Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara untuk menambah imun badan dengan cepat dan berkesan. Kita perlu makan makanan sehat kaya vitamin C, dapatkan tidur 7 hingga 9 jam, minum air yang cukup, aktif bersenam serta kawal tekanan. Langkah asas itu membantu tubuh melawan jangkitan kuman. Untuk tips pemakanan sehat, ambil buah citrus seperti oren atau limau. Makan sayur hijau dan lada benggala. Pilih protein sehat dan yogurt probiotik. Untuk gaya hidup, tidur malam yang cukup setiap hari. Senaman ringan secara konsisten. Minum air kosong secukupnya. Kawal stres agar badan tidak mudah pena. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan isi.

Alright, terima kasih untuk kita orang yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak yang menonton di setiap platform secara langsung di TikTok Surah FM. Terima kasih di FB. Terima kasih yang mendengar di Surah FM. Terima kasih. Okay, tiga yang saya ucap terima kasih. TikTok, Facebook, radio. Alright, okay. Sebenarnya kita ada topik. Kita nak mengimbas balik lah. Mandangkan itu kan tak tahu keadaan Jerebu. KLMJ, kenangan lalu mengusik jiwa. Jerebu 1997. Masa saya lagi kata 5 saya. 1997. Masa saya Jerebu sangat-sangat tebal kok. Si Miss makin pelitup muka ya. Masa ya, nang si nampak lah Jaya sangat-sangat tebal lah 1997 ya. Mungkin ada kenangan-kenangan kita orang apabila mengenang balik tahun 1997. Zaman masa ya, zaman Jerebu. Jerebu kan sangat tebal. Mungkin kita orang boleh kongsikanlah pengalaman-pengalaman kita orang berkaitan dengan Jerebu tahun 1997. Tapi siapa sementara kita orang komen, saya nak bacakan juga lah antara komen yang menyapa saya. 1997 kami tingkat 1. Tingkat 1 bangunan ni Ali. Perintah darurat betul. Saya pom pipe lah saya ko. Right. Sampai 1997 baru darjah 1 zaman. Oh, okay, biar kau tedah. Kami PMA tadi. Oh, PMA kita sama saya. Oh, kami dah SPM masa saya ko. Alright, kami baru becan masa saya. Sibuk. Okey lah, kita nak menyapa juga lah Kak Zara. Kita nanya solo dia just pagi tu. Oh, Kak Zara. Kak Zara, assalamualaikum, salam Jumaat buat you dan semua yang bertugas dah. Terima kasih Kak Zara hadir. Nek Mok pun ada juga. Assalamualaikum, selamat pagi you. Dah minum pagi kah? Semua ok sekejap pagi tu, InsyaAllah. Semoga dia pemudahkan tau dalam keadaan kita berjerebu tu. Kan? Betul, masa saya tahun 1997 yang semua makin topeng di Jeraya. Dalam kereta makin topeng masa saya. Jadi kata orang tek teruk lah masa saya kan. Jadi ialah kita ambil itibar lah KLMJ lah berkaitan dengan Jerebu tahun 1997 lah. Ya, topik kita untuk pagi tu. Mungkin ada kita orang yang komen-komen di Rumah Biru. Boleh komen now apa pengalaman kita orang Jerebu 1997 ya lah. Noraini Amrin pun menyapa, salam Jumaat, selamat pagi Yus dan Jai Seda di SFM. Matahari belum timbul lagi katanya. Tadi awal dan komen tu ko. Kak Salmah Ma'arub kita pun ada juga. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat. Sehat selalu. Cuaca dia oyak muka Sarawak pagi tu. Alhamdulillah panas you. Ya, santai je lah. Sambil tersenyum dengan cerita DJ yang belum ya bercerita lagi kak. Jadius FM dan salam Jumaat dah buat semua warga Senau. Terima kasih kak. Okay. Sampai lagi Kak Masa Rosso, salam Jumaat buat semua lah. Semoga saya sehat dan dipermudahkan tugasan. Makni Asya Sabri, waalaikumsalam, selamat pagi. Seorang dia sudah pagi tahu. Semoga Jai cepat sehat, dapat kembali bertugas. Cuaca dirunduk masih berjerebu DJ. Semoga Jerebu tu cepat-cepat lari lah. Kami dah ada rasa sama-sama tok, sakit pala begitu. Untuk sama-sama di luar ya, sama-sama kita jaga diri. Okey. Nah benar lah padahnya. Jaga diri kita orang lah. Jangan jangan anggap remeh lah benda-benda macam tu lah. Hanya bukannya seperti asap biasa. Jadi kena hati-hati mendapat pakai mask ya, pakai pelitup muka ya, pakailah pelitup muka lah. Jangan kurangkan aktiviti luar lah. Sebab saya dipahamkan namun ikut esok ada aktiviti di Tebingan Kuching. Tapi ditunda lah oleh kerana ekoran keadaan Jerebu tu lah, keadaan Jerebu tu lah. Jadi kita hati-hati lah. Hati-hati dalam melaksanakan tugasan kita seharian. Dan juga kata orang tugasan kita di luar, terutamanya yang bekerja di luar lah. Macam sida Grab ke apa inda, yang e-hailing ya, yang menghantar makanan, penghantar makanan ya. Mendapat pakai mask lah. Hati-hati, takut kita orang
mungkin ada penyakit ampus ke apa indah. Jadi agak bahaya sikit lah. Alright, saya nak kongsikan sedikit perkongsian di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak adanya telah pun kata orang tu menambahlah penutupan sekolah akibat jerbu lah untuk di daerah Serian yang dilanjutkan sehingga 14 Ogos hari tu lah. Dan keputusan untuk dibuat agar tidak membebankan pihak pentadbir sekolah, guru, ibu bapa serta murid, terutamanya yang melibatkan sekolah berasrama. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dan pihak sekolah diingatkan untuk mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan serta merujuk kepada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2019. Langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid-murid di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan berjerebu yang dianggap kritikal bertarikh 15 Januari 2019 dan mengutamakan kesihatan murid dan guru sepanjang masa. Ya, sedikit makluman lah untuk kita orang yang mendengar pagi itu lah. Dan banyak lagi sebenarnya yang akan saya kongsikan. Tapi sebelumnya, apa kata kita dengarkan dulu ada dua lagi lagu. Jom kita dengarkan Slang, Aku Tak Bisa. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Bon Jovi, It's My Life. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita. Use the Lone Ranger.

0: Life. Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

Terima kasih, terima kasih, terima kasih semua yang masih kekal mendengarkan Serai FM untuk pagi itu lah. Terima kasih yang menonton kita di live TikTok, yang mendengar kita di Serai FM, Gatuk di radio. Terima kasih yang menonton juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak guys. Semoga kita orang sihat-sihat selalu lah. Semoga dipermudahkan segala urusan tu. Apabila bercerita pasal Sukma, Sukma Selangor 2026 tu, ada banyaklah acara ataupun acara-acara yang dipertandingkan lah. Antaranya ada akuatik, lepasnya ada angkat berat, ada badminton, berbasikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, bola padang, catur, e-sukan, e-sport lah, gimnastik, golf, hoki, judo, kabadi, karate, kriket, lawan pedang, memanah, menembak, muay thai, olahraga, pelayaran, pencak silat, silambam, sepak takraw, rugby, pingpong, petong, squash, softball, taekwondo, tenis, ten pin bowling, tinju dan wushu. Oh, banyak oh. Jadi ialah kata orang antara acara yang dipertandingkan lah untuk Sukma Selangor tu 2026. Kalau kita mun kita nangga daripada pungutan pingat ketika tu lah oh, di Kemas Kini hari tu pukul 8.38 minit pagi tadi, di mana Selangor kini tu telah pun mendahului catah lah, di mana Selangor mempelai dua pingat emas, manakala wilayah Persekutuan berada di kedudukan yang kedua dengan dua pingat perak, dan Negeri Sembilan berada di kedudukan yang ketiga dengan pungutan pingat dua pingat gangsa, dan yang negeri-negeri lain tu belum ada lagi sebarang pingat yang disumbangkan lah. Ya, setakat 8.38 minit pagi tadi untuk pungutan pingat bagi Sukma Selangor ke-22 2026. Ya, sedikit perkongsian kita lah berkaitan dengan Sukma Selangor 2026 lah. Okeylah, kita tengok-tengok juga lah apa yang dihantar oleh rakan-rakan kita di Facebook untuk pagi tu. Kami Azwar Asifah, yang mana kami dulu diam asrama tingkatan 2 aso . Pagi-pagi dapat info suruh pulang rumah. Nang keluar dari asrama, si gari. Teruk juga cerbu jamnya ko, pergi sukalah suruh pulang rumah katanya. Masa ialah nak biarlah pak cuti beri kan. Siti Hawa Abu Bakar, kami dah jalan 5 masa ya ko ingat gi. Rumah sewa kami rumah sewa dua tingkat DBDC, mu nak turut tingkat kamu pandangan. Aduh, masa saya nasi nampak lah, memang nasi nampak. Bonda kasih, salam Jumaat DKL untuk JU, selamat tugas untuk DJ dan semua lah, terima kasih. Kak Min kita tu Jerebu 1997, kami masa saya dah mengajar di SK Oya, SK Orang Kaya Bintulu. Nak balik kampung si dapat ke belon, cuti di Bintulu tanya. Tedahnya ni dapat belon nak naik kak ni lah yang nak naik. Nak nampak pilot ya ko. Mak Zai, yang ada topik begitu teringat jerbu melanda time ya. Nang takut gila-gila cuaca nang merah je masa ya. Kami masih ingat ko macam nak kiamat je. Subhanallah tanya. Anak-anak lagi kecil time ya, dalam rumah nang surah minta-minta doa mudah-mudahan si terulang sama-sama kita semua jaga diri kita lah. Doi ke kucing tu Yus tanya. Terima kasih, hati-hati kak. Mana-mana kita orang yang driving ya pun hati-hati lah, mungkin pemandangan kita orang terbatas dengan jerbu tu si nampak, jadi berhati-hati lah dalam pemanduan. Jangan laju gila, slow-slow lah, pelan-pelan aku jalan pelan-pelan, ok, tak tahu mana arah. Alright, siapa lagi yang komen? Kami yang menyapa lah. Oh, Abiyah, Nora Ngahdora, Aspian, Mahyus, Suhayati Abdullah, terima kasih banyak-banyak. Joanna Amadi, waalaikumsalam. Dayang Hanim, waalaikumsalam. Ya, antara yang sempat saya baca lah untuk komen kita pagi tu lah.
Walaupun sentiasalah berhati-hati dalam pemandangan kita orang, mungkin agak terbatas pandangan kita oleh kerana jerebu tu. Sebab apabila saya langgar di kawasan saya di Matang nun, Gunung Serapi pun asyik nampak putih je. Jadi kita muntah di jalan raya ya, sentiasa berhati-hati, takut si nampak apa indah ha? Pemandangan kita terbatas. Hati-hati juga dengan pembonceng motosikal, okay? Jangan laju gila. Walaupun saya tahu jaya ada besar. Alright. Penangan pada saya ajak si jerbu. Okay lah. Okay, kita nak berhibur dulu. Kita ada lagu. Lepas tu kita nak dengar lagu daripada Faris Adnan featuring Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Tapi sebelumnya jom dengarkan Nazu, Pura-Pura. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one mission. Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Jangan singgah radio. Madah awal tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Sketsa Kayu Tepi Jaya.
1: Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya.
0: Kali tu giliran aku lagi.
4: Berbalas pakai apa Haji tu.
0: Bun kita tiga mau nak berbini pada dengan aku. Hayangan.
4: Kenapa dia?
0: Aku cari jodoh dengan kita tiga. Macam ni. Kau sebut ish. Apa nak dikenal kau dengan orang darah kampung kita tu? Badah, Budak kun madah. Anak kumpul macam dah hal dua.
2: Ada offer.
4: Kami si Pak Haji. Kami Pak Haji.
1: Belum.
0: Kau apa? Ni pergi kau.
5: Itu pada dia. Bertukar tangan.
1: Jawab.
5: Sebenarnya lom terfikir
2: kita jangan tanya. Jangan tanya.
1: Ya awal yang
2: masuk dalam undingan kita tadi.
0: Awal
2: kisah awak kisah aku tak cukup jadi talodan jalah. Biar miak dua orang tu hanya dua tu.
0: Tak usah
2: miak dua orang.
0: Awal dah ngalah. Bah, mun macam ya, man kita kecualikan. Kita dua macam ni. Mun mau aku ngatur kita dua. Mun ada kos yang kurang, aku nampungnya.
5: Apa ya?
0: Kita dua tu patut disuruh nikah. Sebab negeri kita tu kelahiran rendah. Jadi kita dua sesuai di diet aku pakai nambah data. Selalu dalam internet aku si mau aku sentiasa upgrade diri aku. Bagi aku tahu hal-hal tu dak data dak apa. Jangan main.
1: Tahu diam. Jawablah nama Haji. Jawab.
5: Tapi tunggu dulu. Offer bagus tapi si kan lah segal kami dua data kelahirannya lalu nak naik tanah. Haji tu. Daya calon pun si ada. Apa nak dilangsungkan? Bukannya anak busa Haji, anak kubang Haji.
4: Benar pada kau ya Pak. Benar pada siapa ya Pak Haji ya. Anak orang yang kita nak halalkan. Biar betul mak bapaknya jaganya dari kecil sampai tak besar. Tapi ialah anak orang mah.
1: Si mau tak dua. Si mau.
4: Kan? Bukan si mau.
1: Si mau nya dua Pak Haji.
4: Oh ya ka.
1: Lain apa gaya? Yang tu.
5: Kak Siti ya, Sobri ya. Lihat dalam mulutnya lo. Bukannya si mau Kak Siti. Masalahnya tu masanya belum tiba.
4: Betul.
5: Belum nak. Nak Sobri nak.
4: Betul dah aku paham betul Pak.
0: Mun kedak ya. Mun macam ya nak.
4: Kenapa Haji?
0: Siapa tidak dok mau dengan anak aku?
1: Ya.
0: Apa tu tu? Pak mentua pakai pencuat tu. Aku ada anak dara. Jawab. Jangan si jawab.
2: Ya, barunya bapak mentua dari pun datang.
0: Gentleman aku ni.
5: Bukan sebarang.
1: Pak Haji nanya ya. Mau nak ni. Jawab ya, jawab. Sopo kai. Ya, kedua orang dah apa nanya.
4: Pak Haji. Bun kami Pak Haji. Kami mau aja Pak Haji.
1: Mau
5: benar
1: kau tu
4: Pak Haji. Pak Haji apa ba?
0: Kan senang. Saya dia mau aku. Kan senang kerja aku. Anak aku nak kerja bank ya kah sebri. Kau benar mau kah?
4: Kerja bank? Bukan nak doktor gigi ya kah Pak Haji? Nya kan doktor gigi. Nya kan belum ada orang pun nak.
0: Haji Rai kah?
4: Dedek.
0: Kan tadi aku beri kau kubung surat ya. Kau belum kan?
4: Belum.
0: Yalah kan nikah dedek dalamnya. Katanya beri dengan kau beri. Kau mari katanya senia sekolah sama dengannya. Padu kau berkenan dengan dedek. Macam ya? Nak anak aku kerja bank. Kau siapa mau?
4: Macamnya sibuk je lah Pak Haji cancel.
0: Cancel Linda. Lalu cancel. Bedek yang dah kali.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
5: Tanggal 31, bulan 8, 57.
4: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia.
6: Kini
4: tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: #gengpagikita.
2: Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Surai FM Sati Sejiwa untuk pagi tu lah. Masih lagi you teman kita orang untuk jam yang terakhir lah. Dah 9.30 pagi dah tu. Si berasa setengah jam lagi tinggal untuk kita bersamalah dalam Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Jadi saya nak bacakan lagi lah antara komen-komen yang hadir di page rasmi Serai FM berkaitan dengan KLMJ lah, Jerebu tahun 1997 marik lah. Ada juga yang berkongsi tu, masaya Jim Kazama tu. Assalamualaikum Power Rangers you. Aduh Power Rangers dah. Mona dibandingkan Jerebu dengan COVID, COVID lagi teruk lah rasa diam dalam tin tanya. Tapi yang rindu kenangan Jerebu sewaktu masih kerja di hotel lah. Nyamadah nak cuti memanjang je kerja. Si ada event masuk masa saya. Jadi cuti panjang, gaji jalan. Oh, rindu hati. Daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum Yus, hadir dari Bandar Miri. Pagi tu mau balik Mukah tanya. Selamat tugas DJ Yus. Semoga sihat walafiat. Tanya salam Jumaat yang berokah. Terima kasih. Sabar lagi oh. Daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum Yus, semoga DJ Yus sentiasa sihat dan nyamin. Masih ingat juga kami kau tahun 1997 ya. Nang teruk gila-gila Jerebu. Tahunnya kami pergi mengendalikan kantin di sekolah lah. Sekolah menengah di Betong, di Kabong lah. Jadi hati juga nangga adik-adik bersekolah. Kau terpaksa ditutup dulu kerana Jerebu terlalu teruk. Teruk. Kami di kantin pun tutup juga. Oh, tedah. Saya halau demi kesihatan kan. Demi kesihatan. Terpaksa juga lah. Okay. Kak Jejau kita tu. Salam Jumaat penuh barakah. DJ Tersoho Raja Pucuk Penau. Gitu. Sabakallah. DJ Jai katanya bukan cepat sembuh. Kenangan siapa yang lupa waktu mula Jerebu melanda bumi Kenyalang. Waktu ya kami dalam kem Sri Miri. Kami dua orang habis lah. Ada kontak dengan Kementerian Tanah. Nang seksa dalam kem macam. Malam langsung si nampak kira waktu ya Miri paling tinggi IPU nya ko. Tedah ko terpaksa pasang semua lampu dalam kem. Nak pulang kucing si dapat. Bahaya juga nak drive nang bah terperuk lah dalam kem seperti mati lampu ke suasananya. Ai. Au sama-sama Kak JJ kita tu. Kak Maznah ni ada je komen. Dah sihat tak Kak? Assalamualaikum you, selamat tugas tahun Jerebu nang teruk bayangkan rumah jiran di hadapan rumah kami ya si nampak. Masa kami maulah penutup muka ke diri pun ke anak-anak dan berbeli si dapat. Mudahanlah Jerebu kali tu cepat pergi dan mudahan juga ada hujan. Yalah Kak, semua semoga Jerebu kali tu si bapa teruk lah. Kedak tahun 97 mari kan. Kak Amidah Modiah kita tu, nyamadah. Kami waktu ya dah beranak lima ko. Nak anak keempat dengan kelima ya gi kecik tedah. Susah keluar waktu ya. Mak mbak sidak ke klinik. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tu lah. Dan semoga kita semua sihat dilindungi Allah. Amin. Terima kasih Kak Amidah Modiah kita. Surati Harun. Assalamualaikum. Salam Jumaat you. Banyak kenangan time Jerebu 1997. Turun kerja. Dah sampai opis. Suruh balik lagi. Jerebu kuat. Ayy. Indah hati. Wah. Buatang. Lulang. Buatang. Lu suruh pulang. Nur Putri, Assalamualaikum Jayus, teruk Jerebu di Semunjan tu dah berbau asap apapun, kita jaga kita dan selamat santai semua sambil dengar Derio. Alright, Luzia Kochi, yang ada buat posting kerja temia di sekolah pedalaman Song, nang sunyi air, oh tedah masa ya kan tahun 97, aduh, dah lah orang kena Jerebu, nya lagi posting ke Song, tedah. Alright, okay. Siapa lagi yang ada komen, boleh hantarkan komen kita orang berkaitan topik kita untuk pagi tu. Tok daripada Rohani AJ, Kak Rohani AJ kita tu. Assalamualaikum you, salam Jumaat penghulu segala hari. Jerebu dulu kalau teruk DJ tanya. Tapi kena tu Jerebu, mau jaga panas tu jahit, kering mulut, minum air banyak-banyak. Betul Kak, saya setuju. Okay, jadi kita mau hati-hati lah kita orang time Jerebu tu. Semoga saya ada apa-apa yang diingini berlaku lah oh. Sentiasa jangan kurang air lah. Okey, kita nak bimbing dulu. Ada lagu daripada Peter.

0: Japan, sahabat. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Pastor Gun and Roses, November Rain, hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Gang Pagi Kita.
1: Si lengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Gang Pagi Kita.

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

Alright, terima kasih semua yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Terima kasih. Masih lagi you seman kita orang lah. Walaupun kita sentiasa berhati-hati lah, berjaga-jaga lah dengan situasi semasa tu lah. Takut pula. Biasalah kan, kita kadang-kadang ada penyakit. Ampus ke apakah, kena lagi dengan jerbu tu, kena lagi dengan cuaca panas. Takut pula lain jadinya kan. Jadi semoga hati-hati je lah. Okey, kita nak bacakan lagi antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita. Untuk daripada Jemaah Mahzar, daripada SPM 97, jerbu teruk. Daripada Nolela Buang, ya Mada, assalamualaikum you, salam Jumaat, salam jerbu. Salam, ada juga salam jerbu kah? Buat semua pendengar setia Surah FM pagi tu. Kenangan jerebu tahun 1997 nang teruk gila masa saya ko. Miak sekolah banyak hari si turun sekolah. Tembialah kami beranak dengan anak bongsu kami ko. Kami sidak jiran nego. Cuba beri nama Muhammad Jerebu. Kena beri nama Muhammad Jerebu. Pandai dah tu. Semoga kita semua sihat dalam rahmat perlindungan Allah. Amin. Macam ni boleh beri nama Muhammad Jerebu. Muhammad Jerebu diberinya. Itok dah kami tu. Alisman Zetra 3, kain hitam, kain kelabu. Jangan cuba-cuba main dengan jerebu. Lipat kain atas batu. Datang jak jerebu, hari jadi pilu. Salam pagi, Jayus. You are the best. Thank you, Alisman Zetra 3. Muhammad Hafizan Kiprawi. Assalamualaikum, Yus. Jerebu tahun 1997, masa saya kami masih jadi cikgu di SMK Bintulu. Munangga ke padang sekolah, si nampak apa-apa. Yalah, biar sekolah cuti. Mun udah teruk gila, kenangan jerebu si dapat lupa. Siapa si dak dalam gua, selamat masa tu lah. Kali nak dijawab betul. Mana yang duduk dalam gua masa tu, biasalah. Selamat lah sedaknya jerebu. Sebab dia pun si masuk, jerebu si masuk dalam ni apa. Bang Nan, Bang Nan si kita tu. Assalamualaikum you, salam Jumaat. Baru sempat nanggar telefon pagi tu lepas lepas rumput sukut rumah tu. Berlomba dengan panas, takutnya terit gila. Gitu. Stol ketam tutup tiap hari Jumaat. Esok mau on. Mun adik kakak nak beli, pergi je esok kalau 9:30 dah buka. Pakai je jalan peri gambungan sia. Okey Ayus, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nancy kita. Ya, antara komen-komen yang masuk, ada lagi kah komen-komen yang masuk? Jadi dah lah kami meri namanya jerebu. Oh, Muhammad Jerebu nama nak diberinya. Mentang-mentang ke kayu je orang belakang lah. Okay. Alright, okay. Nampaknya saya pun dah sampai ke penghujung. Jadi terima kasih kepada kita orang yang dah pun menghantarkan komen-komen kita orang yang sudah mendengar Surah FM tu bagi tu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mun ada ruang, ada masa, kita jumpa lagi. Mun si silap saya hari Isnin ke lah. Hari Isnin ke lah, minggu depan. Isnin minggu depan akan bersama saya lagi. InsyaAllah mungkin Jai akan ada waktu ya. Jadi Yus dan Jai akan teman kita orang lah. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Malumlah di bulan kebangsaan tu, jangan lupa kita orang kibarkan jalur gemilang lah. Dan yang paling penting sekali di musim jerebu tu, musim panas tu, kena minum air lebih. Dan mun dapat pakai pelitup muka, pakai pelitup muka lah. Mun rasa-rasa kita orang ada penyakit ampus apa indah, ampus sahom, pakailah pas lah. pakailah pelitup muka. Sasanya dah tetap dengan ampus sahom. Okay, kita si mau apa-apa berlaku bah. Jadi kita amalkan gaya hidup sehat lah. Mun ada aktiviti-aktiviti luar ya, stop dulu lah. Nak jogging kah, nak brisk walk kah, stop dulu lah. Takut kelak kita orang tengah brisk walk datang kampus dah susah juga. Okay, takut saya ada orang dengan kita orang kelak. Jadi stop dulu lah. Tunggulah dalam seminggu tu kita nangga keadaan jerbu. Sentiasa pantau jerbu nah. Lihat IPU-nya macam ni. Okay. Jadi saya nak undur diri dulu, insyaAllah lepas tu Saza akan teman kita orang di pertemuan ekspresi warnai hari anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sering datang. Bye-bye.

0: صراحة اف ام صحتي سجوة.
1: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Selamat hari Jumaat, penghulu segala hari, edisi hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini sewaktu pukul 10 hinggalah pukul 2 petang nanti. Dan pastinya dalam ruangan ekspresi ini kita ada info ekspresi. Info ekspresi di mana kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan ataupun Bintulu FM pada hari ini, giliran Bintulu FM bersama dengan Syah yang telah pun bersedia di talian ketika ini bersama dengan kita. Hello Syah.
3: Hello Saz.
2: Kan Syah Syaza.
3: Saza.
2: Selamat pagi dah.
3: Okay Saza.
2: Syaza bersama dengan kita hari tu dalam ruangan Info Ekspresi. Dan macam mana dengan cuaca di Bintulu kini Tok Syah?
3: Masih berjerebu kami orang dekat situ. Diramalkan jerebu tu sampai ke malam kelak. Di Kuching. Di Kuching macam ni, masih jerebu juga.
2: Masih jerebu dengan bacaan 171 yang terkini. Kalau di kami tengok dekat laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar Kedetok Bintulu, Kedetok bacaannya 147. Boleh tahan juga.
3: Boleh tahan.
2: Boleh tahan juga.
3: Bersaing Kuching dengan Bintulu.
2: Bersaing tapi Kuching kekal menang dengan dicatat dekat atas tapi apa pun. Tapi sihal kita doakan supaya pencemaran udara ataupun jerebu tu berkuranganlah. Semoga ada hujan di tengah hari kelak. Kita si tahu lah tiba-tiba hujan. Maka kuranglah jerebu kita dan semoga kita orang yang mendengar kita tu kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah ataupun kekal di pejabat untuk mengelakkan berlakunya masalah kesihatan madah terutamanya yang berisiko macam kanak-kanak macam warga emas ataupun yang mempunyai penyakit-penyakit seperti asma. Pastikan kita orang jaga kesihatan kita orang. Apa sahom katanya Tek Madah si DJ Yusti, apa sahom lu tetap kami dikejarnya ko dengan suka ngaco. Kira-kira dia pun masih berada dalam konti, tetap-tetap je tepi ya. Okey, dan untuk hari tu mungkin Syah dah pun bersedia dengan info-info yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar setia Sarawak FM dan juga Bintulu FM yang tengah mendengar kita pada pagi ini. Syah, okey, apakah info-info yang dikongsikan bersama dengan pendengar setia? Silakan Syah.
3: Okay, baiklah, untuk segmen Info Ekspresi bersama dengan Bintulu FM dan juga di Sarawak FM di mana hari itu telah berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani sehari bersama dengan rakyat anjuran pejabat pendidikan daerah Tatau Sebau yang diadakan pada hari itu, hari Jumaat 14 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebau pada pukul 8 pagi tadi hinggalah ke 4 petang tu. Dan Karnival ini membawa tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Dan selaras dengan aspirasi memperkukuhkan pendidikan berkualiti untuk semua lapisan masyarakat. Dan apa yang menariknya, pelbagai aktiviti yang akan berlangsung untuk para pengunjung antaranya pameran pendidikan PPD Tatau Sebau yang membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat berkaitan dengan program perkhidmatan dan inisiatif pendidikan yang ditawarkan. Dan ia juga menjadi platform terbaik untuk para ibu bapa, pelajar dan masyarakat yang mendapatkan informasi terkini mengenai dunia pendidikan. Dan lebih menariknya juga pengunjung yang hadir turut berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah yang menarik untuk dimenangi. Jadi yang ke lapangan saya tahu nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah bersama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani di Dewan Sri Kemena SMK Sabah yang kini tengah berlangsung sehingga 4 petang. Dan juga berlangsung juga di bahagian Bintulu. Ya tadi dekat area Sabah lah. Tu di dekat Bintulu juga ada Karnival Pendidikan Madani 2026 anjuran Jabat Pendidikan Daerah Bintulu. Program yang sama tapi di tempat yang berlainan lah, tu di bahagian Bintulu. Yang berlangsung pada hari tu dan esok, di mana bertemakan Sehari Bersama Dengan Rakyat. Dan karnival ini menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik yang sesuai untuk sesi keluarga, pelajar, guru serta masyarakat setempat. Dan pada hari tu tadi telah berlangsungnya solat subuh madani dan kuliah subuh di SMK Kemena. Dan seterusnya orang ramai dijemput hadir ke Pantai Tanjung Batu ya pagi tadi untuk menyertai pelbagai aktiviti gaya hidup sehat seperti senam aerobik keluarga madani, tarian dan program bersama dengan brisk walk lah. Dan manakala untuk esok harinya 15 Ogos, orang ramai bolehlah berkunjung di SK1 Garden City Bintulu yang menampilkan pelbagai pengisian berteraskan pendidikan dan pembangunan modal insan, antaranya pameran pendidikan dan kerjaya, bicara nadi negara, program polis sekolah selamat celik, Jen Celik Madani, tekad RPM, pakat kurikulum prasekolah serta pelbagai aktiviti interaktif untuk pengunjung. Dan lebih menariknya juga, ada juga cabutan bertuah yang untuk pengunjung yang berkunjung ke program Karnival Pendidikan Madani.
2: Itu antara aktiviti yang telah disediakan sepanjang karnival itu berlangsung. Dan juga ada cabutan bertuah pun telah disediakan kepada pengunjung-pengunjung yang akan datang ke karnival itu nanti. Dan pasti jangan lepaskan peluang untuk pergi ke karnival yang telah berlangsung, yang telah dikongsikan oleh Syah tadi. Okey, itu antara dua info yang Syah telah kongsikan tadi. So kita nak teruskan lagi dengan info-info seterusnya. Apa kata kita nak menghibur dulu Syah? Mungkin Syah dah nak hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu yang telah pun disediakan oleh Syah di Bintulu FM. Silakan Syah.
3: Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu Sila Amzah dengan lagunya Cinta Hati.
2: Wow.

0: Ya, itu tadi Sas dengan lagu Sila daripada Sila Hamzah dengan Cinta Hati.
1: Cinta Hati menghiburkan kita orang pada pagi tu yang tengah mendengar kami dua, Syah dan juga Syaza dalam ruangan Info Ekspresi pada pagi tu. Okey, Syah, mungkin ada lagi info yang ada dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Silakan Syah.
0: Okey, untuk perkongsian yang seterusnya di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Bintulu menjemput orang ramai untuk hadir ke program jualan ramah madani yang akan berlangsung di beberapa lokasi terpilih hujung minggu ini, di mana program jualan ramah madani akan diadakan di MDS Mat Medan Sinar Bahad pada hari ini 14 Ogos dan juga esok hari 15 Ogos hari Sabtu. Bermula daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke pukul 2 petang tu. Dan selain pada ia, program jualan ramah madani turut diadakan di Dorimat Sinar Bahad pada esok hari 15 dan 16, iaitu hari Sabtu dan Ahad, daripada pukul 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan bagi penduduk di kawasan luar bandar pula, dan program jualan ramah madani bergerak akan berada di rumah embau Sungai Sebemban, Jalan Pesisir Pantai Jepak, Kuala Tatau pada 15 Ogos, iaitu hari esok hari, hari Sabtu, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Manakala untuk 16 hari bulan, hari Ahadnya pula, program yang sama akan diteruskan di rumah Saong, Sungai Kemena, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. So, orang ramai yang nak mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, tepung, gula, telur dan pelbagai lagi barangan harian, ya, bolehlah berkunjung ke program jualan ramah madani yang disebut tempat-tempat yang tadilah. Ya, deskripsi perkongsian untuk kita bersama dengan Sarawak FM dan juga pendengar di Bintulu FM. Dan juga perkongsian yang ingin saya kongsikan juga, di mana kempen derma darah mobile unit tabung darah hospital Bintulu yang akan berlangsung esok hari, iaitu 15 Ogos 2026 hari Sabtu, bertempat di Kemena Pacific Hospital, bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari, di mana setiap titisan darah yang anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa mereka. Betul. Yang memerlukan. Tidak sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang akan berlangsung pada esok hari di Kemena Pacific Hospital Bintulu pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dua perkongsian dulu.
1: Dua perkongsian. Apa pun kita nak berhibur lagi sebab kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Kita nak bacakan komen-komen pendengar-pendengar setia Sarawak FM kita. Kita halo-halo. Kita baca titipan ucapan daripada pendengar setia Sarawak FM. Selepas tu, tapi apa pun kita nak berhibur dulu, Syah, dengan lagu dari Ismail Izzani dan juga Alif, Luar Biasa. Untuk anda yang tengah luar biasa. Untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, Info Ekspresi, Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Ya, yang luar biasa menghiburkan kita pada pagi tu. Rancak-rancak kita ngambil mood tak? Pagi tu sambil-sambil ibu-ibu ataupun mak-mak, kakak-kakak, adik-adik yang tengah memasak pada pagi tu, pakai makan tengah hari kelak. Apakah menu makanan tengah hari kita orang kelak? Apapun, semoga dia permudahkan segala urusan kita orang. Tak lupa yang sedang memandu, yang tak lupa yang sedang bertugas pada waktu ini, semoga tugasan anda berjalan dengan lancar hendaknya. Baiklah Syah, cerita-cerita pagi Tok Tena, kita dah mengucapkan supaya dipermudahkanlah segala urusan pendengar-pendengar kita Tok. Dan mungkin Syah nak ada lagi info nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita lagi, ada tak?
1: Ada dua lagi.
0: Tengah malam sebelum kita nak singgah ke lama
1: sebelum kita
0: betul-betul. Baiklah, teruskan Syah.
1: Okey, baiklah, perkongsian yang seterusnya yang ingin kami sampaikan untuk dalam info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM, di mana program Connecting Jepak yang akan berlangsung pada esok hari, iaitu 15 Ogos 2026, hari Sabtu, bertempat di Promenade Hotel Bintulu, di mana program ini akan menghimpunkan pemimpin masyarakat, agensi kerajaan dan pihak industri serta komuniti setempat dalam usaha memperkukuhkan jaringan kerjasama dan pembangunan kawasan Jepak. Dan majlis ini bermula seawal jam 9 pagi dengan pendaftaran tetamu dan akan diserikan dengan kehadiran YB Iskandar Turki Adun N67 Jepak serta YB Datuk Sri Julaihi Narawi, Menteri Utiliti dan Komunikasi Sarawak. Dan antara pengisian yang menarik termasuklah ucapan alu-aluan, pelancaran rasmi program Connecting Jepak, dan persembahan video khas dan sesi cabutan bertuah. Dan pada sebelah petangnya pula, ramai dijemput untuk menyertai sesi kesedaran keselamatan cyber bermula daripada pukul 1 petang hinggalah 5.30 petang. Dan peserta akan didedahkan kepada kaedah mengurus peranti, aplikasi dan akaun dengan selamat dan keselamatan perisian dan perniagaan. Selainnya, pengurusan kata laluan serta langkah melindungi data melalui sistem sandaran yang mengenai program Connecting Jepak 2026 yang akan berlangsung esok hari, iaitu 15 Ogos 2026 di Promenade Hotel Bintulu. Dan sikit lagi Sazah
0: sekejap Syaz, sekejap Sazah, tapi si Hana boleh aja
1: sebab nama kita dengan nama kami lebih kurang sama.
0: Hari tu double S. Syah dengan double S. Syaza and Syah.
1: Ujung je bezanya.
0: Z-A je. Z-A sedam. Nak sama nama dan dua tenang. Teruskan dengan Syaza. Yelah, terima kasih Syaza. Contoh.
1: Contoh.
0: Okey, apa pun Syah. Teruskan dengan info.

0: akhir yang Syah nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Okay. Silakan Syah.
1: Di mana itu bagi kita orang yang mempunyai bakat yang terpendam untuk menjadi penyampai radio part-time ataupun wartawan penyiaran part-time, di mana RTM Bin Tulu ada mula uji bakat terbuka kepada DJ part-time dan juga wartawan penyiaran part-time yang akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 hari Rabu pada pukul 9 pagi hingga 5 petang di pejabat RTM Bin Tulu. Dan syarat-syarat untuk uji bakat tu mestilah warga negara berumur antara 18 hingga 35 tahun, lelaki dan wanita, berkelulusan SPM ataupun STPM, diploma dan setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, dan berfasih berbahasa Melayu, memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM ataupun sijil vocational Malaysia SVM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi dan kebolehan berkomunikasi dengan baik, personaliti dan penampilan dan perwatakan yang menarik serta boleh bertugas pada bila-bila masa. Sebab kami orang di situ di RTM Bin Tulu tengah mencari DJ part-time dan wartawan part-time. Saza,
0: bakat-bakat baru untuk akan bertugas di Bido FM. Sekiranya ada rezeki, kita orang datanglah ke uji bakat kelak yang telah pun dinyatakan oleh DJ Syah tadi, wartawan dan juga penyampai radio. Okey, dan Syah, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini. Info telah pun lengkap, dah habis dah info Syah kongsikan bersama dengan pendengar kita tadi. Dan apapun, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen boleh. Ataupun titipan salam rakan-rakan pendengar Sarawak FM yang setia bersama dengan kita, walau di mana anda berada, yang jauh dekat ke, sentiasa bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus sokong mendengar kami melalui Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM. Baiklah, kita nak bacakan komen daripada Amran Saili. Selamat selamat ekspresi warnai hari anda, Sarawak FM. Semuanya ya kekawan, dan selamat menunaikan solat Jumaat. Semuanya ya kekawan, katanya. Sosial daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ Syaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga DJ Syah di Bin Tulu FM, moga sehat, katanya. Cuaca di Sibu masih panas. Salam Jumaat dan salam ekspresi buat semua sahabat yang tengah layan ekspresi waktu tu. Moga ceria selalu. Alhamdulillah, baru je habis kerja rumah, tengah sihatkan badan sambil layan info dan lagu terbaik yang diputarkan di Sarawak FM. Nang best. Okey, itu di antara komen yang saya bacakan. Dan mungkin Patut Syah nak kongsikan juga Patut komen-komen di Facebook Bin Tulu FM. Silakan Syah.
1: Okey, untuk di Bin Tulu FM kita ada Andrew EB. Katanya di situ, selamat pagi DJ Syah dan DJ Sarawak FM. Cuaca mendung di Tatau pagi tu, Syah. DJ, salam buat saudara mara, mak bapa, adik beradik Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, buat DJ Bin Tulu FM dan Sarawak FM. Katanya selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga daripada Mas Nahloso, salam Jumaat DJ Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan kita orang. Amin. Asyik lupa buat sahabat FB kami, Zara Haji Chi, Adira Borhan, Leha Lekar kami, Sazwa Sharifah, Sarifah Hanifah, Aida Manja, Aji Putih, Awang Kasuma Jaya, WK Baja, Maswell Sean, Ahmad Safi'i, dengan ucapan selamat bertugas untuk kalian semua. Baiklah.
0: Itu di antara komen daripada Bin Tulu FM. Apapun, saya nak kongsikan juga mengenai pembakaran hutan burukan jerebut rentas Sempadan. Lebih 100 sekolah di kawasan Sempadan Sarawak, terutamanya di Tebedu dan Serian, terpaksa ditutuplah susulan jerebut apabila IPU mencecah tahap sangat tidak sihat. Dan menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, keadaan bertambah buruk semalam apabila bacaan IPU stesen di stesen Tebedu dan serian meningkat melebihi 200. Dan tinjauan yang Syazah bacakan dari petikan surat khabar Suara Sarawak ni hingga ke Pekan Sosok di Kalimantan Barat, kira-kira 110 km dari pusat lintas batas nasional Intikong, mendapati berlakunya aktiviti pembakaran hutan belukar telah dan sedang berlaku sebenarnya. Asap pembakaran itu kemudiannya ditiup angin ke Sarawak, terutamanya ke Serian, Semerahan dan Kuching. Dan penduduk di Sosok dan Intikong turut mengakui mereka terkesan akibat kabut asap ataupun jerebu yang menjejaskan sumber ekonomi mereka. Dan penduduk memaklumkan keadaan itu dipercayai sudah berlaku sejak sebulan lalu sebenarnya tu. Dan semakin memburuk dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dan mereka terpaksa menggunakan pelitup muka, minum air banyak serta mengurangkan aktiviti di luar rumah. Dan ketiadaan hujan yang berpanjangan ditambah dengan aktiviti pembakaran hutan dan pembakaran terbuka untuk pertanian di kawasan kampung dipercayai menjadi antara punca jerebu semakin teruk sebenarnya. Dan penduduk diwajibkan memakai pelitup muka manakala anak-anak juga tidak bersekolah. Cuaca panas berpanjangan turut menyebabkan sumber air mulai kering, sekaligus menambahkan kesukaran yang dihadapi oleh penduduk. Itu di antara perkongsian kita pada pagi ini. Sambil-sambil Syazah tambah lagi info untuk perkongsian kita bersama dalam Info Ekspresi pada pagi itu. Apapun, kita nak berhibur dulu Syah. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu yang disediakan oleh Syah. Lagu apa tak Syah?
1: Okey, lagu daripada Ella dengan lagunya Sembilu.
0: Wow, terus bersama kami di Info Ekspresi Bitul FM dan juga Sarawak FM.

0: Itu dia lagu daripada Ella. Lagu yang cukup mengimbau kenangan lama. Mungkin ada yang teringat zaman-zaman dolok nak. Zaman-zaman dolok batu bergerik kah? Sikit kisahlah. Mungkin ada kenangan dalam lagu Tok sebenarnya untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Baiklah. Itu hiburan kita pada pagi Tok dengan lagunya Ella. Apa nama lagu Tok?
1: Sembilu.
0: Sembilu. Nampak ini nama lagu. Baiklah. Untuk kita dah pun kongsikan juga. Batik Omada info kepada anda yang mendengar kami di Bintulu FM. Syah pun dah kongsikan. Dan mungkin Syah nak kongsikan juga antara bacaan IPU Indeks Pencemaran Udara setakat pukul 10 berapa tadi? 10.20 kalau tak silap tadi. Daripada Sarawak, IPD Serian 183, Semarahan Sarawak 171, Kuching Sarawak 171, Sri Aman Sarawak 163, Sarike Sarawak 158, di Mukah Sarawak 152, di Bintulu Sarawak 147 dan Shah Alam Selangor itu di Semenanjung lah 103 pun sama juga kena jerebu sidaknya. Masing-masinglah kita menjaga kesihatan, gunakan pelitup hidung dan mulut mun kita orang keluar. Jadi kita sama-samalah jaga kesihatan kita. Yang paling penting adalah minum air secukupnya bagi mengelakkan kita terkena hidrasi lah. Maksudnya tekak kering, mudah nak demam. Ada yang asma, hati-hati juga. Yang berisiko tinggi lah, terutamanya warga emas dan juga kanak-kanak. Itu pesanan kepada kepada pendengar-pendengar kita dan juga pesanan kepada kita sendiri juga lah. Baiklah, itu Syah antara yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Dan mungkin sampai di sini kita pertemuan kita melalui ruangan info ekspresi bertemankan Syah dan juga Syaza pada hari ini. Dah pukul 10.48. Mungkin ada apa-apa yang Syah nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM ataupun Bintulu FM ketika ini. Silakan Syah.
1: Okey, jaga kekal, jaga kesihatan kita orang. Sebenarnya apa kata orang musim jerebu tu, kita orang mun rasa sihat ya, terus pergi pergi ke jumpa doktor. Ya jangan kata-kata akhirlah untuk daripada kami.
0: Ya pesanan Syah kepada kita orang lah, jaga kesihatan. Yang paling penting lah pada waktu jerebu tu. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa lagi Syah di ruangan yang sama untuk info ekspresi hari Jumaat. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bertemu lagi di ruangan info ekspresi akan datang. Terima kasih pada Syah juga yang berkongsikan info-info untuk pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Okey, sampai kita berjumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan air yang kuat dari celah rimba menandakan kehadiran sebuah khazanah tersembunyi yang menanti para pengembara sejati. Hari ini, Nadia mahu berkongsi panduan penting dan persediaan awal sebelum kita memulakan ekspedisi ke air terjun Western Julan di Taman Negara Usun Apau. Untuk menikmati cuaca yang baik dengan keadaan aliran air yang cantik, saya mengesyorkan perancangan awal antara bulan Mei hingga Ogos. Pada waktu ini, laluan merentas hutan adalah lebih selamat berbanding musim tengkujuh walaupun keadaan trek di sana tetap menguji ketahanan fizikal anda. Selepas menempuh perjalanan mencabar menaiki kenderaan pacuan empat roda melalui jalan balak, segala penat lelah akan hilang sebaik sahaja anda melihat sendiri keagungan air terjun setinggi 300 meter ini. Kawasan pedalaman yang belum terusik ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang hebat, malah menjadi syurga buat peminat aktiviti memerhati burung kerana menjadi habitat pelbagai spesies unggas yang dilindungi. Memandangkan lokasi Western Julan ini sangat terpencil dan tiada kemudahan pelancongan moden, keselamatan diri perlulah diberikan keutamaan. Pastikan anda menggunakan khidmat jurupandu hutan tempatan yang bertauliah dan jangan sesekali meneruskan perjalanan sekiranya hujan lebat bagi mengelakkan risiko kepala air. Sediakan juga kelengkapan penting seperti kit pertolongan cemas, lampu suluh kepala dan stoking khas untuk menghalang gigitan lintah. Jika berkesempatan, singgahlah ke rumah panjang komuniti orang Ulu, Kenyah atau Kayan yang berhampiran untuk melihat cara hidup mereka. Daripada strategi pemilihan bulan terbaik hingga ke langkah berwaspada ke tebingan batu licin, air terjun Western Julan ialah ujian kembara sebenar yang menjanjikan kepuasan paling luar biasa di Sarawak. Jom kita raun ke air terjun Western Julan. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Itu dia Juraun yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nadia. Ha, itulah destinasi yang dibawakan untuk anda, dibawa untuk anda untuk perkongsian kita bersama. Okey, dan dan terima kasih juga kepada Yati Jaya kena menyediakan air sihat pada pukul 11.10 minit tadi. Dah pun Syazah siarkan. Dan apapun 11.30 kita ada rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan apapun jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Islam adalah agama

ing dan bahagia dalam kehidupan manusia. Mereka yang mengabaikan masa adalah termasuk golongan yang rugi, manakala golongan bijak adalah mereka yang sentiasa menghargai masa dan memperoleh keberuntungan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang membawa maksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum memanfaatkan masa dan rutin harian mereka dengan dua perkara, iaitu perkara akhirat dengan memperbanyakkan ibadah termasuk yang sunnah maupun yang wajib. Kedua, perkara dunia, iaitu tidak membuang waktu bermalas-malasan dalam mencari nafkah dan tidak suka meminta-minta tanpa berusaha. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seluruh kehidupan manusia berkait dengan masa. Seseorang yang mengabaikan masa pastinya akan mengakibatkan kerugian besar dalam hidupnya. Malah, jika berkaitan ibadah, ia akan memberi implikasi besar kepada kualiti ibadah yang ditunaikan. Sesuatu amalan yang tidak dilaksanakan pada tempoh masa yang ditetapkan akan dikira tidak sah dan menyebabkan dosa. Begitu juga dalam amalan kehidupan seharian. Pekerjaan yang dilakukan tanpa perancangan rapi dan tidak mengikut waktu akan menyebabkan masalah berlaku. Seperti kata bijak pandai, mereka yang gagal merancang sebenarnya merancang kegagalan. Pengurusan masa yang baik merupakan tuntutan dalam Islam. Ia juga termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya, bagaimana ia digunakan. Tentang masa mudanya, bagaimana ia dihabiskan. Tentang hartanya, dari mana ia dapat dan di mana ia keluarkan. Dan tentang ilmunya, apa yang ia amalkan dengannya. Pendengar sekalian, masa adalah perkara yang selalu disesali oleh manusia. Ada orang yang ingin memutar kembali masa untuk menebus semula kesilapan yang dilakukannya. Ada orang yang ingin memutar masa lalu untuk kembali mendapat nikmat kesehatannya. Ada yang ingin kembali memanfaatkan masa bersama-sama insan yang disayanginya. Ada yang ingin kembali ke zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan dan ketelusan. Malah, dengan sebab masa juga, orang yang telah meninggal dunia memohon untuk dihidupkan semula ke dunia semata-mata untuk beramal soleh. Justru, hargailah anugerah masa yang amat bernilai dan berharga ini, kerana ia tidak akan kembali dan terus berlalu pergi. Bagi memastikan masa kita diurus dengan baik dan efisien, saya kali ini ingin menyarankan agar semua melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama, bersegeralah dalam beramal. Usahlah berlengah sehingga luputnya masa dengan amalan yang sia-sia. Budayakan sifat fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, wahai manusia, bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kamu sibuk dan sambunglah hubungan antara dirimu dengan Tuhanmu serta banyakkanlah berzikir kepadanya. Banyakkan sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Niscaya kamu akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Yang kedua, susun dan penuhi rutin jadual harian dengan perkara berfaedah. Jangan biarkan masa berlalu tanpa sebarang jadual yang dirancang. Imam Syafi'i rahimahullah menasihati kita dengan masa. Jika kamu tidak sibukkan dengan ketaatan, niscaya ia akan disibukkan kamu dengan kebatilan. Yang ketiga, jangan bertangguh dengan sesuatu urusan jika kita mampu menyelesaikannya dengan segera. Peribahasa juga mengingatkan kita bahawa bertangguh itu pencuri masa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata,
Jika kamu berada di petang hari,

0: jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu petang hari. Gunakanlah kesihatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Yang keempat, jangan hanya menunggu masa lapang baru hendak beribadah. Tetapi lapangkanlah masa kita untuk beribadah. Hidup ini juga bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, jangan kita jadikan ibadah sebagai kerja sampingan. Kekayaan hati adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya yang teguh beribadah. Pendengar sekalian, kayu ukurnya bukan sekadar pada penggunaan masa, tetapi bagaimana kita melaburkan masa selepas kematian kita. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam ada menyebutkan, berapa banyak umur yang meluas jangkauannya meski sedikit bilangannya. Berapa banyak pula umur yang begitu sempit jangkauannya meski banyak bilangannya. Sesiapa mendapat berkat dalam umurnya, dalam waktu yang singkat ia akan memperoleh banyak anugerah yang tidak cukup terungkap dengan kata-kata. Pendengar sekalian, sebelum mengakhiri sesi ini, akhirnya, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran penting daripada sesi yang disampaikan pada kali ini. Antaranya yang pertama, seluruh manusia sebenarnya berkait dengan masa. Jika seseorang itu mengabaikan masa, pastinya akan mengakibatkan kerugian besar dalam hidupnya. Selain itu, pengurusan masa yang baik adalah tuntutan dalam Islam. Ia juga termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Akhir sekali, sekiranya sesuatu pekerjaan dilakukan tidak mengikut masa yang ditetapkan, natijahnya ialah akan menimbulkan masalah dan seterusnya menyebabkan kegagalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini. Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dah pun pukul 11.42 minit tengah, tengah hari, belum tengah hari lagi. Minit pagi, 11.42 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Syaza untuk hari ini. Edisi hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, mengenai 103 titik panas dikesan di Sarawak. Dan Sarawak berkemungkinan mengalami tempoh jerebu berpanjangan sepanjang musim monsun barat daya. Sekiranya titik panas di kawasan berjiran masih berlaku, dan Controller Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Dato' Jack Liam berkata berdasarkan situasi semasa, keadaan tersebut berkemungkinan berterusan dalam beberapa hari akan datang dan bergantung kepada kejadian titik panas di kawasan berjiran serta keadaan cuaca semasa. Okey, dan monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei dijangka berterusan sehingga September 2026. Walaupun arah angin dijangka terus bertiup dari Kalimantan ke arah Sarawak sepanjang tempoh monsun barat daya, iaitu dari Mei hingga September, kejadian jerebu dijangka berlaku secara berselang-seli dan bukannya berterusan. Antara faktor yang mempengaruhinya ialah lokasi titik panas, iaitu semakin hampir dengan sempadan, semakin tinggi berkemungkinan berlakunya jerebu rentas sempadan. Jumlah titik panas, iaitu semakin banyak titik panas dikesan, semakin tinggi kemungkinan berlakunya episod jerebu serta keadaan cuaca, iaitu semakin kurang hujan, semakin tinggi risiko berlakunya titik panas, katanya. Okey, itu antara perkongsian kita menerusi ruangan ekspresi pada pagi ini yang Syaza baca daripada Suara Sarawak yang Syaza kongsikan bersama anda tadi mengenai 103 titik panas dikesan di Sarawak. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, tak kira di mana anda berada, yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju, dan sambil-sambilnya dengar kami di Sarawak FM. Dan tepat jam 12.30 hari nanti kita ada berita ringkas Sarawak FM, dan selepas berita nanti Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar kami di Surat FM, dan tak lupa bagi anda yang menghantar komen. Lepas tu Syaza baca komen sekejap. Sebelum kita dengar berita ringkas kelak lah, berita ringkas Sarawak FM. Apapun, kita nak berhibur dulu dengan Tulus Teh Hijau untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memulai hari anda.
1: Ekspresi
3: Sarawak FM.
4: Okey, Ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa. Seperti yang dijanjikan, Syazan nak kongsikan komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Nak singkat sekejap lah sebelum kita mengikuti berita ringkas Sarawak FM. Baiklah, Suhaila Abdullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai DJ Syazan dan juga DJ Syah Bitul FM. Selamat bertugas buat DJ berdua. Semoga sihat walafiat. Alhamdulillah kami dah sihat jat. Dipermudahkan segala urusan pagi tu. Salam info Ekspresi, warnai hari anda. Buat semua sahabat, pendengar Sarawak FM, rakan-rakan FB, walau di mana juga berada. Salam Jumaat penuh berkat penghulu segala hari buat sahabat-sahabat serta muslimin dan muslimat. Cuaca panas berjerebu pagi tu. Alhamdulillah, layan je Ekspresi. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama je untuk kita yang menghantar komen kita menerusi Facebook Sarawak FM. Dan terus Sabtu ya, Ramli. Assalamualaikum Syaza. Sarawak FM bersama DJ Syah. Betul FM pagi tadi. Selamat bertugas pagi tu di Info Ekspresi, warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam satu Rabiul Awal 1448 Hijriah. Penesterit di Bandar Miri tapi berjerebu. Apa khabar Syaza dan Jok Syah? Alhamdulillah kami dah sihat sejak tadi. Semoga DJ Syaza dan Jok DJ Syah diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, serta dijauhkan dari segala penyakit dengan dilindungi oleh Allah SWT. Kami hari tu kurang sihat katanya. Berkasih-kasih je. Kami layan je tugasan kita dok pagi tu. Layan lagu di main asal je. Ada hiburan kita pada pagi tu sambil santai-santai aja. Itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan Syaza akan bacakan lagi komen-komen ataupun titipan ucapan untuk kita orang yang menghantar ucapan kepada rakan-rakan pendengar Sarawak FM yang lain. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan. Dan apapun, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Tepat jam 12:30 hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan dapat anda ikuti nanti. Dan selepas tu ada Syaza akan kembali bersama anda berkongsikan jadual waktu solat bagi anda yang berada di seluruh zon di negeri Sarawak untuk azan fardu zuhur. Dan apapun, terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: rindut cuak. Tapi tangga-tangga cuak lah orang di sekeliling kita ya. Tedah, nanggasi dak si berdosa. Terpaksa cium bau rokok kita ya. Jadi, faham-faham lah ho. Kita kan dah besar panjang. Ha, sikit lagi. Untung rokok ya, jangan diare. Pesanan tok daripada
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi FM. Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dato Pap Sao Pete.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada kitab yang terus hidup hampir 1,000 tahun selepas penulisnya meninggal dunia? Ya, bukan kerana kulitnya yang cantik atau bahasanya yang sukar, tetapi kerana ilmu yang terkandung di dalamnya dibina atas asas Al-Quran, As-Sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ilmu ini disampaikan dengan amanah, Allah akan memelihara manfaatnya merentasi zaman. Hakikat inilah yang kita dapat bila kita menghayati kehidupan Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, seorang mufassir, muhaddis dan faqih bermazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijrah. Beliau berasal dari Bau, sebuah perkampungan di wilayah Khurasan yang pada zamannya terkenal sebagai antara wilayah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Daripada sebuah perkampungan yang sederhana, beliau membina kehidupan dengan menuntut, mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga diiktiraf sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Keilmuan, kewarakan dan khidmat beliau kepada as-sunnah menyebabkan para ulama menggelar beliau Muhyis Sunnah, iaitu penghidup as-sunnah. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan kepada peribadinya, tetapi pengiktirafan terhadap sumbangan beliau memelihara warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan dan pengajaran. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan Ma'alim Tanzil, sebuah kitab tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam sejak berabad-abad. Keistimewaan kitab ini ialah pendekatannya yang berpegang teguh kepada tafsirul Quran, hadis-hadis yang sahih serta asar para sahabat dan tabi'in. Imam Al-Baghawi juga terkenal dengan sikap berhati-hati dalam menukilkan riwayat, termasuk mengurangkan penggunaan riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya serta tidak menjadikannya sebagai asas pentafsiran. Namun jasa beliau tidak berhenti dalam bidang tafsir. Di dalam bidang hadis, beliau menghasilkan Syarahus Sunnah sebagai karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah himpunan hadis yang kemudiannya menjadi asas kepada penyusunan Mishkatul Masabih oleh Al-Kitab At-Tirmizi. Dan kitab ini akhirnya muncul sebagai antara kitab yang berjaya dan paling meluas dipelajari dan dijadikan rujukan dalam tradisi as-sunnah wal jamaah. Melalui karya-karya agung ini, Imam Al-Baghawi berjaya menghubungkan kefahaman terhadap Al-Quran dengan bimbingan as-sunnah secara tersusun berasaskan riwayat yang mu'tabar serta mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Daripada Imam Al-Baghawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bahawa ilmu yang benar tidak semestinya disampaikan dengan cara yang rumit. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai ilmu mampu menerangkan perkara yang besar dengan bahasa yang mudah tanpa mengorbankan ketepatannya. Inilah cara seorang penyelidik yang ikhlas, bukan menjadikan dirinya hebat di mata manusia tetapi menjadikan manusia lebih dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini, kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Baiklah, waktu sekarang pukul 12.47 minit tengah hari. Seterusnya, kami hubungkan siaran Surau FM ke Masjid Jamik Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang Fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamik Petra Jaya Kuching.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الفلاح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala Jumaatnya.

الحمد لله، الحمد لله الذي الحمد لله الغني الحميد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, menjunjung dan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan apa sahaja larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikurniakan dengan kehidupan yang penuh berkat dan penuh bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Sebagai peringatan bersama, para jemaah sekalian, ambillah perhatian dan hayatilah kepada khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama memperolehi pahala yang sempurna di hari Jumat yang penuh barakah ini. Pada hari ini mimbar membicarakan khutbah yang bertajuk Integrity Trust Kemakmuran Sarawak. Kaum muslimin dirahmati Allah, pada 12 Ogos 2026 Sarawak telah menyambut Hari Integriti Sarawak 2026 dengan tema Integrity Trust Kemakmuran Sarawak. Sambutan ini bukan sekadar satu acara tahunan, bahkan merupakan satu seruan kepada seluruh rakyat agar menjadikan integriti sebagai budaya hidup dan asas kepada pembangunan negeri. Hakikatnya, Islam telah mengajar konsep integriti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana samian basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suruhannya itu memberikan sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan bahawa amatlah tepat, yakni amanah dan keadilan merupakan asas kepada kehidupan seorang muslim. Daripada nilai inilah lahirlah integriti, yaitu keutuhan akhlak, kejujuran, ketulusan dan tanggungjawab dalam setiap tindakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai Al-Amin, yaitu insan yang paling dipercayai. Kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab masyarakat meletakkan keyakinan yang tinggi terhadap kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. Maksudnya, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, baginda pasti akan bersabda, tidak sempurna iman bagi sesiapa yang tidak mempunyai sifat amanah, dan tidak sempurna agama bagi sesiapa yang tidak menetapi janjinya. Hadis riwayat
Imam Ahmad. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh memisahkan iman daripada integriti. Seseorang yang benar-benar beriman akan sentiasa menjaga amanah, berlaku jujur, menolak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak menipu dan tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Pemimpin yang amanah merupakan tunjang kepada integriti yang unggul. Sama ada pemimpin negara, pemimpin organisasi, ketua jabatan, guru, ibu bapa maupun ketua keluarga, semuanya akan disoal berkaitan tanggungjawab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baitihi 'ala ahli baiti zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatun 'anhum, wa 'abdur rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maksudnya, sesungguhnya setiap daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan memimpin rakyat, akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang lelaki ialah pemimpin keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang wanita juga pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, maka dia bertanggung jawab terhadap mereka semua. Seorang hamba ialah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Maka setiap kamu ialah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya kepimpinan yang baik mestilah berteraskan 4 nilai utama. Pertama, amanah adalah melaksanakan tanggungjawab dalam melaksanakan segala tanggungjawab. Kedua, ikhlas dalam setiap pengorbanan dan khidmat. Ketiga, bertanggungjawab terhadap setiap keputusan. Dan yang keempat, adil tanpa mengira kedudukan kaum atau agama. Pemimpin memiliki nilai-nilai tadi akan melahirkan pentadbiran yang telus, dipercayai dan dihormati. Kaum muslimin rahimakumullah, Sarawak dikenali sebagai sebuah negeri yang rakyatnya hidup dalam suasana harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Keadaan ini merupakan satu nikmat yang amat besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbagai bangsa dan berbagai suku kaum agar kamu berkenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini menegaskan bahawa keperbagaian bukan alasan untuk berpecah, tetapi ruang untuk saling menghormati dan bekerjasama. Oleh itu, budaya inklusif, saling menghormati, bekerjasama dan memelihara perpaduan adalah sebahagian daripada amalan integriti
yang dituntut oleh Islam. Kemakmuran sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada kekayaan hasil buminya atau pembangunan fizikalnya, tetapi bergantung juga kepada rakyat yang berintegriti, pemimpin yang amanah, serta masyarakat yang bersatu padu. Justru, marilah kita menolak segala bentuk fitnah, menolak segala kebencian, hasutan dan perpecahan yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting di antaranya. Pertama, umat Islam hendaklah menjadikan integriti sebagai budaya hidup yang menjadi asas kepada kemakmuran tanah air. Kedua, orang Islam yang beriman, yang sentiasa menjaga amanah, berlaku jujur, menolak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak menipu dan tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga, kemakmuran sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada kekayaan hasil bumi atau pembangunan fizikal, malah rakyat yang berintegriti, pemimpin yang amanah, serta masyarakat yang bersatu padu. Akhirnya, hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati, yakni amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور

الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan integriti sebagai budaya. Mulakan daripada diri sendiri dengan berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanah, menjauhi rasuah, menyempurnakan tugas dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sempena Hari Integriti Sarawak 2026, marilah kita berazam membina sebuah masyarakat yang berakhlak mulia, pemimpin yang amanah, penjawat awam yang berintegriti, serta rakyat yang bersatu padu demi kemajuan dan kemakmuran Sarawak. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, khatib menasihatkan agar orang ramai, para jemaah sekalian, mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, memakai pelitup muka yang sesuai, terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi, dan minum air kosong secukupnya. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat akibat jerbu di beberapa kawasan. Pada masa yang sama, patuhilah nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari masa ke semasa. Teruslah istiqamah mengimarahkan masjid-masjid dan surau-surau kita dengan salat fardu berjamaah. Hadir di majlis-majlis ilmu, bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik, agar kita hidup sentiasa dirahmati Allah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Para jemaah sekalian, selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semuanya ini hanya membawa kepada kehancuran hidup kita dan boleh meruntuhkan masa depan kita dan umat sekalian. Perbanyakkanlah para jemaah sekalian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana saja mereka berada, khususnya di bumi Palestina. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan juga di akhirat kelak. Kurniakanlah ya Allah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa pada masa yang akan datang. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin, para pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur, serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan, keafiatan dan ketenangan, serta lindungilah kami ya Allah daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskan rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
1: Ekspresi Okey, Ekspresi Sarawak FM sehati sejiwa bertemankan saya dah pun 1.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada. Baiklah, nasihat kepada orang ramai ataupun orang awam, sehubungan itu orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar, khususnya apabila bacaan kualiti udara berada dalam tahap yang tidak sihat atau lebih tinggi. Dan golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung hendaklah mengehadkan pendedahan kepada udara tercemar. Okey, dan mengelak aktiviti fizikal asal dan aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan jerebu bertambah teruk. Sekiranya perlu berada di rumah, beradalah di rumah. Kalau sekiranya perlu berada di luar, orang ramai digalakkan menggunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Mengawal pengudaraan di dalam bangunan serta menutup pintu ataupun tingkap rumah kita orang ataupun bangunan yang kita orang berada, ya, sekiranya keadaan kualiti udara di luar semakin tercemar. Dan memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, menyuruh ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak disahkan berkaitan situasi jerebu dan mendapat maklumat terkini hanya melalui saluran rasmi kerajaan. Dan JPBNS juga akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa dan menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan sebarang perkembangan penting atau perubahan ketara terhadap keadaan kualiti udara di Sarawak akan dimaklumkan kepada orang awam melalui saluran rasmi yang telah kita nyatakan tadi dari Jabatan Alam Sekitar untuk mengikuti indeks bacaan IPU udara untuk jerebu dan juga daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Itu di antara perkongsian kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza untuk edisi 14 Ogos 2026. Dan selepas ini anda akan bersama dengan rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Dan kepada anda yang mungkin penggemar lagu-lagu lama ataupun suka-suka lagu yang mengambit jiwa anda, mengenang kisah-kisah lama ataupun mengingatkan anda kepada seseorang, bolehlah dengar Ritma Music Retro Terbaik bertemankan DJ Nana kelak 2 hingga 6 petang kelak. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan ekspresi. InsyaAllah kita akan bersama, kalau tak silap, hari Ahad. Ahad akan Syaza bersama anda di ruangan Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dan semoga anda sihat-sihat selalu. Semoga terhibur dengan lagu yang telah disusun atur dan juga rancangan dan juga info-info yang telah Syaza kongsikan bersama anda sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Dari saya Syaza, assalamualaikum dan selamat menunaikan solat pada Jumaat untuk anda yang telah menunaikan solat pada Jumaat dan terus dengar kami di Sarawak FM, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Assalamualaikum.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Surat FM, sehati sejiwa.
1: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
2: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
4: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar.
5: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, selamat petang Ritma. Music retro terbaik terus menemani kita orang. Dah pun tak melangkah ke zone retro. Pada hari tu bertemankan kami Nana. Hari yang ke-14 di bulan Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surah FM. Terima kasih juga Syajah yang dah pun menemani kita orang dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Apa khabar hari tu? Semoga ceria-ceria hendaknya di hari Jumaat yang cukup indah tu. Panas juga lah kan. Jadi sama-samalah jaga kesihatan. Masih lagi jerebu, jangan lupa pakai pelitup muka. Sama-sama kita jaga kesihatan kita bersama. Okey, macam biasa, dalam Ritma Nia akan memainkan lagu-lagu retro untuk hiburan kita orang selama 4 jam ke udara bertemankan kami Nana sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan untuk jam yang pertama, kami akan kongsikan apa yang viral. Dan seterusnya, memasuki jam yang kedua kelak, kami akan kongsikan info semasa. Di jam kedua juga kelak, ada rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Dan kami akan kongsikan juga solat, info solat waktu. Bagi mereka solat fardu asal untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Okey, memasuki jam yang keempat lah. Kita ada sirah pilihan terbitan DJ Faiza. Dan lekat ya, kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Seterusnya, refleksi diri terbitan DJ Jai. Dan Go Ahead Sarawak yang akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang. Dan pukul 5 petang, kita ada berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah. Menyusul lepas ya, ada Biz On Air. Seterusnya, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya terbitan DJ Yan. Dan kita akan dapat ikuti juga sarulangan Jiran Sekampung yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang yang diterbitkan oleh DJ Azaz. Okey, tadi antara intisari rancangan yang akan terus menerus yang akan terus mengisi ruang pertemuan di Ritma Music Retro terbaik. Dan kami harapkan semua sihat hari tu. Ada yang tengah bertugas, selamat bertugas. Ada yang tengah habis direhat, terus bersantai bersama kami di Ritma Music Retro terbaik.

0: kalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sik sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum di habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Okey, apa yang viral kami nak kongsikan. Ha, kisah tu dah viral 2-3 hari yang lalu lah, oh. Iaitu Cristiano Ronaldo mencetuskan kececohan di Medidra tanpa perlu hadir ke majlis perkahwinan pun. Apa ceritanya? Lebih 2,000 orang memenuhi kawasan sekitar Cathedral Funchal selepas mempercayai kabar angin kononnya tadi Cristiano Ronaldo dan juga Georgina Rodriguez bakal melangsungkan perkahwinan secara tiba-tiba. Tiba-tiba sebuah kenderaan mewah ngembak pengantin perempuan muncul dan suasana terus bertukar kecoh apabila semua telefon mula diangkat. Kak Ya, Tena, oh. Semua orang nyangka lah. Zatnya mikir, Zatnya bakal menyaksikan perkahwinan CR7 dan Georgina pada tarikh yang cantik 8 Ogos yang lalu. Tapi, malangnya, pengantin perempuan tersebut bukan Georgina dan pengantin lelaki bukan Cristiano Ronaldo. Bayangkan kita orang, oh. Pasangan yang si dikenali tu yang cuma nak berkahwin dengan tenang. Tapi tiba-tiba 2,000 orang berada di luar gereja menunggu Cristiano Ronaldo. Aduh, aduh. Dan yang paling lucunya, Ronaldo sendiri pun turut menemui video kejadiannya dan meninggalkan komen dengan emoji ketawa. Aduh, aduh, aduh. Macam kena prank aja. Okey, tu yang viral 2-3 hari yang lalu. Suspend je nak, oh. Ya, tadi kisah yang viral. Dan insyaAllah kelak, sekejap je lagi kita akan berada dalam slot pemasaran bersama dengan SQ. Tapi sebelumnya, jom kita layan lagu seterusnya bersama dengan Aurora Salwa dengan lagunya Ahmad.
1: Hai Ahmad.
0: Hai Ahmad. Untuk tahu yang bernama Ahmad, semoga ceria-ceria hari tu, okay? Terus layan Ritma Music Retro terbaik.

Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di

0: hanya di TV1.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
2: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia, tanah airku.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Ritma, muzik, retro terbaik.

0: Oh, kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Hai, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
2: Nulis pun si mo kacak rasanya yang pun deh.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ada. Ini dah medua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

Kita menghibur dengan semua lagu Hindustan. Semoga menghiburkan kita orang di Ritma Music Retro terbaik. Okey, kita nak kongsikan lagi apa yang viral atau yang berlaku di luar negara. Seorang pelancong dilaporkan cedera selepas digigit anak singa di sebuah kafe. Dan kejadian tu melibatkan pelancong warga Cina ya, yang berlaku di sebuah kafe di Phuket, Thailand. Dan menurut kaki tangan kafe, suntikan vaksin rabies diperlukan. Namun pelancong berkenaan tetap memilih untuk mendapatkan atas kos sendiri. Dan kes tu sekali lagi mencetuskan perdebatan di Cina mengenai tahap keselamatan kafe yang menggunakan haiwan liar seperti singa sebagai tarikan berbayar. Dan pelancong berkenaan sebelumnya yang berkongsi mengenai kejadiannya di media sosial China, dan menurutnya anak singa yang tadi menggigit lengannya sehingga menyebabkannya luka. Jadi kaki tangan kafe kemudian membersihkan luka yang tadi menggunakan iodin dan memberitahu singa di kafe berkenaan telah menerima vaksinasi. Dan menurut mangsanya, si berdepan sebarang masalah kesihatan serius sejak kejadiannya, namun mengalami demam dan sakit pada lengan selepas menerima suntikan. Aduh. Nak main berani kafe macam tu ko. Menggunakan anak singa sebagai daya tarikan. Mempusat si je hal tenang. Tu anak singa, bayangkan tak macam ni. Macam-macam majak yang dilakukan untuk menarik perhatian pengunjung datang ke kafe. Hadih. Okey. Ya, tadi kami dah kongsikan dua kisah apa yang viral dalam Ritma. Dan untuk jam yang kedua kelak, pada pukul 3.30 minit petang, pada pukul 3.15 minit petang, kita akan berada dalam slot pemasaran. Jadi sama-sama nantikan, okey? Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan kumpulan The Clone dengan lagunya Cinta dan Air Mata.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, ritma muzik retro terbaik. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara yang sihat setakat pukul 10 pagi tadi, dengan majoriti lokasi terletak di Sarawak. Dan menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Serian mengikutkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi, iaitu 143, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Sri Aman 163, Sawi K 148, Mukah 152 dan Johor Bintulu 147. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatatkan bacaan sik sihat, iaitu di Ceras 153, di Johan Setia 150 dan juga di Shah Alam 103. Dan sementaranya, sebanyak 56 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala dua kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik bawah 50. Dan untuk nak tahu nak, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 11 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 ia adalah sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi jangan ambil mudah kurangkan aktiviti di luar rumah, terutamanya aktiviti lasak. Mun perlu kita orang keluarkan, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Dan banyakkan minum air kosong dan pastikan udara di dalam rumah sentiasa bersih. Dan yang paling penting sekali, kita orang pantaulah bacaan IPU di kawasan masing-masing dan sentiasa peka dengan nasihat pihak berkuasa. Mun kita orang mengalami batuk yang teruk, sesak nafas, sakit dada ataupun keadaan kesihatan semakin buruk, dapatkan rawatan segera. Baiklah, pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang kedua semestinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Jangan ke mana-mana.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia. Jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: dengar lagu-lagu retro. Ritma Music Retro Terbaik.
1: Ritma Music and Retro Terbaik. Terus bersama-sama kita orang. Dan apa khabar semuanya yang mungkin waktu tok baru je dengar The Rio. Siapa DJ tok kah? Kamil dan Nana. Sebab kenalan untuk kita orang yang baru jak dengar Stro FM pada waktu tok, semestinya kita orang berada dalam segmen Ritma 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Okey, seperti yang kami wawarkan tadi, pukul 3.15 petang kita akan berada dalam slot pemasaran. Macam biasa, hari tu kita ada Neskiu. Assalamualaikum untuk kita, Nisha.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Sihat hari tu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ada yang si sabar-sabar nanya kami tadi. Selalu pukul 2:30, yang mana nak? Ni, sihat ada Neskiu ke hari tu? Ada, sabar-sabar. Kata kami mana dia kan? Tok nyadah ke udara bersama-sama. Pastinya ada yang si sabar-sabar. Nak tahu promo sebenarnya mungkin? Kan?
2: Ya, memang adalah. Mula Neskiu
1: muncul. Silakan, Nisha.
2: Jadi terima kasih DJ kita itu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang Nisha ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Sarawak FM sehati sejiwa kita itu. Rindu dengar DJ kita itu, lama si temu. Jadi alhamdulillah hari itu kita diberikan lagi kesempatan untuk bertemu di konti Sarawak FM kita. Apa khabar pendengar kita dekat rumah ya, yang tengah cari rezeki ataupun yang tengah memandu ya, apa khabar kita orang? Rindu asal hati sebab hari itu tim Neskiu masih diberi kesempatan untuk bersama dengan kita orang lagi dalam slot khas kita hari itu. Jadi hari itu Nisha wakil daripada Neskiu dan hari itu Nisha nak ngembak berita yang sangat labis, bukan sekadar tentang kesihatan dan juga kecantikan, tapi kita pun nak ngembak something yang special yang mungkin akan jadi milik kita orang itu. Jadi milik kita orang itu. Jadi apa benda ya, kita mesti tunggu sampai ke hujung rancangan kelak. Jadi sebab Nisha nyuruh kita rinik tu, duduk diam-diam, dengar berbaik sampai promosi yang kami mbak tu memang khas untuk pendengar Radio Sarawak FM kita hari tu. Okey, untuk pendengar kami yang kami orang hormati, sayangi sekalian, bila sebut cak nama Neskiu tu, agi-agi bila kita sebut cak produk parti sama wali Neskiu, rami yang dah tahu dah hasiat-hasiat sama wali tu daripada dolok mari agi dah. Tapi yang spesialnya, sama wali daripada Neskiu tu nya tampil dengan keistimewaannya yang luar biasa, sebab parti sarang wali Neskiu kita tu sangat dikenali sebabnya dapat dimakan. Neskiu tu pun juga dapat digunakan dekat luar juga. Dengan amalkan satu produk tu aja, kita akan dapat dua manfaat. Kita sehat dari dalam, cantik dekat luar. Dah si perlu kita nak gagal nak berbeli produk asing-asing, pakai luar lain, makanan tambahan lain, si perlu lagi dah. Kita ambil je Neskiu, insyaAllah dalaman kita terjaga, luaran kita pun akan nampak lebih berseri-seri. Sebab semuanya pun bermula daripada dalaman kita jua. Bila dalaman kita sehat, insyaAllah luaran pun akan nampak segar, berseri-seri jua. Ataupun kita nak sapu dekat tempat yang sakit ya pun boleh jua. Nak sapu dekat tempat luka kecil pun boleh si ada masalah. Ataupun kita nak jadikannya sebagai masker muka kah, ataupun nak jadikannya sebagai moisturizer pun boleh jua si ada masalah. Macam ni cara nak jadikannya sebagai masker muka tu, senang aja. Kita cuci je muka kita macam biasa. Lepas tu kita ambil sikit lebihan dekat sudut ya, kita sapukan dekat muka, jadikan sebagai masker ataupun jadikannya sebagai moisturizer. Pagi esok ya nak, kita cuci muka macam biasa. InsyaAllah kulit kita akan rasa macam selembut kulit bayi. Mungkin kita si caya kita boleh beli kinek tu, lepas tu kita cuba. Kita pun dah banyak jawab feedback daripada customer kita lepas tidak amalkan SQ talk secara konsisten. Boleh tanggalah feedback customer-customer kita, pengguna-pengguna kita dekat media sosial kami orang, dekat SQ Sarawak. Boleh check dekat Facebook ataupun dekat Instagram kami orang. Jadi, untuk sesiapa yang masih si tahu, sambung wali toknya memang bagus diamalkan untuk sesiapa yang mau mencantikkan lagi kulit. Sebab pati sambung wali Neskiu toknya mengandungi kandungan kolagen semula jadi yang sangatlah tinggi. Jadi, apa fungsi kolagen tok? Okey, bagi yang si tahu, kolagen yang ada dalam sambung wali toknya dapat membantu untuk mencerahkan lagi, melicinkan dan juga membantu untuk melembapkan kulit kita orang. Selain daripada ia jua, yang bestnya semua walid tonya dapat membantu untuk melambatkan lagi penuaan kulit kita. Ia dapat nolong mengurangkan garis-garis halus dekat muka, sekaligusnya dapat mengolah kulit kita orang jadi lebih anjal, makin glowing. Best gila nak. Jadi siapa-siapa dekat luar nu yang mau kulit nampak segar, nampak muda ya, bolehlah try amalkan pati saran burung walik NSQ tok, start daripada kini tok juak hari tok juak. Yang keduanya juak, pati sama walik NSQ toknya pun bagus juak untuk kesihatan dalaman tubuh badan kita. Contohnya nak, ia dapat membantu untuk menguatkan lagi sistem imun badan kita ataupun sistem pertahanan badan kita supaya kita tak si mudah nak kena sakit, si mudah nak kena batuk, selsema ataupun si mudah nak kena demam. Agak-agak kini tak kita tengah dilanda jerebu nak, rami yang kena sakit tekak lah, kena selsema lah, kadang ada yang rasa ampus, rasa pendek, rasa nafas ya nak. Jadi sama-sama lah kita start amalkan makanan tambahan macam Nescu tak untuk membantu menguatkan lagi sistem imun badan kita, membantu untuk menguatkan lagi antibodi badan kita. Sebab pati saran burung walik NSQ tok pun nya bagus untuk kesihatan paru-paru dan juga sistem pernafasan kita juga. So mana pendengar kita dekat luar nu yang ada masalah asma ataupun batuk yang berpanjangannya, NSQ tok memang ikhtiar yang terbaik untuk kita orang. Jadi Nisha pun nak share juga dengan kita orang sebab sedikit tentang pengalaman pelanggan ataupun pengguna kita lepas tidaknya konsisten amalkan pati sama walik NSQ tok. So ada pelanggan kita yang madah nyerolok selalu kena masalah kencing silawas, selalu asa lenguh badan, selalu asa kepas dekat kaki, dekat tangan. Tapi alhamdulillah lepasnya konsisten amalkan NSQ tok, segala masalahnya ya beransur hilang. Si sakit gila macam dolok. Ada juga kongsi yang madah lepasnya makan NSQ tok, nyestat amalkan NSQ tok, jarang dahnya kena eczema sebabnya jenis kulitnya sensitif, mudah nak kena eczema macamnya. Sebab ini Syamada tadi. Sama wali tok punya bagus juga untuk menguatkan lagi sistem imun badan kita. Bukan orang yang ada sakit tak boleh makan. Semua peringkat usia pun boleh juga, boleh amalkan bermula daripada kanak-kanak yang berusia 1 tahun sampai ke warga emas boleh amalkan si ada masalah. Jadi untuk yang masih sik tahu macam ni cara makan NSQ tok, senang aja kita ambil 2 sudut pagi, 2 sudut malam, sebaiknya mungkin kita amalkan masa perut kosong. Tapi mungkin kita ada masalah gastrik, kami sarankan kita untuk isi pukul tolok baru kita makan NSQ tok. Ataupun mungkin kita ada makan ubat daripada klinika, daripada hospital ya kah, boleh jarakkan pengambilannya minimum 30 minit sehingga 1 jam. Jadi hari tok macam yang telah dijanjikan dengan kita orang tadi, kita nak buat something yang special nak, khas untuk pendengar kita dekat luar nun. Okey, tok kita buka radio kita nyerin-nyerin sampai sekampung dengar, sampai serumah dengar, jiran sekali dengar, siapa? Sebab benda tok memang jarang-jarang berlaku. Rugi mungkin tak si dengar dan benar, rugi mungkin tak terlepas peluang kali tok, hari tok. Jadi untuk hari tok sempena dengan hari Jumaat yang barokah tok, untuk sesapa yang tengah merindui tanah suci Mekah ya, ataupun kita orang teringin nak menjejakkan kaki ke tanah suci, toklah peluang kita orang. Kena Nisha Madah Syam tok. Okey, untuk hari tok khas untuk menghargai para pelanggan kita dekat luar nun, kami orang tim NSQ tengah mula kempen cabutan bertuah untuk menunaikan umrah dengan tajaan package premium kita. Tim NSQ menawarkan peluang untuk pelanggan kita yang memenangi package tajaan umrah yang sangat premium yang bernilai RM10,000 kepada 20 orang pembeli kita yang bertuah. Jadi macam ni cara nak join ya, senang aja. Kita orang hanya perlu beli satu set promosi hari tu. Satu set ya, kita ada 2 botol NSQ Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 250 ml, minuman 2 botol ya dengan harga RM150 aja. Lepas ya, kita boleh scan QR dekat kotak botol ya. Kita isi maklumat kita orang. Jadi secara automatik nama kita layak untuk join peraduannya. Contoh mungkin kita beli 2 set package ya. Dua ringgit lah nama kita. Mungkin kita beli sikit set, sikit je nama. Jadi untuk sikit set tetek, kita akan dapat 2 botol NSQ Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 250 ml dengan harga RM150 sahaja. Jadi mungkin kita orang beli package tok banyak, makin tinggilah peluang kita orang untuk menang cabutan tok. Jadi untuk 20 orang pembeli yang bertuah ya tek, kita orang akan dapat tajaan package umrah premium yang berharga RM10,000. Jadi apa juga yang dah termasuk dengan package ya? Okey, dalam package umrah tok semua dah lengkap. Kita dah include sekali dengan tiket penerbangan kelas ekonomi. Kita dah include sekali dengan visa pelancong. Pasal ada penginapan hotel bertaraf 5 bintang juga. Ada pengangkutan bas eksekutif sekali. Kita ada beri makan sekali 3 kali sehari. Kita ada mutawif juga yang dah berpengalaman. Serta kita akan bagi set bag dan juga kelengkapan umrah yang lengkap lah. Jadi kita orang sikit perlu bingung. Mun kita orang kena, mbak diri aja. Ni dah redok nak. Kita beli jap package promosi kita hari tu, 2 botol Nescu Pati Sama Wali tu dengan harga RM150. Sekaligus nama kita dapat masuk dalam kontes cabutan bertuah tajaan umrah daripada Nescu. Jadi win-win situation lah kan. Kita bayar RM150, bukan hanya nama kita yang didaftar, tapi kita pun dapat cuak minuman Pati Sarang Burung Wali kita. Sehat pun kita dapat nak. Mun nasib kita baik, InsyaAllah kita dapat sekali menang package umrah premium kita tu. Jadi kempen kita tu terhad selama 2 bulan aja. Jadi cepat kita beli package kita hari tu. Ni tahu rezeki kita orang kelana antara 20 orang yang bertuah ya. Mun kita orang berminat ataupun ada soalan mengenai promosi package kita tu tek, kita boleh direct contact kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Kami suggest kita orang untuk WhatsApp jak kami orang dulu sebab takut mun kita call kelak, call kita clash dengan call orang lain ataupun bertimpak dengan call orang lain, kami orang si pasan, si masuk call kelak. Jadi apa tu, kita orang tunggu lagi. Jangan lepaskan peluang kita orang hari tu. Contact kami orang terus di 010-903-6443. 010-903-6443. Ataupun boleh contact kami orang juga di media sosial kami orang. Facebook ada, Instagram ada, TikTok pun ada. Kita type je Nescu Sarawak, NESQ Sarawak. Cepat kita orang ambil promosi tu, cepat ambil peluang yang ada tu, promosi tu. Jangan tunggu dah sakit kelak bawa kita orang nak bercari ubat nak. Jadi kita grab promosi kini sebab promosi tu macam biasa kita buka sampai pukul 6 petang hari tu aja. Lepas je dari pukul 6, masuk je pukul 6 1 minit kita tutup terus promosi kita tu. Jadi cepatlah kita orang kini tu hantar nama kita orang. Kita ambil je macam bagi siapa yang masih si jelas untuk promosi tu teh, macam ni nak join cabutan bertuah untuk package premium umrah kita tok tek, kita boleh grab promosi hari tu. Apa promosi hari tu? So untuk promosi hari tu ialah promosi 2 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 250ml dengan harga RM150 sahaja. Kita ambil satu set ya. So nama kita layak untuk satu cabutan lah. Mungkin kita ambil 2 set, 2 ikit lah nama kita. Mungkin kita beli banyak, banyaklah nama kita. Jadi musim ugi boleh beli banyak terus. Sebab promosi tu sampai pukul 6. Lepas dari pukul 6 mungkin kita nak ambil lagi, si ada lagi. Cepat je kita WhatsApp kami orang, hantar nama kita untuk booking package promosi kita hari tu. Tapi awal kami mada promosi hari tu, kita ambil pre-order dulu, kita booking dulu, kita lock je guna nama kita dulu. Kelak mudah settle order apa semua, kami orang akan uruskan order kita orang lah. Kita orang boleh pick up juga dekat cawangan kami orang. Jadi untuk akhir kata kita hari tu, sihat kita orang akan dapat, cantik kita dapat, Nescu minuman kesihatan untuk satu keluarga kita, makanan tambahan untuk seisi keluarga, Nescu pantang letak pasti habis.
1: Ya tadi antara promotionnya memang sangat-sangat menarik sebabnya ada cabutan bertuah kan.
2: Betul.
1: Aduh, kita orang beli aja dengan package yang ditawarkan 2 botol dengan harga RM150.
2: Betul DJ.
1: Mun ada rezeki kita orang dapat pergi umrah kan.
2: Betul.
1: Ni lah tahu kan, rezeki si salah alamat tu. Betul. Jadi kita orang boleh menghubungi Zatnya pakai WhatsApp je dulu. Di talian 010-903-6443. Okey. Dan tapi kena tanya dulu lah kan. Book dulu lah ha.
2: Book dulu. Sebab stok pun terhad. Jadi siapa cepatnya dapat.
1: Yalah, bahan panas tu.
2: Betul.
1: Jadi cepat-cepatlah kita orang lock. Jangan sampai lah dah habis tawarannya, dah habis nyapun promosi cepatan bertuah tu. Kena si ada ya tadi kan. Kena cepat-cepatlah. Pat-pat si kulipat, cepat-cepatnya dapat. Okey, apa pun terima kasih Nisha dengan perkongsian dan promosi untuk hari tu tadi. InsyaAllah mungkin minggu depan ada sesuatu juga yang menanti.
2: Kita nak tahu
1: ke? Si tahu kan? Jadi sama-sama ternantikanlah. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dan lepas tu dengarkan dulu rancangan iTech terbitan DJ Bob. Dudu dan kembali lagi bersama kami Nana.
3: I think. Turn it up.
4: iTech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun. This is
5: Don't move.
6: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
6: Turn it up and get ready.
7: Get ready. You're tuned into
8: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
6: Take a break and enjoy the show.
9: Yo, what's up guys? Ask.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Ask.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman ask.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan ask.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
4: Now back to the music.
10: Only the best music in the world. This is your number one radio station.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: 59 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa, Pusat, Seratok Roh, Bandan, Debak, 4 petang. Zon 7, Samarahan, Simun, Jan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam, 4.3 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8, di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, 4.5 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: sebalik setiap pingat ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one mission. Sarawak champion. Go Sarawak go. Go for gold.
1: Okey, pasukan bola tampar Pantai Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila buat julung kalinya mara ke peringkat separuh akhir Sukan Malaysia Selangor 2026. Dan kejayaan itu hadir menerusi gandingan Stacey Usun, Yesayah dan juga Jacqueline Ye Ijun yang tampil cukup meyakinkan untuk menewaskan pasangan Sababi dengan kemenangan straight set 2-11, 13 dan 2-1, 6. Dan menurut juara latih pasukan Lee Seihau, pencapaian tok cukup membanggakan sebab tok merupakan kali pertama pasukan bertampar Pantai Wanita Sarawak berjaya menempah tiket ke separuh akhir selepas 3 edisi menyertai Sukma. Dan namun perjuangan belum berakhir. Sarawak A akan meneruskan saingan untuk memburu kedudukan terbaik kumpulan sebelum melangkah ke peringkat separuh akhir dan seterusnya memburu pingat. Buat Stacey, Jacqueline dan seluruh pasukan bertampar Pantai Wanita Sarawak, kita all mesti teruskan momentum, percaya pada kemampuan diri dan berjuang sampai ke titik yang terakhir. Dan kami orang doakan kejayaan buat pasukan Sarawak. Okay, go for gold. Dah pukul 3.44 petang waktu tak sempat petang. Assalamualaikum semua. Salmah Sahari. Nak dengar lagu Syarifah Aini Terbang Helang untuk hiburan Amai Edin, Masnah Loso, KN dan semua rakan-rakan yang mendengar Sarawak FM katanya. Dan seterusnya kita juga ada Madu Kemenyan sahabat bersiaran di Ritma petang tu. Panas terik tempat kami Tuan Ana, layan jat lagu-lagu yang dimainkan. Okey, dan seterusnya kita ada Kak Masna Arni. Assalamualaikum Nana, sahabat tugas. Salam Ritma, muzik retro terbaik. Panas dan jerebu melanda. Yalah, berhati-hati juga lah, ha? Dan jaga kesihatan Kak Mas. Zalika Zahaliu nak request lagu Hindustan. Noriana Kuang, hai Kak. On the way balik dari Sabah Tok Nana. Hati-hati dalam perjalanan Kak. Hamilah Mordia nak dengar lagu Berdiri Seorang Perindu nyanyian Ibnu Riza. Untuk semua, selamat beristirahat dan semoga kalian semuanya sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Seterusnya kita ada Makni Asia Sabri. Panas cuaca petang tu. Mu ada kesempatan nak dengar lagu dia, Fauzia Latif, untuk hiburan semua sahabat yang sedang layan Ritma pada petang tu. Rosnia Francis nak dengar lagu Enggan, Fauzia Latif. Salam untuk semua rakan-rakan pendengar retro tanya di Sarawak FM. Kak Padau, hai. Salam Jumaat yang barakah katanya. Salam sihat selalu, salam siaran Nana dan selamat beristirahat sahabat pendengar Sarawak FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu retro yang diputarkan. Semestinya lagu-lagunya memang terbaik. Terima kasih. Dan sikit lagi daripada Nuri Wi. Sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku. Cuaca jerebu sana sini, elakkan pembakaran malang tak berbau. Alahai katanya. Nang benar atau kita ya. Okey, dan katanya lagu pilihan pantun kasih daripada Syafiq ini untuk hiburan Hajar Rubiwi, Rohayawi dan juga Siti Safinawati di Demak yang Mustafawi di Selalang. Bunga meloh mekar di laman sehingga sebentar burung merpati. Bulan Ogos semarakkan semangat watan, jalur gemilang lambang cinta di hati. Macam Mia. Jadi dalam bulan kebangsaan tu, sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Sekiranya lah sama ada di premis perniagaan, di pejabat masing-masing, di kenderaan, di rumah. untuk kita sama-sama memeriahkan lagi sambutan sempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur sambil-sambil kita orang bersirehat waktu tu. Sambil kita orang ketik-ketik keyboard ya, yang tengah bertugas di pejabat ya. Sambil-sambil jua yang sedang menjahit baju, kita layan lagu retro seterusnya. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1998 bersama dengan kumpulan Jet dengan lagunya Cintaku Terlarang, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Kita teruskan lagi berhibur bersama dengan Datuk Jam Abdillah, berdendang dalam tangisan dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat. Maksudnya sepeda asar untuk zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.05 petang.

Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, recap sikit kita cerita ya tentang Nabi melihat rupa Jibril yang sebenar dan Nabi takut dan Nabi pulang, maka Allah turunkan ayat surah Al-Mudathir tadi. Ianya adalah perintah untuk Nabi berdakwah. Cuma Nabi diperintahkan untuk dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Dakwah secara sembunyi tuknya berlangsung selama 3 tahun. Nasib lama lah 3 tahun aja. Jadi tujuan dakwah secara sir tu ataupun secara sembunyi adalah kerana simak mengejut lah. Simak culture shock dan sebagainya. Maka dakwah Nabi secara sembunyi yang simple aja, yang ajak orang untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang pertama masuk Islam atau digelar sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Halithah, Abu Bakar bin Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas, Talhah bin Ubaidillah dan ramai lagi lah. Atau cuma yang kibar sahabah. Yang sudah baligh cuma Sayyidina Abu Bakar, yang masih kecil adalah Sayyidina Ali. Ramai juga daripada kalangan mereka yang lemah, terutamanya golongan-golongan hamba, yang fakir, miskin. Mereka masuk Islam kerana mereka tertarik dengan keadilan dalam agama Islam yang tidak memandang kepada kasta. Pada ketika ialah mereka bertemu dengan Rasulullah secara rahsia. Bila tidak nak beribadah, tidak akan pergi ke lembah-lembah di Mekah yang tersembunyi daripada pandangan orang Quraisy. Bila semakin ramai orang masuk Islam, cecah 30 orang, maka Rasulullah pun milih sebuah rumah, iaitu milik kepada Al-Arqam bin Abil Arqam, ataupun disebut Darul Arqam. Maka dakwah secara sembunyi pun dimulakan di siap oleh talaki di siap dan semua. Dan dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan kerana takut, tapi ianya adalah satu proses sebenarnya. Proses supaya masyarakat Quraisy si terkejut dengan budaya dakwah. Dan teknik itu pun masih diamalkan di negara kita, terutamanya negara-negara yang bukan Islam pun negara. Contohnya macam Rusia, China dan banyak lagi negara-negara yang mungkin ada Islamic phobia. Dan jemaah tabligh tu mereka akan keluar, mereka gunakan teknik dakwah sirriyah. Dan kalau kita sebagai umat Islam pun nak berdakwah di negara-negara yang bukan Islam atau disebut sebagai Bilad Al-Kufar, itu negara-negara bukan Islam, kita pun akan gunakan teknik dakwah secara sembunyi, bukan dakwah secara jahar, iaitu dakwah secara terang-terangan. Maka dakwah secara terang-terangan kita akan cerita pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: seketika bersama dengan Nora dengan lagunya Samudra, lagu yang ngembak kita menyelami rasa kenangan dan juga perjalanan hidup. Kadang-kadang hidup kita tu pun macam samudra. Ada masanya tenang, ada masanya bergelora. Tapi selagi kita terus melangkah, setiap ombak pasti mengajar kita menjadi lebih kuat. Selamat petang semuanya di Ritma Music Retro Terbaik. Dan seketika kelak kita akan dapat ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai. Pada pukul 4.20 hari petang. Tapi sebelumnya, jom kita ikuti
1: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
0: Ya, kita bersama dengan Hawa yang dah pun bersiap sedia dengan info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk hari Tok, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Jumaat 14 Ogos 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat di bahagian Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam hingga awal pagi, keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan bagi bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Hujan di beberapa tempat di pedalaman bahagian Kapit dan Miri. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 35 darjah Celsius. Kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, banyakkan minum air dan sentiasa dapatkan maklumat terkini berkenaan indeks pencemaran udara IPU dari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sekian info cuaca petang tu, teruskan bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Hawa.
2: Sama-sama.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
4: Ritma, muzik retro terbaik. Ritma.

0: ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Di antara kesilapan lain yang kita lakukan, bagilah refleksi diri itu bagus juga lah bagi saya lah. Ya, harap-harap Sarawak FM sentiasa mengadakan rancangan tu. Ya, harap-haraplah. Kenapa? Bukan kita tidak tahu. Tahu mak bapak sebenarnya tahu. Ya, tapi kita nak mengulangkan, kita memperingati, ya, sama mengingat-mengingat antara satu dengan lain. Ya, jadi kadang-kadang kita tu dalam keluarga kita tidak menunjukkan kemesraan dan kasih sayang. Muka masam jangan anggap anak. Ada muka masam jangan anggap bini. Bini masam yang muka anggap laki. Ya, ini kadang-kadang kesilapan yang kita lakukan. Ya, kemudian kita kurang mendengar. Ya, anak nak kelakar kita sih mau dengar. Hei, gagu kau ya. Ya, jangan nyampuk kata orang tua. Ya, kadang selalulah kita dulu sama dulu. Ya, saya dulu waktu gebiak nak kelakar, lalu padah lima apa layangan kita gebiak, kita lo dah makan garam. Ya, benar lah katanya ya. Pergi kena tu ni dah makan garam ni, kena tu makan kicap. Ya, kena tu warakul garam dengan garam. Ya, nah, jadi dia ada siada apa lagi lah. Aku tu lebih banyak makan garam daripada kau. Ya, jadi kita ya sebenarnya terpaksa juga mendengar apa yang kata anak kita. Ya, muna pada anak kita yang betul, nah kita ikutlah. Si salah kita tua tu ikut nak kata biak. Si salah. Ya, kadang-kadang kita tu nak kita je betul, nak biak lunda betul. Jadi iyalah anak kita boring, anak kita fed up. Bila dia fed up, ya, dia akan lari pada rumah, dia akan tidur di rumah kawannya. Kita ngesahkan anak kita hilang. Lalu ada ke polis, anakku hilang. Ya, anakku hilang. Bukan hilang. Ha? Dia tidur sama kawan. Kalau bolehlah, jangan kita nak matih anak kita tidur sama kawan. Jangan dipatih lah. Once in a while bolehlah. Ya? Jadi ini kita kena ingat mengapak sekalian. Ya? Sebagai ketua keluarga, kita hindarkanlah kesilapan-kesilapan itu. Ya? Kemudian kita kurang faham dengan hubungan bukan lisan. Ya, apabila kita negur anak kita, lu masam muka anak kita, kita pun tak faham. Ya, kerana anak kita, kita tak juga, lu masuk ke bilik. Lu bilik dikunci, kita tak faham. Ya, banyak benda yang harus kita tahu dalam berkeluarga. Assalamualaikum.

Okey, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kami ada pengumuman nak dikongsikan bersama untuk hari itu. Okey, dimaklumkan bahawa program larian MAPA ke-21 2026 Sarawak yang dijadualkan berlangsung pada 15 Ogos 2026 esok hari di Taman Botani Sarawak Petra Jaya Kuching adalah ditangguhkan ke suatu tarikh baru yang akan dimaklumkan kelak. Dan penangguhan tu adalah mengambil kira pertimbangan bahawa keadaan kualiti udara semasa di Kuching yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang sihat akibat jerebu rentas sempadan dan keadaan tu sesuailah untuk sebarang aktiviti luar. Jadi semua peserta, tetamu, jemputan, jabatan dan agensi kerajaan, rakan strategik, petugas, urus setia serta pihak media adalah dimohon untuk ngambil maklum akan penangguhan tu. Dan ambil perhatian juga lah bahawa pengambilan kit larian kekal dilaksanakan pada hari tu yang bermula dari pukul 11 pagi tadi sampailah ke pukul 8 malam tu, bertempat di Aras 4 La Promenade Mall Kota Samarahan. Dan Insara merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih atas kerjasama, komitmen dan juga sokongan semua pihak dalam persediaan penganjuran larian MAPA ke-21 2026 Sarawak. Itu tadi pengumuman dari urus setia larian MAPA ke-21 2026 Sarawak. Jadi hak maklumlah untuk kita orang yang ikut serta dalam larian MAPA tu, kita orang boleh ambil kit larian kit larian pada hari tu yang bermula dari pukul 11 pagi tadi sampailah ke pukul 8 malam di tempat yang kami sebutkan tadi. Baiklah, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Ada Hati Ni Ada. Salam retro untuk rakan-rakan pendengar Surat FM nak request lagu Hatiku Kau Curi. Daripada Datuk Syafa Aini. Untuk hiburan semua sahabat pendengar Ritma. Sampai petang katanya. Dan seterusnya kita juga ada Kak Jalina Julaihi. Alhamdulillah, baru melunjur kaki dari selepas subuh kok. Nak apa juga kerjaan kita nak pandai habis so. Nang benar je kita ya. Aduh, seawal buka mata zup zap zup zap. Mula kerja rumah. Jadi masuk rumah ya. Ambillah masa untuk berehat seketika. Jaga kesihatan diri masing-masing juga dan selamat istirahat. Tak sambung lagi di dapur nak mula menu ataupun mula hidangan untuk minum petang lagi. Kenapa dia pernah tak orang tek di dapur ya? Macam biasalah, ada yang mula cucuk, ada juga yang tengah goreng keropok makan dengan acar. Apa nak nyaman. Apapun yang dilakukan, semoga semuanya lancar. Dan sikit lagi komen daripada Suhati Abdullah. Cuaca di Sibu masih panas, si berani nak keluar rumah katanya. Nang benar, duduk jadi rumah. Layan je info dan lagu retro di Ritma Music Retro Terbaik petang tu. Terima kasih. Lepas tu kami nak kongsikan sikit lagi pengumuman. Tapi sebelumnya jom kita layan lolok lagu daripada Datuk Kerja Ibrahim dengan lagunya Ku Ingin Lari. Lari ke sini tak orang ya. Berlari duduk lo. Dengar Sarawak FM, okey?

Okey, di sini pun tak berada. Pada waktu tu, teruskan keceriaan bersama-sama. Pastinya di Ritma Music Retro terbaik. Okey, kami nak kongsikan sikit lagi pengumuman. Dimaklumkan bahawa Harmony Walk 2026 yang sepatutnya dijadualkan pada esok hari 15 Ogos 2026 hari Sabtu di Kuching Waterfront ditangguhkan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Keputusan itu dibuat dengan ambil kira keadaan jerubu dan juga kualiti udara semasa di Kuching demi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan semua peserta, urus setia serta pihak yang terlibat dalam program. Jangan risau semua, Harmony Walk akan kembali. Adanya akan memaklumkan tarikh baharu dan segala perkembangan terkini melalui platform rasmi. Iaitu Harmony Walk 2026. Untuk tadilah untuk pengumuman aktiviti sekitar kita di Bandaraya Kuching. Baiklah, pada pukul 4.45 minit petang kita akan dapat ikuti perkembangan sukan dalam Go Ahead Sarawak yang akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang. Hai Ketamsi, sahabat tugas Nana, terima kasih. Lepas solat Jumaat tadi datang rumah Mem Anita Nita, tanya nyamolah lauk pucuk bandung masak lemak, woi, ikan masin goreng sambal pusuk belacan, lalu si tentu jalan ngebak perut, katanya. Bila tanya anda di kursi macam tu, rasa nak dengar lagu je, katanya. Nak dengar lagu Bukan Niatku Iklim, insyaAllah kalau ada. Khas buat warga kampung Stoh, jangan lupa jual esok ke Stoh Ketam kami buka, katanya. Datang, jangan sih datang di Jalan Feri Rambungan ke Lunduk, katanya. Wah. Okey, Anita-Nita, hai. Selamat mesti rehat. Masak nyaman-nyaman.

aman tadi nak. Oh, jangan lupa jemput kembali orang lagi. Okay. Dan seterusnya, Rugai American. Selamat siaran, Nana. Terima kasih. Masa tok bergoreng, katanya. Mula kerepek ubi. Ada yang direbus juga tadi. Pakai minum petang. Lawannya sambal tumis. Peh. Yang mana ada aja. Pun kami lah. Ubi rebus kan. Bandung rebus. Kami selalu makan dengan ikan masin long yang dipirit-pirit dengan cabai padi. Berangat je jongor makan dekat ia aku. Okey, katanya juga petang tok kami nak nyapa semualah rakan-rakan dan juga pendengar dengan ucapan sama-sama kita jaga kesihatan dalam keadaan cuaca yang si seberapa bagus tu. Benar tak kita ya. Seterusnya kita ada Ahmad Syafi'i. Salam retro tanya. Ambil serta santai ajak petang tok sambil minum petang. Salam buat semua pendengar Sarawak FM. Semoga terhibur. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Dan sikit lagi James Pengiran. Sebab tugas Nana, cuaca sibu panas dan sedikit berjerebu katanya. Ya tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya daripada Era Fazira. SMS saja. Ayah dulu pakai SMS bila kita nak hantarkan ucapan kah atau nak nanya khabar kawan-kawan pakai SMS. Lihat tu set lagi. Oh, semua dah pakai WhatsApp kan? Nah. Pakai voice note. Pakai video call. Semakin hari semakin canggih. Jadi kita gunakan kemudahan yang ada tu dengan sebaik yang mungkin. Jangan kita nak menyalahgunakan teknologi yang ada kini tu. Terus layan Era Fazira SMS saja pastinya di sini teh di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Ketua Pasukan Silam Sarawak Rakesh Sivanesan meletakkan sasaran meraih pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026. Atlet berusia 18 tahun itu berkata pengalaman beraksi pada Sukma Sarawak 2024 menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih cemerlang pada kejohanan kali ini. Pada Sukma Sarawak, dia tidak berjaya meraih sebarang pingat dan hanya berada dalam kelompok 10 terbaik. Tetapi tahun ini, Rakesh mahu mengubah keputusan itu dan sasaran sudah tentu untuk memenangi pingat emas buat Sarawak. Rakesh akan beraksi dalam kategori Taniti Ramai Seni, acara seni mempertahankan diri tanpa senjata untuk kategori individu lelaki. Selain itu, dia turut disenaraikan dalam acara berpasukan berirama tanpa senjata campuran dan berirama dengan senjata campuran. Mengulas mengenai kekuatan pasukan, Rakesh berkata kontingen Silambam Sarawak dibarisi seramai 18 atlet terdiri daripada 9 lelaki dan 9 wanita. Pasukan Silambam Sarawak dijadual berlepas ke Selangor pada 21 Ogos ini sebelum memulakan saingan dari 23 hingga 24 Ogos. Dalam pada itu, dia berharap ahli pasukannya dapat mencapai sasaran masing-masing dan memberikan persembahan terbaik demi mengharumkan nama Sarawak.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak. Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, bersama dengan Iramli dengan lagunya Kenangan Mengusik Jiwa. Okey, tu ada info terkini mengenai Sukma 2026. Medal pertama Sarawak dapat gangsa dari pasukan Jim Rama. Wah, ya tadi. Medal pertama Sarawak untuk Sukma di Selangor 2026. Tahniah diucapkan. Lepas tu coming soon pula. Pingat emas akan menyusul. Sama-sama terdoakan kepada pasukan Sarawak. Dari pukul 4.52 minit petang dan pada pukul 5 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita nasional dan seterusnya hari ini dalam sejarah. Dan akan menyusul lepasnya Biz On A. Dan pada pukul 5.20 minit petang, kita ada sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, terbitan DJ Yan. Dan seterusnya pada pukul 5.30 minit petang, kita akan siarkan Jiran Sekampung ulangan yang diterbitkan oleh DJ Azaz. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan hai-hai juga untuk rakan kita Unggal Sabar. Nak dengar lagu Dato' Jamal Abdillah Berdendang Dalam Tangisan untuk hiburan rakan-rakan pendengar setia Radio Surat FM. Rakan-rakan FB dan semua yang mengenali, semoga ceria selalu. Hasimah Suud, khas untuk semua pendengar, salam Ritma katanya. Semoga terhibur. Kita juga ada Mariam Loso tengah santai bersama adik kami Tok Masan Loso. Surat FM tetap di hati katanya. Terima kasih. Ramli Lee, layan je apa-apa lagu katanya. Sambil ngopi tu. Wah, bersama isteri. Selamat petang. Sufian Sulaiman, salam satu Rabiul Awal kepada semua sahabat Surat FM sehati sejiwa. Semoga sentiasa sihat dalam keadaan berjerebu tu. Kami hadir Punch Card Flight Ritma 2 petang sampai 6 petang dengan lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Kenangan yang si dapat dilupakan sampai bila-bila, terlalu mahal nilainya. Nama-nama tak kita kan? Si akan dapat diputarkan masa. Tapi kita boleh putarkan lagu-lagu Ritma untuk mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang berlaku dalam hidup kita. Seterusnya Latifah Sidi, hai selamat petang. Zaimah Abdullah, petang tok nak makan ketupat dengan kuah sate. Dan cuaca hari tok panas di Kampung Lunduk Tok Nana. Nak dengar lagu Syafa Aini, Burung Helang. Terbang Helang. Kami dah putarkan tadi, semoga sempat dengar. Wah, nyaman ada makan ketupat dengan kuah sate, rasa raya aja. Dorina Wong, salam Jumaat yang berokah katanya. Sambil dengar lagu Ritma, layan info dan lagu-lagu yang menghiburkan katanya. Terima kasih. Tengah pelapa kita Dorina. Tengah jahit kah? Mahani Ani, nak dengar lagu I'm Alive, Celine Dion. Dah pun kami putarkan, semoga terhibur hendaknya. Cuaca tu siapa nak madah lagi katanya. Teramatlah panasnya. Half day je kejar tu ke klinik. Jujur dah segala dah ikut katanya. Mbak seselma tu. Aduh, jangan lupa makan ubat. Mbak berehat, okey? Nekmok, hai Nekmok. Panas terik je. Tambah lagi jerebu katanya. Layan Ritma, terima kasih. Dayang Hanim, hai. Salam untuk semua pendengar Sarawak FM. Kita juga ada Bonda Kasih. Cuaca di KL hujan lebat katanya. Ina SN, hai. Salam Jumaat. Mula wajib pakai minum petang. Mak Usu, hai Mak Usu. Panas kau di Sri Aman katanya. Dekat ya kita ada Elisman Detra. Nampak gaya hari-hari keluar makin cermin mata hitam 60-an kau nana katanya. Apa ndak jerebu hari-hari nunggu katanya. Yalah apapun jaga kesihatan juga lah. Okey, sambil kita orang goyang-goyang kaki ya, sambil kita orang ngelamun, jom kita layan sebuah lagu Cina untuk kita orang hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudah carakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Governor Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritmo, music, retro the bay.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
2: Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon ya. Oh, aku lama juga nunggu.
5: Lama dah Anton.
3: Telefon dia pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah kirim situ.
6: Nah, pakai lah.

0: meninggalkan bumi. Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Linda, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
5: Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS terus memperkukuh komitmennya dalam memperkasakan usahawan MyApp menerusi pendedahan kepada keperluan pensijilan mesti dan halal. Usaha itu dilaksanakan menerusi program pengukuhan MyApp pensijilan home base mesti dan halal yang berlangsung selama 2 hari dari 12 hingga 13 Ogos 2026 melibatkan seramai 30 usahawan di Dewan Sejinjang Pejabat Perikanan Laut Wilayah 1 Kuching. Program berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keupayaan usahawan MyApp dalam memenuhi keperluan pensijilan yang diiktiraf sekaligus membantu memperluaskan pasaran produk perikanan yang dihasilkan. Program berakhir dengan majlis penyampaian CJ penyataan kepada 30 usahawan yang disempurnakan oleh Ketua Wilayah Perikanan 1 Kuching, Jackson Anak Cliff Jusa. Penganjuran program tersebut mencerminkan usaha berterusan JPLS dalam meningkatkan kapasiti usahawan MyApp khususnya dari aspek pematuhan standard, kualiti dan keselamatan produk. Melalui peningkatan keupayaan berkenaan, usahawan MyApp diharap dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan berdaya saing. Selain berpotensi menembusi pasaran yang lebih luas.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Jangan singgah radio. Madah awal tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Sketsa Kayu Tepi Jaya.
1: Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya.
0: Kali tu giliran aku lagi.
4: Berbalas pakai apa Haji tu.
0: Mun kita tiga mau nak berbini, padah dengan aku. Hayangan.
4: Kenapa
0: aku
4: ya?
0: Cari jodoh dengan kita tiga. Macam ni. Kau sumri? Apa lah dikenan kau dengan orang darah kampung kita tu? Badah, badah. Budak kun madah. Anak kumpul macam dah hal dua.
2: Ada offer.
4: Kami si Pak Haji. Kami si Lom. Lom kami Pak Haji.
1: Lom.
0: Kau apa? Di fikir kau?
2: Itu kau dia. Bertukar tangan.
1: Jawab.
2: Sebenarnya Lom terfikir.
5: Aku. Kita jangan tanya. Jangan tanya.
1: Ya awal.
5: Masuk dalam undingan kita.
0: Awal.
5: Kisah aku tu cukup-cukup jadi talodan je lah. Dia nemiak dua orang tu. Hanya dua tu. Kita urus yang nemiak dua orang.
0: Awal dengan lah. Bah, mun macam ya, man, kita kecualikan. Kita dua macam ni. Mun mau, aku ngatur kita dua. Mun ada kos yang kurang, aku nampungnya. Apa ya?
2: Kacau apa tu?
0: Kita dua tu patut disuruh nikah. Sebab negeri kita tu kelahiran rendah. Jadi kita dua sesuai di diet aku pakai nambah data. Apa? Tangga aku. Selalu dalam internet aku si mau aku sentiasa upgrade diri aku. Bagi aku tahu hal-hal macam tu. Tak data, tak apa. Jangan main.
1: Tahu diam. Sebeli apa? Jawablah, jawabkan nama Haji. Jawab.
2: Tapi tunggu dulu. Offer bagus, tapi si kan lah segal kami dua data kelahirannya lalu nak naik tanah. Haji tu. Dah ya calon pun si ada. Apa nak dilangsungkan? Bukannya anak busa Haji, anak kubang Haji.
4: Benar pada kau ya Pak. Benar pada siapa ya Pak Haji ya. Anak orang yang kita nak halalkan. Biar betul mak bapaknya jaganya dari kecil sampai tak besar. Tapi yalah. Anak orang mah.
1: Si mau tak dua. Si mau.
4: Kan si mau kan? Bukan si mau.
1: Si mau dua Pak Haji.
4: Oh ya kah?
1: Lain lupa gaya. Yang tu.
2: Kak Siti ya, Sobri ya. Lihat lah mulutnya lo. Bukan si mau Kak Siti.
4: Permainannya.
2: Masalahnya tu masanya belum tiba.
4: Betul.
2: Belum nak Sobri nak.
4: Betul. Aku paham tu pak.
0: Mun kedak ya. Mun macam ya nak.
4: Nak Pak Haji.
0: Siapa tidak dok mau dengan anak aku?
1: Ya.
0: Apa aku tu? Ini tadi. Pak mentua, pakar mentua itu. Aku ada anak darah. Jawab. Jangan sih jawab.
5: Ya, barunya. Bapak mentua dari pun datang.
0: Gentleman aku tau. Bukan sebarang.
1: Pak Haji nanya ya. Mau nak ni. Jawab ya, jawab. Sumpah kaya. Ya, kedua orang dah apa nanya.
4: Pak Haji. Bun kami, Pak Haji. Kami mau aja Pak Haji.
1: Benar.
4: Kau Pak Haji apa ba?
0: Kan senang. Macamnya dia mau aku. Kan senang kerja aku. Anak aku nak kerja bank ya kah, Sumri? Kau benar mau kah?
4: Kerja bank? Bukan nak doktor gigi ya kah Pak Haji? Nya kan doktor gigi. Nya kan belum ada orang pun nak.
0: Ajirai kah?
4: Dedek.
0: Kan tadi aku beri kau kubung surat ya. Kau belum buka ya?
4: Belum.
0: Yalah kan nikah dedek dalamnya. Katanya beri dengan Sobri. Kau mari katanya senior sekolah sama dengannya. Padu kau berkenan dengan dedek. Macam ya? Nak anak aku kerja bengnya. Kau siapa mau?
4: Macam yang sibuk je lah Pak Haji cancel.
0: Cancel Linda. Lalu cancel.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Sketsa Kayu Tepi Jaya.
1: Jangan lupa
3: Tetsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Dah pun terdengarkan tadi sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan kejap-jap lagi kita akan dapat ikuti rancangan Jiran Sekampung. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Suara FM pada waktu tu. Ada yang sedang nak pulang ke rumah, sedang dalam perjalanan waktu tu. Selamat memandu diucapkan. Hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamatnya. Biasalah waktu macam tu pastinya akan berlaku kesesakan lalu lintas. Jangan marah-marah, sabar. Senyum-senyum selalu. Sebab apa? Esok kan cuti. Tenang-tenang memandu, okey? Baiklah, sebelum kita nak ikuti Jiran Sekampung Talk Camera.com

Okey, itu untuk cerita luar negara. Berkenaan dengan letusan Gunung Etna, operasi lapangan terbang Catania sekali lagi terganggu. Operasi lapangan terbang Catania di Pulau Sicily, Itali sekali lagi dihentikan susulan letusan terbaru Gunung Etna ketika musim percutian. Tiada ketibaan ataupun pelepasan dijadualkan sehingga 2 pagi pada Sabtu menurut pengendali lapangan terbang pada hari Khamis kemarin. Dan pelancong dinasihatkan supaya sih pergi ke lapangan terbang tanpa menyemak terlebih dahulu status penerbangan mereka dengan syarikat penerbangan. Pada hari Khamis, saya mangik pengendali lapangan terbang Società Aeroporto Catania telah melanjutkan larangan ketibaan sehingga 8 pagi tadi. Dan operasi bergantung pada aktiviti gunung berapi serta arah angin dan kepekatan abu di udara. Dan ratusan penerbangan telah pun dibatalkan, ditangguhkan ataupun diubah sejak letusan bermula seminggu yang lepas. Dan menurut SAC, impak ke atas infrastruktur lapangan terbangnya adalah yang paling teruk dalam tempoh 20 tahun. Untuk berita luar negara mengenai letusan Gunung Etna. Okey, jom teruskan lagi dengarkan Jiran Sekampung yang diterbitkan oleh DJ Azaz. Tapi sebelum ni kami nak hai Hairul dulu lah. Hairul Abdul Rahman Hairul. Nak nyapa salam kepada Hamdan Adi Osman, Budiman Bujang, kawan rapat kami dulu hari marik. Baru datang ke Kuching, ada hal di klinik pakar tingkat 2. Seterusnya, balik dari Kuching ke Serian, naik bas 3A. Seterusnya datang Serian, tidur di bas 10-10 yang paksa, nunggu bas S12 ke Serian. Aduh, aduh, aduh. Semoga diurus, semoga urusan dipermudahkan lah, ha? Hai juga untuk Zainuddin Ibrahim. Tengah juai katanya. Zurus di Zakaria tengah dalam jalanan tok dari Betong ke Kuching. Hati-hati dalam jalanan, ke? Jom terus layan Jiran Sekampung hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: bit.
1: Cukup na medyo hoto gyah na ha. Pake mola katurang katerin, pake wang nampah makanan cukup lah.
2: Yeah, resto yen cukup.
1: Ah. Medyo segi empat ada mega medyo bulat ada medyo pandang panjang.
3: Panjang.
1: Pake
2: ada sarinya. Ada meja panjang sari je.
1: Ah, jadi tempat
3: lah, tempat booking kat orang area.
1: Atuk lah booking
3: area. Ada kita tak dengan
2: mak dia. 10 orang. 10 orang.
1: Bapa sebalak ada.
2: 10 orang je. Ha?
1: Bapa sebalak.
3: Tapi untuk pertama kali tak orang nak itu.
1: Apa dia lah.
3: Aku boleh tahu pergi yang itu.
2: Oh. Ha? Ya
3: tak?
2: Tapi.
3: Ya, ya, ya.
2: Ya, ya. Tapi nak makan yang senyaman berbayar lah.
3: Oh,
2: walaupun
3: kita orang.
2: Free, nak,
3: sebab kita orang tu pelanggan setia aku lah.
4: Ya. Awak dah benar. Kami orang tu si Ami.
2: Ya, sikit tu. Kedua kita tu sambil promosi bah.
4: Awak.
2: Jangan kau sawa. Selamat ya,
3: Pak Yat. Selamat
4: ya, Pak Yat. Kelak aku mula.
1: Jangan, nak pergi lah. Kuah je.
3: Eh, saya tu. Saya tu kumpang
1: lah, Pak Yat. Sate lah. Sate kosong.
3: Eh, kelak nak. Menada cucu-cucu tak orang ke. Nak buah ke. Nak nikah ke apa.
4: Mak kita tempat tu.
3: Ada tempat.
4: Ada pasang aircon no.
3: Aduh, tak ada dewan sebelah yo.
4: Aku nak apa? Aku mun pergilan-pergilan tu aku nang suka bai aircon.
2: Bapa muat. Au.
1: Bapa tu ada 300, 200.
3: 2000 pun dah.
4: Yo.
3: Nanti depan nun ada beli aku
4: tak nak. Tapi kau 1000 nang kau nak ngalah ada 1000 yang beli. Au.
2: Yo. Yo. Yo. Itu perancangan 20 tahun yang akan datang. Sebenarnya
4: aku dah nak lagi kita lah hidup dalam dunia tu. Kamu punya
3: yang satu orang bayar pulang aku ajak
1: tapi nak pakai lah. Sapat dia ajak 300 je. Ya ya, 1000 ya. Lanjang lah no.
4: Ayah aku madah te.
3: Okey ku usah halak dengan nak yuk tadi.
1: Boleh lah je lah. Pakai tamai dekah ni. Dekah orang tua, bekat. Ya lah, orang ada masa hari perasmian lah je lah. Olah nama-nama je lah.
2: Ya ya ya.
1: Atau cara kelak aku nolong atau cara
4: au
2: kedua kita dah kaya ibu
3: tak bingung lah
1: ada kemelang
4: au
1: ya kelak lah demikian ayo untuk kita ajak melatuk aku nak teringat juga segi projek dan mayut
4: au au
1: mayut nak diajak aku berkongsi ya mulu dia nak mau nyeli atau eh
4: no ni
1: ai apa nak bunyi kek-kek lakang rumah ni?
4: No ni, berojak ni kita tu. Ajak ajak berojak kita tu. Dah, alah, berojak.
1: Berojak, mak yo ginang beringin.
4: Aku geli. Tang-tang berjalan tu jadi mak ayah apa tu sekolah masuk kat tapis sekolah pakai baju geli aku
1: dalam kampung tapung tu kita pernah nak dengar orang pertandingan burung suara kaca
2: suara burung
4: suara kaya
3: pasal
1: jadi cengkerik tu lah sebagai bahan utama makanan ni ni si makan abuk. Jadi aku kena tu.
2: Cain baru bunyi tu.
1: Aku madangnya. Bisnes tu jarang orang mula. Tapi aku dengar belakang rumah aku nang banyak bunyi nak yo.
2: Nang aja bunyi lah.
4: Napa di bisnes kita orang tu? Lepas nak ambil burung segala dan masuk rambutan tu nak kita orang tu bercakap segala dan burung keruak. Dah burung lagi aku dah yang
1: lah. Lepas sama juga tak lagi mayat.
4: Nah,
1: nak siko-siko lah.
4: Kali aku nak kena yang nak aku
1: doa ambil jangan
4: nak

0: Datuk nak mudah nak apa namanya tak mula-mula aja. Au. Oh.
1: Aku dah kereta
2: nak cari-cari tu.
0: Ha. Au hangat-hangat tai ayam kata orang tua. Au.
2: Bahasa kita tu cengkerik apa? Kering ya.
0: Cengkerik.
3: Unggas.
0: Unggas inda. Unggas yang lain. Au. Unggas. Apa napa dia sana?
2: Kering, kering, kering.
0: Au. Nonnya kering lah, kering lah.
2: Tadi ya.
0: Tapi aku kereta tu bunyi.
3: Nak bunyi ya, bunyi si bunyi. Bunyi si bunyi lagi siapa pakai hanya mau dah bunyinya bunyi.
0: Ai munya dah si berbunyi lagi ni si ada lah lagi nya dalam dunia tu.
4: Mati lah dia.
2: Dah pindah alam dia mat.
0: Au. Dah pindah alam nya.
3: Iyalah aku madah ngan jerat dari mu kau ada kubung telungan kumbuang.
0: Ha iya tu jantar eh.
2: Ke sarang.
3: Pakai sarang eh kubung telungan.
0: Oh nya. Patut ku nak. Aku patutlah kita kulu kiler mencari kerubung telur.
3: Belakang rumah kita cari gue nak.
0: Oh.
3: Ya.
0: Belum. Belakang.
3: Ada buang leo.
0: Oh. Badu hal pakai kita tempat apa namanya?
3: Nginang leo.
0: Oh. Apa cengkerik?
3: Oh, kini apa telur?
4: Belakang rumah nak yo maiot.
0: Betelur.
4: Kau telur.
0: Ah, kerana aku betelur.
2: Ya, macam. Jaga masih kumat pun.
3: Ya, macam proses. Nak yo juga.
0: Fotosintesis. Nak ni.
3: Lebar ni. Ni macam kursi apa. Ni dari ulat dulu.
0: Oh, nya ulat. Eh, makinlah nya ulat. Ndak aku eh. Ndak aku mulah projek ya. Oh, bagus aku nguar berpedas sejak dalam nak biru. Dalam
2: tak periuk. Abang dulu nak dukung
4: dia. Kita nangkal apa pedas ya,
0: Pak Yot. Isi aku.
3: Isi tanah lembab. Lah tanah yo orang putih nyebut kokopit. Api olah namanya. Betul sih, Mono.
2: Ada yang cukup pintu dapat dipalah macam abuk padi di tunuk.
3: Abuk padi pakai.
2: Tunuk.
0: Itu kerja lelaki itu.
3: Lelaki.
0: Kami dua cokah-cokita aku nak tu. Aku.
4: Patut ku nangga pulu tadi ngembak nak pun. Nak dalam yo nak desi kubong nak
3: yo. Contoh dengan aku
4: teh. Tapi ku si tahu nak pun nama teh.
2: Contoh Hindu.
3: Hindu.
4: Oh, kami si kembak teh.
2: Tanda sokongan yang
3: tu. Aduh. Aduh.
2: Projek tu membuat saya kaya je tu bila.
4: Patut ambisinya pun.
2: Tebunyi
4: nak.
2: Ya, jangan dia cuma saya.
0: Burung apa nak diinang kita orang?
2: Burung. Masih siapa-siapa yang inang burung.
0: Aku inang ke makan burung aja. Inang cengkerik aja. Au.
4: Burung kat wala sih tak inang.
2: Mana-mana burung boleh.
3: Burung yang
2: ikan ikan
3: boleh. Burung yang kita orang si berapa popular kita populakan.
4: Burung apa?
3: Burung bubut.
0: Bubut, bubut. Nak menang dulu.
3: Oi,
0: dulu kami kita kecil-kecil dulu. Amun mana pada petang-petang hari dah malam hari nak. Adalah bunyi bubut, bubut.
3: Panas lagi tu kata burung.
0: Kak Yana, Kak Yana pun hari tengah malam mungkin kita dengar bunyi burung dogan. Bingung hatiku. Besok harinya
2: tukang.
0: Bukan tukang. Tahu tak gerak ni bunyi burung dogan?
4: Bunyi
0: burung dogan. Bunyinya kena bunyi. Bunyinya nak kena bunyi kau semandi kau tu sih.
3: Tapi apa dia rasuk menyut dengan menyebut sebarang ni.
0: Tahu nak menang.
3: Tapi dong mata air lah.
0: Aku makan.
4: Kena
0: punya mata. Kalau bergerak ya lah bunyinya tu.
3: Wah, madam munyi dekat rumah kita. Jauh kau mati.
0: Oh, ada orang.
4: Wih, sanggup ku dengar ya kata orang.
0: Ya lah, aku tahu kan. Ngumpu, kau dogan berbunyi. Ada lah orang nak ninggal. Bunyinya nak kena bunyi kau semandin.
2: Sama, bunyi burung kauk. Sama juga ya.
0: Oh, lebih kurang gerak ya.
4: Pelik tau juga.
3: Spesies burung tu dalam hutan katulistiwa kita
2: perhayatan YouTube jauh dalam
3: ya uduh nyo tu nang dalam nyo mendapat digambarnya sekali nyo pun masuk dalam tubuh burung
4: jadi sebenarnya bandok
0: ni si dulu
2: burung yang sudah pupus saya tanya YouTube apa ya hanya
0: ni si lah aku tak nak burung aku tahu lah jelak aku tu tebal ni si lah kita kalau nak madah aku tu lalu kena burung kau
4: sama
3: mayut. Iyalah. Makanan tu tadi bagi orang yang melihara burung bagus nak beringin tu lah pakai makan eh. Mun abuk manuk pun kata orang dedak ayam oh. Tapi mau dicampur lagi nya proses.
0: Ada tiga kali cerita.
3: Ada kali cerita. Jadi bisnes tu boleh tahan mayun. Mun sekilo
2: macam-macam pilihan di rumah tu.
0: Aku bingung mengapa bingung dengar.
4: Dia nak mana gym.
2: Saya ada ujung.
4: Aduh.
3: Saya ada aku pergi dengar beringin lagi rami belakang rumah yo. Aku mau teh.
2: Bukan
3: madah menyediakan. Saya
2: ada pergi. Kering.
3: Kering.
0: Kering. Beringin lain. Beringin lain. Beringin.

0: Kayingin besar.
1: Kayingin bukit bukit lah ino.
0: Habib kayingin nak warna coklat dan bulat ya.
2: Ada projek kayingin dia ya. Semua nak jadi projek.
0: Semua nanya.
3: Aku takut yang ina klontet kita.
0: Iya. Nada nak klontet ina.
3: Ina semua
1: nak ina. Kita ina tu ada tujuannya je lah. Amo kita ina nak cemtuk memang ada orang untuk melihara burung. Kampung kita dah ada 10 orang orang melihara burung. Masuk pengulung pun. Ha, jadi malunya beli pasal.
3: Tak pernah
1: aku dengar tak. Oh, nak burung apa hilang tak puluh? Bukan burung tau. Burung apa dalam sangkar tau.
2: Kecawan si pernah ke dapur kan.
0: Burung apa di dalam kita?
2: Burung bertemu pun bertemu di ofis saja. Pergi rumah ni, baru majahal burung. Baru nak gaji pun burung.
1: Di maigik sangkar ni siu. Nak debah, nak atas.
3: Ada sigi. Oh, petang tu lah aku pergi mah pengulung aku.
1: Ada sigi burung apa banyak aku orang putih tahu aku kingfisher tu lah.
0: Burung aja udah.
2: Aduh. Suka cina nyebut apa nama burung
3: di nang. Siapa nak inang burung nak rusak apa tu?
1: Ya nama tujuan kita nginang beringin cengkerang apa nama cengkerang.
0: Napa sih cengkerang? Mana cengkerang? Oh cengkerang ya tapi laut, tapi pantai betul ke banyak cengkerang.
1: Ya lah gunung inang tu
2: pakai ya. Projek kadang-kadang projek kita tu cukup mat.
1: Oh.
2: Nya indah pada imajinasi kita ya.
0: Itu nak kuat bagi imajinasi. Saja kak yang mengakuyakan mengakuyakan.
2: Bapak Ige jadi sebutnya tahun 2026 tu aja.
3: Hey. Apa ni cak projek?
1: Aku sabkon dengan buang ni wak nangkap ngoang.
3: Napa?
1: Ngoang ni tu laku juga.
2: Uang cek menginang manuk, nginang sapi, nginang kambing tu aja dah tahu lah kita tujuan hasilnya. Ataupun manuk bertelur ke apa.
1: Nah ya dah banyak ilak dulu. Macam orang main boy kelak kita suka main boy. Carilah sukan yang orang yang si bapa suka.
2: Jual bol. Projek jual bol.
0: Macam-macam nak di projeknya. Kelak mula aja nyanyi si. Lom lagi tak. Tu baru lagi projek nak nginang uang. Lekak ya nak nginang apa nak dikering. Dak ketam kaluk. Dak segala-gala. Kita si pun dah macam-macam. Dak lumi apa itu. Eh, budak lagi kita.
2: Apa yang juga? Agak siapa?
3: Agak sini lo.
0: Lagi, aku ngikut. Aku ngambil.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Duel, melalui Simfoni Mama Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya sebenarnya akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Okey, seketika berhibur bersama dengan Dato' Ahmad Jaiz dengan lagunya Di Ambang Sore, yang membuat kita menikmati suasana petang yang perlahan-lahan berlabuh. Bagi kita orang yang sedang berada di atas jalan raya ya, ataupun masih juga ada yang bekerja, yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga petang tu ngembak sedikit ketenangan lah selepas penat seharian kan. Tapi yang pastinya terus dengan Surat FM 24 jam terus menemani hari-hari kita orang. Dan sampai situ ajak lah Nanda dapat bersama tu orang mengisi pertemuan Ritma Music Retro terbaik daripada pukul 6 petang kelak. Kita akan bersama dengan Corina untuk berita di Surat FM. Dan lepasnya Faizah akan terus menemani hari kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, selamat petang semuanya. Selamat istirahat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, okey?

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat Merdeka terus menyala di

Baik, anda baru saja dihiburkan oleh Syed Iqbal dengan lagunya Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Salam Sahidul Ayam untuk anda. Hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah untuk petang ini, dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam, saya Faizah akan menemani petang anda. Terima kasih juga untuk rakan tugas Nana yang dah pun bersama-sama dengan anda merusi ritma muzik retro terbaik. Baik, seperti yang kita sudah maklum, bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang istimewa, yang mana ianya merupakan bulan ketiga dalam takwim hijrah umat Islam. Dan perkataan Rabi bermaksud musim bunga kerana dinamakan sempena masa ketika tumbuhan mula berbunga di tanah Arab. Dan bulan ini juga sangat mulia kerana padanya berlaku peristiwa penting berkaitan dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, iaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW dan baginda diputrakan pada 12 Rabiul Awal, iaitu tahun Gajah. Antara bulan yang juga cukup istimewa dalam kalender Islam. Okey, walaupun insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu maghrib sekejap saja lagi merusi simfoni untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew surat dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dato' Pap Sawak PT.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dihormati, dipercayai oleh seluruh anggota masyarakat Quraisy, baik sebelum dirinya diutus menjadi rasul maupun sesudahnya. Sebelum baginda diangkat menjadi rasul lagi, baginda telah diberi gelaran Al-Amin, yang bermakna orang yang dipercayai. Baginda mendapat gelaran itu kerana kepribadian yang indah serta memiliki budi perkerti yang mulia dan tinggi. Anehnya, baginda bukan sahaja dianggap orang yang paling benar oleh para sahabat dan para pengikutnya, tetapi juga oleh musuh-musuh baginda, termasuk Abu Jahal, musuh Islam nombor satu.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: bendera dikibarkan sepanjang masa. Hanya diturunkan dan digantikan yang baru apabila bendera lama telah lusuh dan goyang. Kamu anak-anak tidak mungkin merasa bagaimana perasaan bapa dulu. Kali pertama melihat bendera penjajah diturunkan dan bendera Malaysia dinaikkan di bumi tercinta ini. Kamu tidak rasa nikmat memiliki sebuah negara jika kamu tidak tahu maruah sebuah bendera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Simfoni, mahabah memusik jiwa.

0: Mana mana saja dihiburkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma. Dan kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM untuk malam ini 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saya Faiza masa lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan juga nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan Surian kekal paling terjejas akibat jerebu. Yang mana sebanyak 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat 4 petang tadi, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu sebanyak 180. Dan berdasarkan data Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, IPD Serian merekodkan bacaan 180, diikuti dengan Kuching 169, Semarahan 168, manakala Seri Aman dengan bacaan 161, Sarikei 159, seterusnya Bintulu 150, Mukah 146, Tebeduk 142 dan Sibu 122. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan antara 51 hingga 100 berada pada tahap sederhana. Jadi orang ramai, khususnya golongan berisiko tinggi, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar serta mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar ketika ini. Baik, juga insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada Isyak. Dan seperti biasa 7.30 Mek malam, kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentu

0: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini. Baik, cuaca panas dan kurang hujan dijangka terus berlaku di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 20 Ogos ini, di mana Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, berkata pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas yang masih tinggi di Borneo berpotensi untuk menyebabkan jerebu, dan keadaan itu juga boleh mengurangkan jarak ketampakan terutama di bahagian selatan Sarawak. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat cuaca terkini dan sahih. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat palu isyak untuk Zon 8 malam ini ialah pada pukul 8.03 malam. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin mengenal Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sarawak FM,
2: sekati sejiwa.
3: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, recap sikit kita cerita ya, tentang Nabi melihat rupa Jibril yang sebenar dan Nabi takut dan Nabi pulang. Maka Allah turunkan ayat surah Al-Mudathir tadi. Ianya adalah perintah untuk Nabi berdakwah. Cuma Nabi diperintahkan untuk dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Dakwah secara sembunyi tuknya berlangsung selama 3 tahun. Nasib lama lah 3 tahun saja. Jadi tujuan dakwah secara sir tu ataupun secara sembunyi adalah kerana simak mengejut lah. Simak culture shock dan sebagainya. Maka dakwah Nabi secara sembunyi yang simple saja, yang mengajak orang untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Iaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang pertama masuk Islam atau digelar sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Halithah, Abu Bakar bin Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas, Talhah bin Ubaidillah dan ramai lagi lah. Atau cuma yang kibar sahabah. Yang sudah baligh cuma Sayyidina Abu Bakar, yang masih kecil adalah Sayyidina Ali. Ramai juga daripada kalangan mereka yang lemah, terutamanya golongan-golongan hamba, yang fakir miskin. Mereka masuk Islam kerana mereka tertarik dengan keadilan dalam agama Islam yang tidak memandang kepada kasta. Pada ketika ialah mereka bertemu dengan Rasulullah secara rahsia. Bila tidak nak beribadah, tidak akan pergi ke lembah-lembah di Mekah yang tersembunyi daripada pandangan orang Quraisy. Bila semakin ramai orang masuk Islam, cecah 30 orang, maka Rasulullah pun milik sebuah rumah, iaitu milik kepada Al-Arqam bin Abil Arqam, ataupun disebut Darul Arqam. Maka dakwah secara sembunyi pun dimulakan di siapa lah, talaki di siapa semua. Dan dakwah sembunyi-sembunyi tu hanya bukan kerana takut, tapi ianya adalah satu proses sebenarnya. Proses supaya masyarakat Quraisy si terkejut dengan budaya dakwah. Dan teknik itu pun masih diamalkan di negara kita, terutamanya negara-negara yang bukan Islam pun negara. Contohnya macam Rusia, China dan banyak lagi negara-negara yang mungkin ada Islamic phobia. Dan jemaah tabligh tu mereka akan keluar, mereka gunakan teknik dakwah sirriyah. Dan kalau kita sebagai umat Islam pun nak berdakwah di negara-negara yang bukan Islam atau disebut sebagai Bilad Al-Kufar, itu negara-negara bukan Islam, kita pun akan gunakan teknik dakwah secara sembunyi, bukan dakwah secara jahar, iaitu dakwah secara terang-terangan. Maka dakwah secara terang-terangan kita akan cerita pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
5: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sifoni Muhammad mengisik jiwa ketika ini. Adapun 8.19 sampai malam. Dan jika nak kongsikan satu lagi info untuk anda pada sebelah malam ini, yang mana gimnastik berirama Sarawak menghadiahkan pingat pertama buat kontingen Bumi Kinalang pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas meraih gangsa dalam acara berpasukan hari ini. Dan kejayaan itu cukup bermakna kerana ia memberi dan juga menjadikan pencapaian pingat pertama kontingen Sarawak pada temasya kali ini, dan juga membakar semangat atlet-atlet yang lain untuk menghadapi Sukma Selangor kali ke-22. Okay? Baik, dan satu lagi, yang mana pihak yang tidak menghormati jalur gemilang perlu dikenakan tindakan tegas bagi memastikan maruah dan lambang negara sentiasa dipelihara. Yang mana Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia berkata pihak berkuasa perlu meneliti setiap kes dan mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Ini termasuklah pemasangan jalur gemilang yang tidak lengkap atau tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Menurutnya, jalur gemilang merupakan lambang utama kecintaan rakyat terhadap negara dan setiap warga Malaysia bertanggungjawab menjaganya dengan baik. Dan beliau juga berkata langkah penguatkuasaan perlu melengkapi usaha kesedaran dan pendidikan bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Okay, walaupun sama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita Malaysia. Okay, dan insyaAllah selepas ini anda akan dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran untuk malam ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam di Sarawak.

0: سجيوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam program Mahrajan Al-Quran bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Sebentar tadi kami dah baca surah Al-A'la bermula ayat 1 sehingga ayat 19. Jadi kita terus kepada pemanggil pertama yang membaca surah Al-A'la juga. Dan itu adalah contoh surah Al-A'la yang kami baca. Dan kita akan lihat pemanggil pertama untuk membaca surah Al-A'la, iaitu Adik Nur Iqmal bin Kipli dari Kampung Sambir yang akan memperdengarkan bacaan dari surah Al-A'la, surah yang sama. Dan sama-sama kita renung, sama-sama kita cari gali kesalahan ataupun pembetulan yang perlu kita buat dalam bacaan Adik Iqmal ini. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Baiklah, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Bacaan Adik Ikmal ini bersemangat. Bersemangat suaranya yang semangat, ton suaranya yang bagus. Suaranya sangat-sangat berseni. Jadi Adik Ikmal tok juga bijak dalam mengalunkan, dalam menggunakan teknik-teknik gerak suara dalam bacaan murattalnya tok. Jadi yang pertama, saya nak sentuh pada ayat فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ Hadis ya, kita highlight فَذَكِّرْ Bacaan hendaklah nipis kir, huruf ro ya, baca nipis. Sebabnya baris bawah ro, ro mati. فَذَكِّرْ Adik Ikmal membaca فَذَكِّرْ jadinya tebal. Yang kedua, inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Okey, kita fokus kepada huruf sad. Huruf sad hendaklah dibaca dengan tepat, tebalnya dan hamasnya. So, suhufi inna hadha la fi suh. Hamasnya keluar dulu, baru kita sebut hurufnya. Jadi keseluruhan bacaan Adik Nur Ikmal tu secara keseluruhannya sangat baik, memuaskan. Teruskan belajar, jangan pernah putus asa. Dan sigi agi pesan saya, banyakkan mendengar bacaan-bacaan Syekh-Syekh Arab dekat YouTube kah, dekat TikTok kah. Kita cuba ikut caranya baca. Dan insyaAllah dengan kaedah macam ya, sedikit sebanyak dapat memperbaiki mutu bacaan kita. Si dapat banyak, sigi dua pun alhamdulillah. Okey, baiklah, kami nak kongsi sedikit kaedah untuk kita bagaimana kita nak mengalunkan suara dengan teknik-teknik tingkatan suara. Macam kami sendiri, kami selalu akan buat alunan-alunan melalui kalimah Allah. Sebagai contoh, Allah, macam Doremi juga. Tetapi untuk kita menggunakan kaedah Al-Quran, cara-cara kami sendiri, cara tersendiri yang kami selalu buat, sekira di mana juga kami akan buat. Sebagai contoh, pada nada yang paling rendah, pergi ke nada yang paling tinggi. Alunannya terpulang. Sukati kita nak ngalun gini, yang penting teknik kita tingkatkan suara kita ya, supaya suara kita si mendata, orang pun si boring dengar. Suara kita makin mula rendah, makin hujung, makin semangat. Makin semangat orang dengar pun bersemangat juga. Jadi bagaimana caranya? Kami biasanya akan guna kalimah Allah ataupun macam ya. Biasanya akan gunakan kalimah Allah.

pergi ke suara jawabul jawab. Allah, Allah, Allah. Ha, itu adalah dah pergi ke suara jawabul jawab. Ha, itu adalah teknik yang selalu kami guna bagaimana kami nak meningkatkan cara teknik gerak-gerak suara. Ataupun kami akan cuba

Okey, alhamdulillah. Bacaan adik Nur Hidayah sangat mantap. Suaranya gaya-gaya Arabi. Tetapi sedikit saya nak sentuh pada ayat yang pertama, hujung ayat fil ard. Okey, tahan huruf dha di hujung itu. Jangan sampainya jadi ada qalqalah sedikit. Fil ard. Jangan. Okey, kita kena baca fil ard. Tahan. Tahan mulut kita, tahan angin huruf dha tersebut, jangan sampainya terlepas. Saya sangat tertarik dengan ton suara adik Nur Hidayah tu. Ton suaranya sangat menarik, sesuai belajar taranum. InsyaAllah cari guru untuk kita belajar taranum. Dan akan tetapi pada kalimah qawmal fasiqin, makhraj huruf qa, huruf isti'la, hendaklah dibaca tebal. Adik Nur Hidayah tadi nya baca qawmal

قوم الفاسقين. Ya, baca nipis. Seakan-akan huruf kaf. Tapi pada asalnya itu adalah huruf qaf, tebal. Baiklah, dari segi tingkatan suara pula, bacaannya, suaranya sangat bagus. Bijak dalam mengatur tingkatan suara. Jadi teruskan belajar Adik Nur Hidayah. Masa masih panjang, masih muda lagi. Teruskan belajar insyaAllah. Dan Alhamdulillah, tahniah buat Adik Nur Hidayah binti Jamaluddin.

0: Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga, iaitu adik Anik Azfar bin Muhammad Hafiz dari Ikmas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.
1: Baiklah, bacaan adik-adik Azfar ini keseluruhan suaranya sangat baik, suaranya berseni, dan saya nak sentuh pada huruf ro yang sangat ketara. Ro dibaca sangat nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nipis dan terbuka. Adik-adik hendaklah mahir dalam mengawal huruf, makhraj huruf itu. Latih baca huruf, satu huruf satu hari. InsyaAllah kita boleh tingkatkan lagi dari segi makhraj huruf tersebut. Baiklah, juga perlu berhati-hati dalam membaca kalimah atau ayat yang mempunyai hukum dengung. Ada 2-3 tempat dengungnya si cukup, harokatnya pun si cukup. Jadi, baiklah adik-adik tu sangat bagus, teruskan usaha memperjuang ilmu Al-Quran. Baiklah, kita ke pemanggil yang terakhir, iaitu adik Nur Basitah binti Bahar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما

0: يحبون. صدق الله العظيم.
1: Untuk ulasan pemanggil kita yang terakhir pada malam ini, pada sesi kali ini, iaitu Adik Nur Basitah binti Bahar, saya sarankan Adik Nur Basitah perlu menjaga dari segi sebutan baris, sama ada baris fathah, baris kasrah dan baris dhammah, baris atas, baris bawah, baris hadapan. Tiga baris tu perbezaannya memang sangat ketara lah, beza baris atas, baris bawah dan baris depan. A, I, U. Ya, baris fathah, kasrah, dhammah. Contoh bacaannya, kalau huruf sin berbaris bawah, pastikan huruf sinnya betul-betul berada baris bawah. C, D, T, B. Jangan bunyinya bunyi di tengah-tengah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pastikan yang berada betul-betul di bawah. Dan secara keseluruhan yang lain, saya asyik sentuh gila sebab bacaannya sangat baik. Suara pun baik, dikategorikan dalam keadaan baik. Dan apa-apa pun, alhamdulillah, tahniah Adik Nur Basitah. Teruskan mencintai Al-Quran, teruskan belajar, jangan putus asa. Semoga dengan teguran dan saranan ini dapat menambah baik lagi mutu bacaan Adik Nur Basitah, insyaAllah.
2: Terima kasih Ustazah Nur Fasihah pada malam ini yang menyerikan lagi Mahrajan Al-Quran. Untuk yang terakhirnya, sepatah dua kata dari Ustazah untuk akhiri program sebelum kita menutup tirai pada malam ini. Silakan.
1: Baiklah, alhamdulillah, berakhir sudah program kita. Dan sebelum kita menutup program ini, saya ingin memberi sedikit pesanan dan pandangan saya kepada para pendengar di luar sana, terutamanya pendengar Sarawak FM. Untuk adik-adik di luar sana, teruskan membaca Al-Quran, terutamanya kepada adik-adik yang masih belajar, tak kira di sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA sekalipun. Pesanan saya, sesibuk manapun kita dengan assignment kita, sesibuk manapun kita dengan urusan pembelajaran kita, jangan lupa dengan Al-Quran. Jangan sesekali dalam sehari ya kita sik baca Al-Quran. Sebaris satu hari pun sudah memadai, apatah lagi kalau lebih. Lebih pahala yang kita dapat insyaAllah, kerana Al-Quran tu lah yang akan menyelamat kita sekira di dunia ataupun di akhirat. Sehingga berjumpa lagi kita di lain hari, di masa akan datang, bersama saya Ustazah Fasihah binti Haji Arpa dan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Alhamdulillah, begitu tadi penerangan peringatan daripada guru kita, guru pembimbing kita Ustazah Fasihah, untuk adik-adik yang tengah belajar di universiti, di IPTA, adik-adik yang tengah study di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Jadikan nasihat dan panduan itu tadi sebagai wadah perjuangan anda untuk menuntut ilmu. Jangan jauh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab, walau di mana jua kita orang berada. Hari demi hari berlalu dan perjalanan kita semakin jauh. Jadi andaikan masa kita semakin dekat dengan kematian, jadi Al-Quranlah sebagai pembimbing dan pendamping kita sehingga akhir hayat di dalam apa jua keadaan di dunia dan ukhrawi. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi dan bersua di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembelihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Mestinya di Sarawak FM menemani kita orang 9 malam sampai ke pukul 12.30 malam tu. Dan untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026. Apa khabar kita semua atik? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, mun ada yang kurang sihat ya, pergilah klinik cepat-cepat nak oh. Cek kesihatan kita orang. Dan apapun, semoga risik dah apa-apa lah nak oh. Dan jangan lupa makan ubat lah. Mun rasa si sihat ya, rasa semar, penipalak apa semua ya, jangan lupa untuk makan ubat. Alright, dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu, terus jaga kekal bersama dengan Sarawak FM sebagai peneman pemanduan kita, dan semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tadi Faizah dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, dan giliran Azri lagi untuk 3 jam yang seterusnya tu. Kita orang boleh kongsikan lagu permintaan kita orang, kongsikan ucapan kita orang jiwa dalam Facebook rasmi Sarawak FM untuk segmen Laguku Untukmu sampai ke pukul 11 malam aja. Kerana di jam yang terakhir kelak, kita ke segmen yang lain, iaitu Kuasa 2. Okey, lepas tu kami akan kembali. Layan dulu Gracie Abrams, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia.

0: hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Okay.
1: Seramai FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan kumpulan K-pop Big Bang tu. Siapa yang signal ni? Telah dilantik sebagai duta kehormat untuk agensi angkasa lepas Korea Selatan. Jadi Big Bang akan berkhidmat sebagai wakil rasmi pentadbiran aero angkasa Korea KASA dan menyampaikan visi masa depan serta dasar utama agensi itu menurut YG Entertainment. Jadi itu merupakan julung kalinya KASA melantik duta kehormat sejak penubuhannya pada 2024 dan Big Bang dijangka mengeluarkan single digital BIIIG Big minggu depan dan melancarkan jelajah dunia baharunya sempena ulang tahun debut ke-20. Okey, yalah sedikit perkongsian berkenaan dengan Big Bang untuk kita orang pada malam tu. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Dayang Hanim. Katanya nak dengarkan lagu dari Jamal Abdillah sendiri dan seterusnya dari Sharifah Hanifah Said Akil. Nak dengarkan lagu dari UK, Kekasihku di Menara. Jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu di Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan air yang kuat dari celah rimba menandakan kehadiran sebuah khazanah tersembunyi yang menanti para pengembara sejati. Hari ini, Nadia mahu berkongsi panduan penting dan persediaan awal sebelum kita memulakan ekspedisi ke air terjun Western Julan di Taman Negara Usun Apau. Untuk menikmati cuaca yang baik dengan keadaan aliran air yang cantik, saya mengesyorkan perancangan awal antara bulan Mei hingga Ogos. Pada waktu ini, laluan merentas hutan adalah lebih selamat berbanding musim tengkujuh.

Okay, terus follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okay, jom kami nak tunaikan permintaan lagu dan bacakan ucapan daripada Hajrah B. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam katanya. Kami baru lepas makan. Nak dengar lagu dari kumpulan Slam katanya, buat seorang kekasih untuk hiburan malam tu, dan salam Gatra. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okay, kita ada juga daripada Mamunah Banjol. Nak dengarkan lagu dari Aina Abdul katanya, Semalam, dan salam Gatra dan selamat malam buat sahabat Sarawak FM. Okey, daripada Nora dengan Nora, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam Gatra, muzik tanpa batasan buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Dari Mak Teh katanya, selamat bertugas buat Azri, terima kasih, semoga urusan dipermudahkan buat DJ katanya, dan salam Gatra malam tu buat semua yang mendengar bersama Azri. Okey, dan kita ada juga daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Permintaan lagu dari Jamal Abdillah tadi, lagu sendiri ya, Dayang Hanim Tek Baduhal. Okey, jomlah kita nak dengarkan lagu seterusnya, lagu permintaan daripada Hajrah B dan juga Maimunah Vanjul pada malam tu dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya, kelak jam yang kedua. Ha, jadi terus jap kita orang kongsikan lagu permintaan dan ucapan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey. Dan apapun kepada kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, ha, boleh muat turun kini tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Ha, simpan siap-siap untuk kita orang dengarkan radio Sarawak FM. Okey. Dan kita juga boleh menonton siaran TV dalamnya. Alright. Dan apapun kami akan kembali untuk jam yang seterusnya. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kementerian Kejaraya KKR berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata ia bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian meskipun KKR memahami kedudukan ekonomi semasa. Bagaimanapun, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan dan KKR bersedia menerima sekiranya terdapat keperluan untuk menghadkan peruntukan. Dalam pada itu, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata kementeriannya sedang meneliti lebih 100 cadangan sebagai input bagi penyediaan belanjawan 2027. Cadangan tersebut dikemukakan oleh badan bukan kerajaan NGO serta kumpulan sasar. Antara yang diberi tumpuan adalah aspek kebajikan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mengendalikan pelbagai bantuan. Ini termasuk perancangan bagi memperkasa kapasiti penjaga selain agenda berkaitan wanita, warga emas dan gelandangan. Tumpuan juga termasuk usaha untuk memperkukuh perundangan berkaitan golongan tersebut. Kebakaran hutan tanah gambut seluas kira-kira 2 hektar di Kampung Bangkuati, Limbang berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi hari kedua bermula pukul 7.51 pagi dan tamat pukul 1.30 tengah hari. Operasi itu melibatkan 12 anggota, masing-masing 5 dari Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, 6 anggota dari Zon 7 dan seorang anggota Pasukan Bomba Sukarela PBS Medamit. Turut membantu pasukan polis, rela, pejabat residen, pejabat daerah dan pejabat Baitul Mal Limbang. Seorang lelaki yang dipercayai lemas di Sungai Long Moh Ulu Baram Rabu lalu ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Balai Bomba dan Penyelamat Marudi memaklumkan mayat ditemui penduduk kampung Long Tungan pukul 8.20 pagi. Mangsa dikenali sebagai Joni Usat, 53 tahun. Pada Rabu lalu, mangsa dilaporkan sedang melakukan aktiviti menjala di Sungai Kadadok, Long Moh dan dilaporkan hilang, dipercayai lemas. Operasi mencari dan menyelamat sebelum itu disertai pasukan polis, anggota rela serta penduduk kampung. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Nah, masih lagi dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi kepada kita orang yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan, nah, boleh jat terus komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, apapun, ucapkan terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Azri pada malam tu. Ada yang mendengar dari Sibu, frekuensinya 101.5, dan ada juga yang mendengarkan di Sarike, frekuensinya 91.5. Okey, terus jaga kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam dalam Gatra Laguku Untukmu.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

Fajar Nur, lagu Salah Apa Aku. Ha, yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, sebagai manusia, setiap orang disarankan untuk sentiasalah membantu setidaknya yang sedang berada dalam kesusahan. Ha, okey, namun si semualah yang berani tampil ke hadapan. Lebih-lebih lagi, jika situasi etik boleh membahayakan diri sendiri. Ha, tapi berbezalah dengan seorang lelaki totik yang sanggup membahayakan dirinya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dan menerusi video yang itulah dikongsikan di Threads Tok, lelaki yang dikenali sebagai Rahmat Burhan Tok yang berpakaian belang warna putih dan hitamnya dalam video ya, dilihat nekat memanjat dinding rumah kedai untuk naik ke tingkat 1 tanpa menggunakan tangga. Malahnya juga berusahalah memecah grill tingkap menggunakan tukul demi menyelamatkan kanak-kanak yang terperangkap dalam bangunannya. Dan menerusi video yang dikongsikan ya, kelihatan ada dua individu juga turut bersama dengan Rahmat bagi membantu mengeluarkan mangsa. Setelah beberapa ketika, Rahmat pun berjaya membuka grill ya, dan terus mengangkat seorang kanak-kanak perempuan dari premis ya. Kanak-kanak ia pun dilihat terus memeluk Rahmat dan menyelamatkan seorang lagi yang dipercayai adik-beradik kepada mangsa yang pertama. Ya, difahamkan kejadian itu berlaku di Bayu Kelang, Selangor, berhampiran Bayu Vista Apartment pada 12 Ogos yang lalu. Dan perkongsian itu telah mendapat lebih 180,000 tontonan, turut dikongsikan di TikTok, nyata menarik perhatian pengguna media sosial. Bila nangga di ruangan komen nak, ramilah yang kagum dan memuji tindakan berani lelaki totik yang bernama Rahmat totik yang sanggup membahayakan dirinya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Malah ada juga yang menyamakan Rahmat totik dengan watak superhero Spiderman. Okey, dek kerana tindakannya yang memanjat dinding tanpa memerlukan bantuan seperti tangga. Terbaiklah Rahmat tu nang kata orang totiknya adalah seorang yang berani. Okey, jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Abi dan Umi Aisyah. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Nak dengar lagu Duhur dari Kamikaze katanya. Lagu lagu untuk mengingatkan kepada arwah anak kami yang meninggal pada Februari 2021 katanya, pada usia 32 minggu. Okey, lepas itulah kami akan mainkan lagu yang untuk kita. Okey, dan seterusnya daripada Mahani Ani, laguku untukmu di Gatra Music Tanpa Batasan katanya. Okey, nak dengar lagu dari Bob Yusuf, Cinta Seorang Teman. Cuaca nang panasong katanya, sabar je lah katanya. Okey, baiklah, jom kita nak layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku untukmu.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, kami nak bacakan lagi antara komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM tu. Okey, Nori Jerai. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan bertugas malam tu. Salam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM terbaik katanya. Di Asan 93.7 Nang Layan dari 9 hingga 12.30 malam di Bintulu katanya. Okey, dan kita ada juga daripada Hamidah Mordiah tu. Assalamualaikum Mazri. Waalaikumsalam. Serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Okey. Dan kita juga ada daripada Suhaila Abdullah tu. Selamat malam dan selamat bertugas Azri dalam Gatra, laguku untukmu, Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Terima kasih. Semoga sihat-sihat katanya, dipermudahkan tugasan malam tu. Baik. Okey, seterusnya nya nak minta lagu dari Damasutra tu. Obama mimpi dalam mimpi untuk hiburan bersama. Baik, lepas tu kami tunaikan. Alright. Kita ada juga daripada Masnah Loso. Katanya nak dengarkan lagu dari Camelia, Rindu Padanya. Istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ Sarawak FM terbaik. Layan Gatra on the way balik dari Simunjan tu. Okey, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM. Buat Mas Kak Masnah Loso, nah lagu untuk kita. Berhati-hati kita balik dia, okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, jom kita layan dalam Sarawak FM sehati sejiwa.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Yeah. Okey, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Terima kasih untuk kita orang yang dah kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan kita orang. Okey. Dan mana-mana komen yang kami mungkin si sempat nak baca untuk malam tu siapa? Dan pertemuan lah kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey. Dan apapun terus saja kita orang follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey. Dan lepas tu di apa? Jam yang terakhir ke lah. Kita ada segmen yang lain iaitu segmen Kuasa Dua. Okey, segmen yang terakhir kita pada malam tu yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Tapi sebelumnya pada pukul 11 malam kita ikuti dulu berita utama Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni pengkhususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun suku.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian, pada masa sama berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbangkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kerja Perlis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Perlis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang Bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026. Apa khabar tuan semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja lah. Dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Dan teman kami sampailah ke pukul 12.30 malam tu dalam segmen Kuasa 2 untuk jam yang terakhir tu, okay, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua gig lagu dari artis yang sama. Jadi mahu tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Ilik, kita layan dulu lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri. Okey, untuk cerita dalam Kuasa Dua tu, yang mana kami akan kongsikan berkenaan dengan Dayang Faizah tu, yang mana katanya hanya si merancang menyajikan gimmick ekstrim ketikanya beraksi pada anugerah juara lagu AJL ke-40, dan Dayang ada madah yang mau memastikan persembahannya mencerminkan siapa dirinya selain fokus kepada kekuatan vokal, dan mengulas jangkaan peminat. Dayang si menafikan setiap peminat pasti meletakkan harapan tinggi terhadap persembahan artis kesukaan silanya, namun Dayang enggan terlalu memikirkan perkara yang okey. Dan yalah, sedikit cerita berkenaan dengan Dayang Nur Faizah untuk kita orang pada malam tu. Jadi jom kita layan lagu Lemah dan Jiwa Haram, lagunya berduet bersama Hel Husaini dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian seterusnya dalam Kuasa 2 tu, kami nak cerita pasal kumpulan rock ekspedisi Kita Peng Yu. Ekspedisi KPY tu hanya asyik menganggap reputasi tercalar susulan konsert di Kunak Sabah pada 8 Ogos lalu kurang mendapat sambutan penonton. Jadi pemain bass kumpulannya Zuar Adamadah yang ekspedisi KPY tu hanya asyik ada masalah pun untuk membuat persembahan walaupun hanya di hadapan hanya ada seorang penonton aja. Asalkan bayaran dipersetujui sudah dijelaskan oleh penganjur. Janji dia bayar, kita jalan sahaja, katanya. Sebab ialah adanya pun nak cari makan nak nak nunggas dia ke rumah pun boleh, kata lehnya tik. Dan kami orang si kisah, katanya, untuk datang bermain di rumah kita orang, katanya. Janji dibayar seperti yang dipinta. Okey, Zua berkata reputasi sesebuah kumpulan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah penonton, sebaliknya prestasi sedangnya ketika mulah persembahannya. Jadi sementara ya konsert ekspedisi Kita Peng Yu Headbang Live and Loud bakal di Odeon Kuala Lumpur pada 22 Ogos tu, dan konsert ya akan mengetengahkan lagu daripada album metal 60-an yang diterbitkan pada 1997, dan konsert tu juga menampilkan vokalis Black Dogbone Jet Ali sebagai penyanyi undangan. Okey, jom kita layan lagu daripada ekspedisi Aku Masih Di Sini dan juga CINTA dalam Kuasa 2.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri, teman Azri dari pukul 9 malam tadi sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam kelak. Okey, yang tengah memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Bye-bye, terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabbi

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bintulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di DJ Zana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing pagi itu, mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil berhibur mendengarkan Layan Bintulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTN Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bintulu.

0: Memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka,

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya tetamu di Konti pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Ifa Nadia binti Mohtar yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu pagi ini, yang akan membawa akan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua, iaitu mengenai penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ini. Jadi untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang penyusuan susu ibu pada pagi ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Ifa Nadia.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
2: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintul FM Puan. Saya dipahamkan ni yang pertama kali kan Puan Ifa Nadia datang ke Konti Bintul FM kan pagi ni.
3: Ya, betul, pertama kali
2: juga. Ya, apapun terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ni dengan perkongsian yang cukup menarik, yang mana saya dipahamkan Puan Ifa, Puan Ifa, boleh saya panggil Puan Ifa?
3: Boleh.
2: Puan Ifa akan membawakan satu perkongsian topik tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Betul kan Puan Ifa? Apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar pagi ni Puan?
3: Alright, selamat pagi. Saya sebenarnya berasa sangat teruja lah hari ini kerana diberi kesempatan untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Dan tajuk yang akan saya kongsikan adalah mengenai penyusuan susu ibu. Alright, so tajuk ini dipilih kerana saya ingin mempromosikan penyusuan susu ibu bersempena dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang disambut pada minggu pertama bulan Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Alright, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini dia merupakan salah satu komitmen lah kerajaan terhadap usaha untuk mempromosikan, untuk melindungi serta menyokong penyusuan susu ibu, di mana penyusuan susu ibu merupakan kunci utama kepada strategi pembangunan yang mampan selepas wabak, kerana kandungan nutrisinya yang lengkap dapat membantu memperbaiki status pemakanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so untuk maklumat DJ Zaina dan juga pendengar semua, tema bagi sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu pada tahun ini adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan.
2: Menarik sekali tajuk kita pada hari ini ya Puan. Sememangnya saya sendiri ni sangat teruja untuk mendengar perkongsian daripada Puan Ifa sendiri mengenai penyusuan susu ibu dan kebaikan susu ibu kepada ibu dan bayi mereka.
3: Alright, terima kasih.
2: Baik Puan Ifa. Jadi untuk soalan saya yang pertama pagi ni Puan, kita nak tahu apakah makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan. Mungkin masih lagi ada ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak buat kali pertama, mungkin masih tertanya-tanya ataupun mungkin masih belum tahu apa makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni Puan Ifa.
3: Alright, Okey, so bagi bayi yang baru lahir, kita amat menggalakkanlah ibu untuk memberi susu ibu sepenuhnya kepada bayi mereka sehingga bayi berumur 6 bulan. So ini bermaksud sepanjang tempoh 6 bulan yang pertama, ibu tidak perlu pun untuk memberi makanan ataupun minuman tambahan kepada bayi selain daripada susu ibu itu sendiri. So inilah yang kita kenali sebagai penyusuan susu ibu yang eksklusif.
2: Maksud Puan Ifa, bagi ibu yang baru melahirkan anak ni perlu memberikan bayi mereka penyusuan susu ibu yang sepenuhnya sehingga bayi berumur 6 bulan, bukan apa-apa sebarang makanan ataupun minuman yang lain. Begitu kan Puan Ifa?
3: Ya, betul.
2: Baik Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan Puan, kita nak tahu apakah kepentingan penyusuan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama dan tiada pemberian sebarang makanan ataupun minuman ni Puan Ifa?
3: Alright, okay, so susu ibu ni dia sebenarnya dah lengkap lah. Sebab susu ibu ni dia membekalkan kesemua zat dan air yang diperlukan oleh bayi dalam masa 6 bulan yang pertama. So untuk pengetahuan DJ sana dan juga pendengar radio, kandungan air dalam susu ibu adalah sebanyak 88%. So oleh itu bayi tidak perlu air kosong ataupun air tambahan walaupun dalam keadaan cuaca yang panas. Okay, meaning susu ibu tu dah cukup. Pemberian sebarang minuman ataupun makanan lain selain daripada susu ibu dalam masa 6 bulan yang pertama sebenarnya boleh mengganggu penyusuan susu ibu.
2: Jadi kita nak tahu juga pagi ni Puan Ifa, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, kita nak tahu apakah kebaikan susu ibu ni Puan Ifa?
3: Alright, okay, so susu ibu ni dia mengandungi semua zat yang diperlukan untuk pembesaran tubuh badan dan perkembangan otak bayi. Okay, susu ibu dia mengandungi pelbagai khasiat termasuklah protein, lemak, laktosa, vitamin dan juga zat besi. Kandungan protein dan lemak dalam susu ibu adalah yang berkualiti tinggi dan dalam kuantiti yang mencukupi untuk keperluan bayi untuk membesar dan untuk perkembangan otak bayi. Alright. Selain daripada itu, susu ibu ni juga dia memberi perlindungan yang unggul lah kepada bayi. Sebab apa? Susu ibu dia mengandungi antibodi dan antibodi ni lah yang akan membantu melindungi bayi daripada jangkitan dan juga alahan. Okay. Tambahan pula, susu ibu sentiasa tersedia setiap masa. Malah percuma. Dan jangan lupa, penyusuan susu ibu juga akan mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan juga bayi.
2: Baik, itu tentang kebaikan susu ibu kepada bayi yang harus semua ibu-ibu ketahui. Ambil maklum semuanya betapa banyak kebaikan susu ibu ni kepada bayi seperti apa yang diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, kita nak tahu juga bagaimana pula kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang memberikan penyusuan susu kepada bayi ni. Kita nak tahu kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu yang menyusukan bayi mereka ni Puan Ifa.
3: Alright. Okay, sememangnya penyusuan susu ibu juga turut memberi kebaikan kepada ibu itu sendirilah. Okay, antaranya ialah yang pertama, dia dapat membantu mengecutkan rahim selepas bersalin. Yang kedua, merendahkan risiko kanser payudara dan juga kanser ovari. Yang ketiga, bagi ibu yang ingin mendapatkan berat badan ideal, penyusuan juga dapat bantu untuk membakar kalori. Yang keempat, penyusuan juga salah satu kaedah perancangan keluarga. Yang kelima, dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan perbelanjaan keluarga kerana susu ibu adalah percuma dan sentiasa ada untuk si bayi pada bila-bila masa sahaja.
2: Banyak juga kebaikan susu ibu ni kepada ibu yang menyusukan anak-anak mereka. Baik Puan, saya percaya tentu masih lagi ada di kalangan ibu-ibu di luar yang mungkin belum tahu cara penyusuan susu ibu ni kepada bayi yang baru lahir, lagi-lagi mereka yang pertama pertama kali melahirkan anak ni. Jadi mungkin Puan Ifa boleh tak kongsikan juga pagi ni, apakah cara-cara penyusuan susu ibu agar penyusuan susu ibu ni berjaya, Puan?
3: Alright, soalan yang bagus. Sebenarnya kami di fasiliti kesihatan sentiasa membantu ibu dalam memastikan penyusuan susu ibu berjaya. Yang paling penting, mulakan penyusuan awal dalam masa 1 jam selepas kelahiran dan lakukan sentuhan kulit ke kulit. Okey, bagi ibu-ibu di luar sana, saya pasti kalau masih lagi ingat momen selepas melahirkan bayi sama ada secara normal ataupun secara pembedahan, para doktor ataupun jururawat pasti akan meletakkan bayi ke dada ibu. Yang ni untuk kes yang biasalah. Okey, seterusnya susui bayi mengikut kehendak bayi. Macam mana caranya? So ibu kena tahulah tanda-tanda bayi ingin menyusu. Ini yang kita panggil feeding cues. So antara tanda-tanda tersebut adalah bayi mula membuka mulut, mencari-cari payudara, membuat bunyi hisapan, menjelirkan lidah, dan ada juga bayi yang menghisap jari ataupun menggigit jari. Sebab itu kita memang amat galakkan ibu-ibu untuk roaming in ataupun sentiasa ada bersama bayi agar ibu sentiasa peka dengan feeding cues ni. Alright. Selain daripada itu, okay, ibu juga disarankanlah untuk memberi susu ibu kepada bayi tanpa haid dan dengan kerap juga agar bekalan susu sentiasa mencukupi dan juga dapat mengelakkan ibu mengalami bengkak payudara. Jadi kena ingat, biarkan bayi anda menyusu pada bila-bila masa dan sekerap yang mungkin. Okey, ingin juga saya ingatkan cara posisi si ibu dan bayi dan juga cara perlengkapan semasa penyusuan juga sangat penting. Cara posisi dan perlengkapan yang betul, dia akan membantu ibu dan bayi berada dalam keadaan yang selesa lah, agar bayi mendapat susu yang mencukupi, dapat melancarkan pengaliran susu dan juga dapat mengelakkan masalah payudara seperti bengkak payudara dan juga sakit putih. Alright. Dan yang paling penting sekali, usaha dan jangan putus asa. Penyusuan susu ibu ini adalah pengalaman pertama bayi anda dan mungkin anda juga baru merasai pengalaman pertama yang ini. Semestinya kita akan jangkakanlah terdapat sedikit kesulitan sepanjang proses penyusuan susu ibu tersebut. Jadi ibu-ibu boleh dapatkan bantuan dan juga sokongan sekiranya memerlukan.
2: Baik, itu antara cara penyusuan susu ibu kepada bayi yang baru lahir seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia sebentar tadi. Ambil maklum semuanya buat ibu-ibu di luar untuk memastikan penyusuan susu ibu ni berjaya. Boleh ikut langkah dan juga cara yang dah pun diterangkan oleh Puan Ifa kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu ni kan, semasa penyusuan susu ibu ni berapa lama dan berapa kerap ibu perlu menyusukan bayi mereka ni, Puan?
3: Alright, okay. So dalam penyusuan susu ibu, memang tiada hadnya lah. Malah ibu digalakkan untuk menyusukan bayi mereka sekerap yang mungkin tanpa had masa mengikut kehendak bayi. So oleh itu, bayi akan menyusu sehingga mereka berasa kenyang dan puas. So macam mana nak tahu bayi kita ni kenyang? Kita kena tengok pada tanda-tanda dia. So antaranya ialah bayi akan berhenti menghisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu.
2: Jadi maksudnya apabila bayi ni dah berhenti menghisap sendiri dan melepaskan sendiri puting ibu, menandakan mereka ni dah kenyang lah, Puan Nifa, begitu? Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia pagi ni tentang penyusuan susu ibu. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada semua ibu-ibu di luar yang baru melahirkan anak ataupun menunggu hari untuk melahirkan anak mereka. Jadi banyak yang dah dikongsikan dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu juga pagi ni tentang penyusuan susu ibu ni. Tapi kita nak berehat seketika, lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Puan Ifa Nadia kita dengan perkongsian menarik pagi ni tentang penyusuan susu ibu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM. Wah.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni hamba menerusi Radio Bintula FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, dengan perkongsiannya tentang penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Ha, jadi tadi banyak yang dah Puan Ifa kongsikan kepada kita semua, dan seterusnya ni kita nak tahu juga pagi ni bercakap tentang penyusuan susu ibu. Pagi ni kita nak tahu bilakah si ibu ni dapat memperkenalkan makanan pelengkap kepada bayi mereka ni, Puan Ifa.
2: Okey, untuk makanan pelengkap ni boleh dimulakan kepada bayi pada usia 6 bulan lah. So penyusuan susu ibu masih lagi perlu diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun. Tapi pada usia 6 bulan, pemberian susu ibu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan tenaga dan juga nutrien bayi. Pada usia ini jugalah perkembangan fisiologi bayi seperti sistem pencernaan, sistem imun dan juga perkembangan oral semakin matang dan sesuai untuk menerima makanan.
1: Dan seterusnya ni, Puan, berbalik kepada tema Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026 ni kan, kita nak tahu. Mungkin Puan Ifa boleh tak huraikan dengan ringkas mengenai tema tersebut, Puan?
2: Okey, so Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia adalah satu kempen untuk meningkatkan kesedaran dan keunggulan penyusuan susu ibu yang dimulakan sejak tahun 1992. Alright, so setiap tahun tema yang berlainan akan diwar-warkanlah, dan kami di Fasiliti Kesihatan akan melakukan pelbagai aktiviti bersama komuniti dalam mempromosikan penyusuan susu ibu. Alright, so pada tahun ini tema Minggu Penyusuan Susu Ibu adalah penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Okey, tema ini dia menekankan kepentingan amalan penyusuan susu ibu dalam memastikan pemakanannya optimum, melindungi kesihatan ibu dan bayi serta memperkukuhkan jalinan sokongan terhadap ibu menyusu. Bagi ibu-ibu yang bekerja, masih lagi boleh teruskan penyusuan susu ibu dengan melakukan persediaan yang rapi seperti memperkukuhkan pengendalian susu perahan. Okey, contoh dia pengendalian peralatan, pemerahan, penyimpanan, penyediaan susu perahan serta cara-cara memberi susu perahan kepada bayi. Selain daripada itu, merancang penjagaan bayi semasa ibu bekerja. Maksudnya, pemilihan pengasuh yang berpengalaman, yang ada pengalaman mengendalikan susu perahan, ataupun mencari taska yang berdaftar dan jarak dari tempat kerja. Dan yang ketiga, mengatur sesi aktiviti perahan susu di tempat kerja. Mungkin ibu yang bekerja ni boleh maklumkan kepada majikan. Okey, kemudian pemilihan tempat yang bersesuaian untuk aktiviti pemerahan serta jadual yang bersesuaian. Okey, jadi ingin saya ingatkan, semua wanita perlukan sokongan untuk menjayakan penyusuan susu ibu tanpa mengira tempat dan juga masa. Dan sokongan ini boleh diberikan dalam pelbagai cara, sama ada bersemuka, panggilan telefon ataupun video call, dan juga dalam bentuk seperti dorongan, galakan dan juga bantuan praktikal.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni mengenai penyusuan susu ibu. Banyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat, terutamanya kepada ibu-ibu di luar tentang penyusuan susu ibu kepada bayi mereka, semuanya dah diterangkan. Satu informasi yang cukup menarik pagi ni. Dan nampaknya sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Ifan Nadia kita. Jadi Puan, saya terfikir juga pagi ni Puan, mungkin ada di kalangan pendengar di luar sana yang mungkin tertanya-tanya berkaitan hal-hal lain tentang penyusuan susu ibu ni, ataupun mungkin ada yang ingin mendapatkan maklumat lanjut iaitu mengenai penyusuan susu ibu ni. Jadi di mana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut, Puan Ifa?
2: Okey, kepada ibu hamil yang menjalani pemeriksaan rutin di klinik kesihatan, mereka akan diberikan pendidikan kesihatan mengenai penyusuan susu ibu oleh anggota kesihatan. Okey, so nota-nota ringkas berkaitan dengan penyusuan susu ibu juga ada diselitkan di dalam buku antenatal, buku yang warna pink tu. Selain daripada itu, selepas ibu bersalin, anggota kesihatan juga akan membuat lawatan ke rumah dan membantu ibu dalam penyusuan. Okey, untuk orang ramai juga boleh melayari laman web seperti Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, www.nutrition.moh.gov.my, ataupun World Alliance for Breastfeeding Action, WABA, www.waba.org.

0: mempunyai akaun Facebook, boleh search je Kenyalam Nutri Info, Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak.
1: Banyak sungguh informasi yang kita dah dapat pagi ni daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni, dan sekarang barulah kita tahu betapa bagus dan uniknya susu ibu ni kepada bayi mereka.
0: Betul DJ, penyusuan susu ibu adalah satu perjalanan yang sungguh indah lah bagi ibu. Setiap ibu semestinya perlu bersedia dalam bentuk fizikal dan juga mental semasa mengharungi perjalanan penyusuan susu ibu bersama bayi mereka. Dan jangan lupa, sokongan daripada suami dan ahli keluarga juga amat pentinglah agar ibu dapat meneruskan penyusuan susu ibu dengan jaya. Alright, so penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik, di mana kebaikan susu ibu itu tiada tolak tandingnya. Okey, ia juga merupakan contoh yang terbaik jugalah dalam memastikan kesihatan ibu dan bayi terjamin dan juga melindungi ekosistem. Susu ibu adalah unik, terunggul dan percuma. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempromosikan, melindungi dan menyokong penyusuan susu ibu.
1: Baik, itu dia sedikit sebanyak informasi pagi ni yang kita dapat daripada Puan Ifa Nadia tentang penyusuan susu ibu ni. Semuanya dah dikongsikan. Yang mana penyusuan susu ibu ni sememangnya pilihan yang terbaik bagi memastikan kesihatan ibu dan bayi sentiasa terjamin dan juga melindungi ekosistem. Jadi semuanya dah dikongsikan. Apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Puan Ifa Nadia kita pagi ni, terutamanya kepada ibu-ibu di luar tentang penyusuan susu ibu ni. Jadi satu perkongsian yang cukup bermanfaat pada pagi ni, dan apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ni. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Ifa Nadia yang merupakan pegawai sains pemakanan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ifa Nadia atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
0: Oh, sama-sama.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my. Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bintu The FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bintu The FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintu FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

0: nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera sekalian. Di antara kesilapan lain yang kita lakukan, bagilah refleksi diri itu bagus juga lah bagi saya lah. Ya, harap-harap Sarawak FM sentiasa mengadakan rancangan tu. Ya, harap-harap lah. Kenapa? Bukan kita tidak tahu. Tahu mak bapak sebenarnya tahu. Ya, tapi kita nak mengulangkan, kita memperingati, ya, sama ingat mengingat antara satu dengan lain. Ya, jadi kadang-kadang kita tu dalam keluarga kita tidak menunjukkan kemesraan dan kasih sayang. Muka masam jangan agak anak. Ada muka masam jangan agak bini. Bini masam yang muka agak laki. Ya, ini kadang-kadang kesilapan yang kita lakukan. Ya, kemudian kita kurang mendengar. Ya, anak-anak kelakar kita sih mau dengar. Hei, gagu kau ya. Ya, jangan nyampuk kata orang tua. Ya, kadang selalulah kita dulu sama dulu ya. Saya dulu waktu gebiak nak kelakar lalu padah lima apa layangan kita gebiak kita lo dah makan garam ya benarlah katanya ya pergi kena tu ni dah makan garam ni kena tu makan kicap ya kena tu warakul garam dengan garam ya nah, jadi dia ada si ada apa lagi lah aku tu lebih banyak makan garam daripada kau ya. Jadi kita ya sebenarnya terpaksa juga mendengar apa yang kata anak kita. Ya, muna pada anak kita yang betul, nah kita ikutlah. Si salah kita tua tu ikut nak kata biak. Si salah. Ya, kadang-kadang kita tu nak kita ja betul, nak biak lunda betul. Jadi iyalah anak kita boring. Anak kita fed up. Bila dia fed up, ya, dia akan lari pada rumah, dia akan tidur di rumah kawannya. Kita ngesahkan anak kita hilang. Lalu ada ke polis, anakku hilang. Ya, anakku hilang. Bukan hilang. Ha? Dia tidur sama kawannya. Kalau bolehlah, jangan kita nak matih anak kita tidur sama kawan. Jangan dipatihilah. Once a while bolehlah. Ya? Jadi ini kita kena ingat maaf sekalian. Ya? Sebagai ketua keluarga, kita hindarkanlah kesilapan-kesilapan itu. Ya? Kemudian kita kurang faham dengan hubungan bukan lisan. Ya, apabila kita negur anak kita, lu masam muka anak kita, kita pun tak faham. Ya, kadang-kadang anak kita, kita tak juga lalu masuk ke bilik. Lalu bilik dikunci, kita tak faham. Ya, banyak benda yang harus kita tahu dalam berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Anda sedang dengar Layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiu.

0: سراو اف ام صحافي سجيوة صحافي سجيوة صحافي سجيوة.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: This is...
1: I think...
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
2: Hi-tech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun.
0: This is.
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
0: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: I-Tech.
7: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
0: Now back to the music.
8: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
9: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada kitab yang terus hidup hampir 1,000 tahun selepas penulisnya meninggal dunia? Ya, bukan kerana kulitnya yang cantik atau bahasanya yang sukar, tetapi kerana ilmu yang terkandung di dalamnya dibina atas asas Al-Quran, As-Sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apabila ilmu ini disampaikan dengan amanah, Allah akan memelihara manfaat yang merentasi zaman. Hakikat inilah yang kita dapat bila kita menghayati kehidupan Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, seorang mufassir, muhaddis dan faqih bermazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijrah. Beliau berasal dari Baw, sebuah perkampungan di wilayah Khurasan yang pada zamannya terkenal sebagai antara wilayah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Daripada sebuah perkampungan yang sederhana, beliau membina kehidupan dengan menuntut, mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga diiktiraf sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Keilmuan, kewarakan dan khidmat beliau kepada as-sunnah menyebabkan para ulama menggelar beliau Muhyis Sunnah, iaitu penghidup sunnah. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan kepada peribadinya, tetapi pengiktirafan terhadap sumbangan beliau memelihara warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan dan pengajaran. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan Ma'alim Tanzil, sebuah kitab tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam sejak berabad-abad. Keistimewaan kitab ini ialah pendekatannya yang berpegang teguh kepada tafsirul Quran, hadis-hadis yang sahih serta asar para sahabat dan tabi'in. Imam Al-Baghawi juga terkenal dengan sikap berhati-hati dalam menukilkan riwayat, termasuk mengurangkan penggunaan riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya serta tidak menjadikannya sebagai asas pentafsiran. Namun jasa beliau tidak berhenti dalam bidang tafsir. Di dalam bidang hadis, beliau menghasilkan Syarahus Sunnah sebagai karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah himpunan hadis yang kemudiannya menjadi asas kepada penyusunan Mishkatul Masabih oleh Al-Kitab At-Tirmizi. Dan kitab ini akhirnya muncul sebagai antara kitab yang berjaya dan paling meluas dipelajari dan dijadikan rujukan dalam tradisi As-Sunnah wal Jamaah. Melalui karya-karya agung ini, Imam Al-Baghawi berjaya menghubungkan kefahaman terhadap Al-Quran dengan bimbingan As-Sunnah secara tersusun berasaskan riwayat yang mu'tabar serta mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Daripada Imam Al-Baghawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bahawa ilmu yang benar tidak semestinya disampaikan dengan cara yang rumit. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai ilmu mampu menerangkan perkara yang besar dengan bahasa yang mudah tanpa mengorbankan ketepatannya. Inilah cara seorang penyelidik yang ikhlas, bukan menjadikan dirinya hebat di mata manusia tetapi menjadikan manusia lebih dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. Sekian untuk kali ini, kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, recap sikit kita cerita ya, tentang Nabi melihat rupa Jibril yang sebenar dan Nabi takut dan Nabi pulang. Maka Allah turunkan ayat surah Al-Mudassir tadi. Ianya adalah perintah untuk Nabi berdakwah. Cuma Nabi diperintahkan untuk dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Dakwah secara sembunyi tuknya berlangsung selama 3 tahun. Hanya silamat lah 3 tahun saja. Jadi tujuan dakwah secara sir tu ataupun secara sembunyi adalah kerana simak mengejut lah. Simak culture shock dan sebagainya. Maka dakwah Nabi secara sembunyi yang simple saja, yang ajak orang untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Iaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang pertama masuk Islam atau digelar sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas, Talhah bin Ubaidillah dan ramai lagi lah. Atau cuma yang kibar sahabah. Yang sudah baligh cuma Sayyidina Abu Bakar, yang masih kecil adalah Sayyidina Ali. Ramai juga daripada kalangan mereka yang lemah, terutamanya golongan-golongan hamba, yang fakir miskin. Mereka masuk Islam kerana mereka tertarik dengan keadilan dalam agama Islam yang tidak memandang kepada kasta. Pada ketika ialah mereka bertemu dengan Rasulullah secara rahsia. Bila tidak nak beribadah, tidak akan pergi ke lembah-lembah di Mekah yang tersembunyi daripada pandangan orang Quraisy. Bila semakin ramai orang masuk Islam, cecah 30 orang, maka Rasulullah pun milik sebuah rumah, iaitu milik kepada Al-Arqam bin Abil Arqam, ataupun disebut Darul Arqam. Maka dakwah secara sembunyi pun dimulakan di siap, olah talaki di siap apa semua. Dan dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan kerana takut, tapi ianya adalah satu proses sebenarnya. Proses supaya masyarakat Quraisy si terkejut dengan budaya dakwah. Dan teknik itu pun masih diamalkan di negara kita, terutamanya negara-negara yang bukan Islam pun negara. Contohnya macam Rusia, China dan banyak lagi negara-negara yang mungkin ada Islamic phobia. Dan jemaah tabligh tu mereka akan keluar, mereka gunakan teknik dakwah sirriyah. Dan kalau kita sebagai umat Islam pun nak berdakwah di negara-negara yang bukan Islam atau disebut sebagai Bilad Al-Kufar, itu negara-negara bukan Islam, kita pun akan gunakan teknik dakwah secara sembunyi, bukan dakwah secara jahar, iaitu dakwah secara terang-terangan. Maka dakwah secara terang-terangan kita akan cerita pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

Tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai itu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
2: Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-83 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan tadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti akan melalui ujian dalam kehidupan. Ada waktu kita berasa lemah, sedih, kecewa dan hilang arah. Namun bagi seorang hamba yang beriman, ujian bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, tapi suatu jalan untuk kembali mendekat diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam doa Nabi Ayub alaihi salam ketika baginda diuji dengan kesakitan dan kehilangan melalui firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Maksudnya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit sedangkan engkau Tuhan yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Doa Nabi Ayub alaihi salam mengajarkan kita tentang suara hati seorang hamba yang benar-benar bergantung kepada Allah. Baginda tidak mengeluh dengan takdir, tidak menyalahkan keadaan, tetapi mengadu dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Ayub menyatakan kesusahan yang dialami, namun pada masa yang sama baginda tetap yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda mengingatkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Begitu juga kita dalam kehidupan, ketika diuji, jangan biarkan hati jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luahkanlah segala keresahan kepadanya kerana Allah mendengar setiap doa, bahkan sebelum bibir kita melafazkannya. Semoga kita menjadi hamba yang sentiasa sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan yakin bahawa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman, dan pastikan Jalur Gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan Jalur Gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Cuaca panas dan kering, Sarawak rancang operasi pembenihan awan. Kerjasama sektor perbankan bangunkan sukan bola sepak negeri. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta ringgit diperuntukkan kepada Sarawak tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara sedang membuat perancangan bagi melaksanakan operasi pembenihan awan Siri 3 di negeri ini. Ia salah satu langkah mitigasi bagi menghadapi keadaan cuaca panas dan kering yang berpanjangan ketika ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menerusi satu kenyataan berkata, fokus operasi adalah di kawasan empangan dan tadahan air yang dikenal pasti kritikal. Ini khususnya kawasan yang mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan sumber bekalan air serta kestabilan paras air empangan. Beliau yang juga pengerusi JBPN Sarawak turut memaklumkan, pelaksanaan operasi tertakluk kepada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Sementara itu, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua atau guru besar berdasarkan pemantauan serta nasihat Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong berkata, Kementerian Pendidikan KPM mempunyai surat pekeliling iktisas SPI berkaitan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa. Ini termasuk SPI dikeluarkan pada 2016, 2019 dan 2023. Beliau berkata, JPN dan PPD akan memantau keadaan jerbu serta bacaan IPU dari semasa ke semasa. Pihak pentadbir sekolah pula bertanggungjawab membuat keputusan berdasarkan keadaan setempat dan nasihat diterima. Kerjasama antara Affin Bank Berhad dan Kuching CTFC diyakini mampu menjulang nama Sarawak ke tahap lebih tinggi menerusi sinergi antara sektor perbankan dan sukan bola sepak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Oping berkata, kedua-dua organisasi mempunyai aspirasi untuk menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing. Kerjasama tersebut bukan sahaja memberi manfaat kepada pembangunan Kuching CTFC, malah berpotensi membantu memperkukuh jenama kedua-dua pihak. Beliau berucap pada majlis menandatangani kerjasama strategik di antara Affin Bank Berhad dan Kuching CTFC di Kuching. Dalam pada itu, Premier berkata, Kuching CTFC disasar terus melangkah jauh dengan memberi saingan di peringkat Asia menerusi penampilan dalam Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Pasukan itu ketika ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding pada awal tahun 2000. Malah, mampu bersaing dengan pasukan terbaik negara termasuk Johor Darul Takzim JDT dan telah berjaya melangkah ke final saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Ini membolehkan pasukan tersebut memperoleh slot ke saingan Liga Juara-Juara Asia dua musim 2026-2027. Perkembangan tersebut membuktikan Kuching City FC bukan lagi sekadar jagoh kampung.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Berita seterusnya. Data kemalangan jalan raya yang tepat dan sistematik penting bagi mengenal pasti lokasi berisiko tinggi atau black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Natalinggi berkata, langkah itu juga membolehkan tindakan penambahbaikan keselamatan dilaksana dengan lebih berkesan. Jelasnya, usaha mengenal pasti black spot dibuat berdasarkan kriteria serta asas saintifik termasuk kekerapan kemalangan yang berlaku di sesuatu lokasi. Beliau ditemui selepas menyempurnakan kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS dan pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Berdasarkan data dari kursus tersebut, kira-kira 18 nyawa hilang setiap hari akibat kemalangan jalan raya. Kerajaan komited membantu meringankan beban rakyat khususnya golongan yang berdaftar dengan IKC. Pelbagai inisiatif dilaksanakan serta program peningkatan pendapatan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan rakyat. Di Kota Semarahan semalam, 12 individu menerima bantuan peralatan bernilai RM60,000. Mereka menerima bantuan dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti mekanik, buruh binaan, nelayan, tukang jahit, tukang gunting rambut dan penghantar makanan. Bantuan disalurkan menerusi program Sejahtera Madani, peningkatan pendapatan bantuan peralatan. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Sementara itu berucap pada majlis berkenaan, Datuk Rubiah yang juga ahli Parlimen Kota Semarahan berkata, bagi zon Kuching, RM515,000 telah dibelanjakan untuk program berkenaan. Manakala keseluruhan peruntukan yang diberikan kepada Sarawak berjumlah RM1.49 juta. Beliau menasihatkan penerima agar memanfaatkan sepenuhnya bantuan yang diberikan. Penerima juga disaran meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan bagi memastikan bantuan benar-benar mampu menjana pendapatan buat mereka. Dengan itu, mereka dapat mengembangkan pekerjaan seterusnya keluar dari garis kemiskinan. 17 peserta akan berhentak pada sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan yang berlangsung hari ini di Kuching. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Dr. Azizul Ismail berkata, peserta mewakili setiap negeri termasuk wakil wilayah persekutuan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan institusi pengajian tinggi awam. Acara itu menjadi platform yang menyemai rasa cinta dan semangat patriotik kepada negara. Johan bakal menerima wang tunai RM5,000, piala pusingan dan piala iringan. Manakala, tempat kedua dan ketiga masing-masing akan menerima wang tunai RM3,000 dan RM2,000 berserta hadiah iringan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Cuaca panas dan kering, Sarawak rancang operasi pembenihan awam. Kerjasama sektor perbankan bangunkan sukan bola sepak negeri. Program Sejahtera Madani RM1.49 juta diperuntukkan kepada Sarawak tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halituju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih baik.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, ai, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
4: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
5: Hai Sobri.
4: Aku dah madah. Ya, mesin kau tu si mau dipakai.
6: No tu, langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji, Pak. Ya, lah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
7: Kau tetap dalam anganku. Ici. Melangkah terpaksa.
8: Tok macam Tuk lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
7: Kau ambil nang minat kita.
9: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
10: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
11: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
9: Kita kayu, tepi, geraya, kayu.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi guys.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam hujung minggu, bab.
2: Ya.
3: Ada okey ke hari ini?
2: Hari ini saya agak okey sekali.
3: Alhamdulillah, sudah kembali sihat.
2: Ya, alhamdulillah, mulai baik dah. Ya Allah, saya tahulah mungkin disebabkan oleh cuaca tu nak.
3: Ya, betul, disebabkan cuaca kita si menentu kini tu.
2: Ya, juga punca saya mendapat migraine dari Malik.
3: Jadi untuk kita orang semua, jagalah kesihatan kita dalam keadaan cuaca si menentu kini tu. Jangan terlalu gila
2: Berkaul.
3: Mula aktiviti di luar, kata kita, dengan cuaca si bagus kini tu. Kata mun siapa yang bersuak ke, jogging ke, berpada-pada lah. Jangan sampai orang madah te mengganggu kesihatan.
2: Memang bagi kami lah no. Dengan keadaan cuaca yang si bapa mengizinkan macam tu, dengan tahap
3: kita IPU. Pun
2: udara macam tu no. Better kita orang boleh sedaman dalam rumah je dulu lah. Mana kita orang yang berisi treadmill lah. Pakai treadmill. Ataupun paling senang sekali lah. Kerja yang paling senang nak diagak, boleh kerja rumah aja.
3: Ya, mun rumah dua tingkat, naik tangga, turun tangga.
2: Ya, rasanya burn banyak kalori ya.
3: Okey lah kan. Sebab kita dah biasa jogging ke brisk walk. Once kita si mula benda ya, rasa macam si complete. Mungkin ada orang rasa badan macam si nyaman lah. Jadi buatlah apa yang patut di rumah lah. At least kita ada senaman.
2: Tambah-tambah lagi mun, mana ada pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar pada waktu tu, yang diam di apa nama rumah, macam apartmen macam mana. Kan apartmen mun nak bercuci kereta, nya perlu ngisi air. Mun dapat lah air ya, isi mat dekat atas. Kita orang diam tingkat tiga, isi lah cuba. Kalau orang nanya nak, apa pula tu? Exercise sambil nyuci kenderaan.
3: Exercise sambil nyuci kenderaan no. Ni ada diam tiga nak, turun ke debah, habis dah air.
2: Pakainya apa air? Bersiram ni pun.
3: Masalah dia nak turun tangga, habis tumpah air bah. Nak.
2: Air bertumbahan.
3: Ni kita tahu.
2: Okeylah guys, jadi untuk pagi tu kita berdapatlah dah bab kata Aida tadi, berpada-padalah apabila kita orang mula aktiviti riadah di luar. Berdapat elakkanlah buat masa tu dulu. Okey, si nya segala rito, si dapat exercise lalu gemuk nak. Sedah je macam ya.
3: Buat belakangnya nang ditekannya terus tu si.
2: Saya tak rasa
3: juga. Saya tidak terasa. Kita omadah te berpijak di bumi yang nyata.
2: Betul. Okey. Jadi apapun untuk pagi tu, kita doakan semoga apa yang kita orang plan untuk hujung minggu tu dipermudahkan. Okey. Jadi untuk pagi tu macam biasa jam yang pertama untuk pagi tu, kita akan cuba dapatkan penyampaian untuk arwah pagi.
3: Betul.
2: Dan juga kita ada perkongsian untuk pagi tu bagi anda yang menantikan apa info kita yang kita akan share bersama dengan anda untuk pagi tu. So guys, stay tune bersama dengan kami
3: di Selamat Pagi Sarawak
2: #GengPagiKita.
4: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Okey, 6.33 minit pagi, jam yang pertama untuk pagi tu kita ada apa, Aida?
8: Seperti biasa di jam ini kita akan ada aura pagi. Dan setiap pagi kita ada penyampai kita. Dan untuk pagi tu kita bersama dengan siapa, Tiba? Ustazah?
7: Ya, Ustazah Hajah Rokayah yang sudah pun bersedia di talian kita untuk pagi tu. Hello, Assalamualaikum Ustazah.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida. Kita dua pagi tu.
7: Alhamdulillah, sihat.
8: Kita macam ni tu Ustazah, sihat pagi tu?
9: Alhamdulillah, begitulah keadaan, alhamdulillah.
7: Cepat bersuap pagi tu, Seda.
9: Belum.
7: jangan pergi dulu Ustazah sebab cuaca siapa yang mengizinkan tu.
9: Betul.
7: Okey, jadi untuk perkongsian kita untuk pagi tu Ustazah, hargailah ibu bapa selagi masih ada. Kini perkongsian kita, silakan.
9: Okey, baik Bab dan Aida, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar aura pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbi ajma'in. Alhamdulillah, topik penting sangat untuk kita, iaitu pagi tu hargailah ibu bapa selagi mereka masih ada. Ya, satu perkara yang dalam hidup kita sering kita hargai, yang masanya dah tiada, rindu yang tidak terubat namanya, iaitu kepada ibu dan ayah yang telah tiada, pergi selamanya. Jadi cuma waktu nya masih ada, seringkali anak-anak berkata, oh, kelak lo ku telefon, kelak lo ku balik, mak kelak kami balik, kelak mak telefon lagi dudi, kelak lah lepas habis kerja kah, lepas apakah, nanti mun ada masakah, baru telefon balik. Ya Allah, toklah kita si pernah tahu berapa banyak nanti yang kita ada. Tapi Allah izinkan untuk kita juga. Cuma Islam tu nya si ngajar kita menyayangi mak bapak kita hanya dalam hati aja. Tapi yang ngajar kita cara tindakan sekali. Islam mengajar kita birrul walidain, berbuat baik kepada mak bapak kita melalui perkataan kita, sikap kita dan perbuatan kita. Jadi hari itu kita sentuh sedikit beberapa perkara. Bagaimana kita menghargai mak kita, bapak kita yang masih ada, walaupun sebenarnya banyak sekali caranya. Jadi pertamanya yang kita boleh iaitu antara yang paling penting, jaga mulut, jaga hati kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada kita, fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka kataan ah sekalipun, ah ka, oh ka, apakah yang sejenis dengannya. Jangan engkau menengking mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, macam ni Islam sangat menghormati mauan yang tinggi, mengangkat tinggi darjat mak bapak kita. Walaupun siapa mereka, bukan sahaja yang memaki dan menengking yang dilarang, bahkan sekecik-kecik perkataan oh pun, apakah boleh mengecikkan hati setidaknya pun kita tegah. Jadi Imam Nawawi yang menjelaskan dalam perbahasan berkaitan hak mak bapak tu, bahawa kita mesti berbuat baik kepada mak bapak kita, merangkumi iaitu apa yang kita perlu pula, kita mesti buat ihsan dengan setidaknya, merendah diri dengan mak bapak kita. Dan paling penting juga antaranya menjaga adab bila berhadapan ataupun terhadap mereka di hadapan ataupun walaupun kita di belakang mereka ketika mereka si ada. Jadi menghargai mak bapak bermula dengan perkara yang paling mudah sebenarnya, walaupun kadang-kadang kita sukar melaksanakannya, merendah diri, iaitu dengan nada suara kita. Kita boleh bercakap lembut dengan orang luar, tapi dengan lain daripada mak bapak kita. Tapi mak bapak kita bertanya, kadang-kadang kita kontrol kita punya emosi ke apa, menjawab dengan kasar. Jadi usah biarkan orang lain dapat versi yang terbaik dari kita saja, tapi mak bapak kita mendapat versi yang paling kasar, yang si bagus, negatif. Dan yang kedua, cara kita berkhidmat untuk orang tua yang tadi adalah kita bercakap baik dengan orang tua. Yang kedua iaitu berkhidmat sebelum diminta. Jadi wahfid lahuma janahuzzillu minar rahmah, maksudnya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Surah yang ke-4. Jadi ketika kecil mak bapak bangun bila kita menangis, ayah berusaha cari nafkah bila kita memerlukan. Jadi menguruskan kita masa kita si mampu ngurus diri. Jadi bilanya dah dewasa, kita tu dah dewasa, maka kita terjemahkan khidmat ya kepada mak bapak kita dan hargai mereka dengan penghargaan dan doa. Antaranya kita diajar doa yang sangat indah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Tuhan ku, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku masa kecil. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan pendengar Aura Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita kontak mak bapak kita, ziarahlah mereka, minta maaf mereka, hadir diri kita di hadapan mereka dengan rendah hati, penuh kasih sayang pada mereka dan doakan mereka. Hargailah ibu bapa kita, bukan kerana sidaknya sempurna, tetapi kerana mereka telah memberikan sesuatu yang si mampu kita beli dengan seluruh harta di dunia tu sekalipun. Jadi kesempatan tu kita menjadikan kita yang mak bapak kita beri dengan kita, iaitu menjadilah siapa kita tu hari ini. Jadi moga mendapat renungan sedikit hari ini, yang mana kita tumpu kehargailah mak bapak kita. Fokus kita hari tu hargai mak bapak kita selagi mereka masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aida,
8: yeah.
9: Aida dan Baya ajaklah pagi tu, semoga beri manfaat. Selamat bertugas kita dua.
7: Oh, terima kasih.
8: Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sama. Semoga apa yang Ustazah kongsikan pagi itu memberi manfaat lah kepada kita, yeah. Dan sama-samalah kita beringat untuk sentiasa menghormati dan mengingati kedua orang tua kita. Apapun, yeah, insyaAllah Ustazah, ada ruang dan masa kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
9: Ya, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aura Pagi, luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos,
11: Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
12: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, 6.45 minit pagi. Waktu tu kita bukakan talian khidmat masyarakat kita.
2: Ya.
1: Jadi dua talian.
2: Dua taliannya adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Jadi untuk pagi tu, ya, kita ada kongsikan juga lah peringatan mesra untuk pendengar-pendengar kita yang nak call. Ya. Berita keluarga kita. Pastikan kita orang kecilkan sikit volume radio kita orang ya.
2: Yep.
1: Dan pastikan kita orang dah siap-siap tulis lah untuk isi berita keluarga. So kita semua sebenarnya takut ada yang ahli keluarga lupa disebut, mana nak disininya dikebumikan, nak macam mana lah. Untuk mengelakkan daripada benda yang lupa dan sebagainya. Jadi isi jelas, better kita orang tulis, okay?
2: Betul.
1: Jadi sekali lagi kita warna-warnakan talian yang kita orang harus hubungi.
2: Nombornya adalah 082-245-700 dan 082-245-800. Seperti biasa, talian untuk kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi.
1: Okey, jadi perkongsian kita yang kita nak share untuk kita orang untuk pagi tu, jam yang pertama. Cuba kita membayangkan di rumah kita orang, kena perlu ada pemetik api ataupun kita nunggah lighter.
2: Ya, orang Sarawak mana lighter, oh. Okay,
1: salah kena satunya sige mungkin untuk standby atau blackout.
2: Semestinya, yalah, mungkin ada lighter. Macam ni kita nak nak ya nuno apa lilin.
1: Sedau kita nunggu lilin.
2: Apalah?
1: Dian.
2: Dian. Oh, menaju on. Dian.
1: Ada beli Dian te.
2: Oh, ada beli Dian nombi.
1: Okey.
2: Ada standby Dian. Oh, oh. Lama lah kami sedengar buat Dian.
1: Lepas ya. Pastikan sige bila Dian pakai blackout tu, jangan sekali-kali dingkah dalam kotak.
2: Kena.
1: Sebab kami pernah kena kepak. Sini kongkah Dian nanti. Ada di dalam kotak. Kena kongkah dalam kotak kah je. Di dalam laci aja. Biasa terus buka laci terus ambil. Nak.
2: Oh, maksud kita buka laci ambil terus lah. Akhir kena. Akhir.
1: Jangan mendagi lah dia akhir. Kena ya biasanya mak-mak akan manas ya bila benda dia.

0: hari. Maksudnya nikah dengan laki macam aja. Tapi sebenarnya lighter tu ada ada lagi selain daripada blackout tu, adalah kegunaannya yang perlu kita orang ada standby kan di rumah. Especially hari raya main api. Kelah, lepas tu kita akan share bersama dengan anda.
1: Betul.
0: So guys, jangan ke sini. Terus bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okey, 6.52 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang pertama. Kondusi Sarawak FM. Untuk selamat pagi Sarawak. Okey, kita santai aja untuk hujung minggu. Jadi kita okey, pergi ke dapur dan kena anggar balik. Kena perlu ada lighter.
3: Kena lighter. Perlu ada lighter.
2: Jadi kita kongsikan tiga aja lah untuk pagi tu dah. Apa keperluan lighter tu? Bilanya perlu ada di rumah. Bak kata Aida tadi.
3: Apa ya?
2: Lighter dengan Dian memang sih dapat dipisahkan.
3: Lighter dengan Dian lah. Okey, baik.
2: Bukan pelakon Dian Bramli kan. Okey, jangan. Okey, jadi kongsikan tu yang kita petik daripada lobakmerah.com. Bila kita naga lighter dengan lilin. Mereka kata Dian lah, benda tu memang selalulah perlu ada di rumah. Sebab blackout tu nya kadang-kadang munanya nak blackout malam tu. Malam tu nya blackout.
3: Yalah, memanglah.
2: Lepas nya si akan madah sampai pukul berapa. Menekaknya sekejap lah nya blackout.
3: Betul.
2: Lengkaknya lama. Tunggulah sampai esok pagi.
3: Sampai esok pagi ya.
2: Jadi notolah perlunya lighter untuk berada di rumah kita orang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang blackout tu nya boleh berlarutan lama. Dan mestinya kita orang bergantung mestinya kita orang si mau nak bergantung sepenuhnya dengan bateri telefon. Kan telefon gini tu dah ada naknya flashlight. Apa ya?
3: Oh betul. Tapi mundah rumah kita sedar elektrik nak. Cek-cek tak bateri telefon tinggal 5%.
2: Tapi jangan kadang-kadang. Okay, flashlight tak on. On dah tak sehari-hari. Nunggulah sehari-hari. Pernah terjadi depan mata kami. Minjam charger lho. Tanya, okay awal lah berilah. Minjam charger. Kita dah tahu bah. Minjam charger lho. Cucuk dia dekat naya perma extension lah. On.
3: On.
2: Apa ni pula kita nak? Ngecas pun. Tak tahu sih sedekaran. Apa dah di-charge kita?
3: Hai. Si benda-benda kita biasalah. Kita kan kini tu jarang sebenarnya si ada bekaran. Tapi yalah, kini si sedar kali si ada karan sebenarnya.
2: Dan seterusnya ialah diperlukan Diannya tadi dengan Dian. Lighter. Yang kedua, yang kita orang perlu lighter tu adalah masa birthday.
3: Tapi memang dengan kita nak menang ko. Setiap kali birthday nak ya, birthday di rumah tu kita.
2: Lilin dah dibeli, Dian dah dibeli dah.
3: Tapi ai ada lighter si. Lighter. Lah sudah.
2: Sekali yang dah saya ada lighter, pasalah ngetik nak di dapur nen ketek. Kaya sigit masalah, sigitnya pun dugaan yang perlu diharungi lepas ya, lekat ketek nak. Nya paksa ngelik apa macam angin. Oh pasal dah sampai dekat kek ke padam. Ketik lagi pergi ke belakang. Dan selain daripada juga kegunaannya untuk camping. Apabila kita orang berada di luar ataupun pergi outdoor nak. Yang ketiga kena perlu ada lighter tu. Sebab benda tu nya adalah barang yang macam ni madah oh. Practical untuk digunakan. Selain
3: jadi,
2: daripada
3: ada kiranya mesti ada lah benda tu di rumah.
2: Ialah antara kegunaan lighter. Dan sikit jauh lagi, lupa saya nambah tadi. Kegunaannya bila hari raya.
3: Bila tiba hari raya.
2: Kena saya madah macam ni ya.
3: Kena
2: Bah api lho.
3: Main mengapi. Okay, main mengapi. baik, faham.
2: Ya, tengah kegunaan lighter perlu kita orang pakai. Dan ada juga kegunaan lighter tu macam bila ada macam benang di ujung macam macam mana tu? Bukannya tetas, dia lebihan benang ya. Takkan dunuk nak.
3: Oh.
2: Suaranya pendek. Katanya
3: banyak gila nak kata katun.
2: Tapi itu boleh dikategorikan sebagai DIY. Okay, jadi itu perkongsian yang kita petik daripada lobakmerah.com. Jadi naknya
3: apa ya?
2: Aida, simpanlah lighter di rumah. Tapi jangan merokok. Merokok membahayakan kesihatan.
3: Ya, betul.
2: Lebih-lebih lagi usip jerebu.
3: Jangan menambahkan jerebu ya. Jangan menyumbang ya.
2: Okey, tepat pukul 7 pagi yeah. Kita akan singgah ke Kota Media Kasapuri untuk ikuti
3: berita daripada berita utama. Dan selepasnya kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Sejurus lepasnya kembali lagi bersama dengan kami dua bab. Ada banyak ya perkongsian kita sebenarnya.
2: Betul. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
2: Hashtag
3: Geng Pagi Kita.
0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
4: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar matap rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis berkira aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billahsyah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: It warms every day.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baik, sebiasa di jam ini kita akan ikuti laporan ataupun info cuaca dan bersama dengan kita, rakan kita daripada Met Malaysia, Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
2: Sihat pagi ni, Kamal?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Kamal, silakan untuk info cuaca kita pada pagi ini.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan keadaan cuaca berjerebu di kesemua bahagian. Tetapi hujan juga dijangkakan di beberapa tempat melibatkan Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu dan Kapit. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan bagi semua bahagian. Hujan atau ribut petir juga dijangkakan di Kuching, Serian dan Samarahan. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Kamal. Selamat tugas.
3: Sama.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
5: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
5: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
6: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
7: Di sebalik setiap pingat ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one mission. Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Trending.
3: Okay guys, training kita untuk pagi tu guys.
4: Yeah.
3: Benda tu nya mun diikutkan. Baru aja berlaku. Jadi sebagai aktif badan juga pengajaran untuk kita bersama lah.
4: Apa yang?
3: Khusus untuk warga Kuching ataupun yang baru nak berkunjung ke tempat tu, kejadian tu. Malam tadi ada tular ataupun viral berkenaan dengan ada seorang wanita ataupun seorang perempuan terjun di Jabatan Daruhana. Ada lagi kes
4: macam ada tu. Kes terjun lagi?
3: Kes guys. Jadi nak dikongsikan sebab tahun tu juga tadi kan ada juga tular kena ada seorang lelaki tu tadi pun terjun.
4: Tapi katanya. Di jambatan lain kan?
3: Sama.
4: Oh, jambatan tu juga kan?
3: Jambatan Daruhana juga.
4: Oh.
3: Jadi baru tu tadi seorang wanita terjun dari Jambatan Daruhana. Ada yang madah nya tak terguguk. Tapi sebenarnya tu nya sebenarnya terjun sebenarnya. Dan si berapa banyak detail yang dapat kita apa kata orang dapat share tau.
4: Betul.
3: Sebab difahamkan masa yang terjun ya, dia ada ninggal apa nama handphonenya dekat jematan ya.
4: Betul. Kita ada kongsikan video dan juga ada gambar di platform FB dan juga kita orang yang dah mengikuti kami di TikTok. Sorry fam. Ada video yang kita share dan video dan gambar tu kita ambil daripada Sarawak Roads Update.
3: Yes. Dan seperti yang kita orang dengar, apa yang dia tinggalkan dekat jematannya? Kasutnya. Lepasnya
4: handphone.
3: Lepasnya kipas. Kipas USB ya, Pak. Nak selalu pakai.
4: Ya, betul.
3: Orang selalu berjalan ke situ. Jadi ialah ditinggalnya di jabatannya. Kayaknya pun apa pula nya nerjun dirinya.
4: Jadi apapun kita si tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapinya. Jadi kita harapkan orang ramai netizen untuk apa? Bercerita yang baik-baik sahajalah.
3: Yes, betul.
4: Tapi apapun kami ada nangga sikit perkongsian sebenarnya yang dikongsikan berkenaan juga dengan video tu setelah remaja tu diselamatkan. Rata-rata yang meninggalkan komen di video macam memberikan kata-kata semangat lah sebenarnya. Jadi kita nanggalah netizen kita kini tuknya lebih terbuka dengan apa permasalahan kesihatan mental sebenarnya.
3: Yes, kesihatan mental.
4: Kita sih tahu sebenarnya apa yang nya lalui. Masalah mental tu, kesihatan mental tu bukan benda main-main guys. Jadi kita dah nanggal nak apa tak bila kita sih berfikir secara waras kata kita. Itulah tindakannya.
3: Betul.
4: Tapi kita mengharapkan apapun yang berlaku, kita mengharapkan remaja tu cuba tenangkan diri. Kita sih melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada kita pun.
3: Dan sikit juga lagi dapatkan mun kita rasa macam aku dah sih tertanggung rasa tu. Cuba dapatkan rawatan dengan berjumpa dengan pakar psikiatri.
4: Betul. Jangan malu untuk mendapatkan bantuan. Sih semestinya kita orang mendapatkan bantuan daripada pakar psychiatrist tu
3: lalu chop simtol
4: si benda ya bukan semudah yang untuk kita diklarifikasikan. Susah nak sebut word yang
3: di chop lah senang di chop sebagai di-chop. Apa nama lalu si cun utak si cun dan sebagainya.
4: Betul.
3: Jadi kepada netizen yang sedang mendengar pada waktu itu mau dapat elakkan daripada molah sebarang spekulasi.
4: Betul.
3: Kita sih mau benda tu mungkin tengah dalam siasatan yang akan mengganggu lagi siasatan pihak berkuasa lah, dan sikit juga lagi tolonglah mun si ada benda yang baik untuk ditinggalkan di ruangan komen, tolong jangan komen benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Takut benda tu akan memberi kesan kepada sigit mangsa
4: ya.
3: Dengan ahli keluarganya.
4: Betul.
3: Kita sih tahu apa yang dia alami.
4: Betul.
3: Mungkin dari segi keuangan kah?
4: Ya.
3: Ataupun masalah dengan wakan kah? Dia sih tahu macam dia nak settle ke apakah. Jangan sampai bila ada kehilangan nyawa, masa ya baru, ya Allah, kami ada tinggal komen area rasa masalah.
4: Betul.
3: Macam yang kita semua, okey?
4: Tapi sigit juga, bab, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada netizen yang membantu untuk menyelamatkan. Kan.
3: Ada dua orang netizen kita di sana.
4: Betul.
3: Dua orang, bukan dua orang.
4: Yeah?
3: Masuk tiga.
4: Tiga?
3: Tiga dengan Pak Tambang sekali. Yang lalu dekat Sia. Jadi apapun mendapat benda tu, jangan kita orang tinggalkan macam kita pada tadi, jangan tinggal komen pelik-pelik dan jangan dituyak lagi. Kenaknya terjun, kenaknya jadi sedemikian rupa, kenaknya itu, kenaknya ini.
4: Ya. Yeah.
3: Jangan.
4: Betul.
3: Okey. Apapun kita sih tahu apa yang dia alami. Kita doakan semoga apa yang dia alami kira kata orang kembali sedia kala.
4: Ya. Yeah.
3: Kita doakan yang baik-baik.
4: Betul.
3: Okey. Dari tadi dah betul. Betul. Kenapa? Okay lah guys, perkongsian kita untuk pagi tu kita petik daripada sini
4: Sarawak Roads Update.
3: Dan kembali yang kita lepas tu kita akan kongsikan akhbar, tajuk utama
4: akhbar. Yang pun dah salah juga pagi-pagi tu. Maklum masih berkabus-kabus.
3: Si, dari segi cuaca di luar berkabus. Sebab saya tak terkejut ada pendengar kita pada tak hujan lebat pagi tu.
4: Kami dah nanya jam mana hujan lebat di dekat Maludam. Lama dah si hujan katanya.
3: Okey. Baik. Alhamdulillah Meludam hujan lebat. Tapi Kuching belum lagi, okey. Kita belum dengar lagi universe ya untuk hujan lebat di Kuching. Tapi mohon bertabahlah. Jadi kepada anda di luar sana yang sedang mendengar pada waktu itu, kurangkan aktiviti kita orang berada di luar, okey. Kembali lagi selepas tu.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag
4: Geng Pagi Kita. Segmen Trending.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, 7.46 minit pagi untuk waktu talk. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Jadi untuk pagi talk juga, sebelum kita nak kongsikan tajuk utama akhbar, elok rasanya pada kita orang yang sedang menonton baru tutup, kita boleh tap screen. Sebab kita pun live di TikTok. Boleh cari je kami dengan Aida, tap je Sarawak FM.
2: Betul.
1: Okey, kita pun tengah live kena talk di FB dan juga di TikTok. Nak cari senang je, type aja Sarawak FM dan jangan lupa share kalau sudah belajar apa hari ini, hasil komen. Okay, baik guys, tajuk utama akhbar kita untuk hari tu, kita mulakan untuk pagi tu utusan Borneo untuk pagi tu guys. Jadi untuk utusan Borneo, tajuk yang kita nak kongsikan bersama dengan anda hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kerjasama memacu jenama Sarawak di mana Affin Bank kini rakan perbankan rasmi Kuching City FC, perkukuh usaha pembangunan bola sepak ekosistem sukan. Wah, dah ada penjajah dah sidaknya kok.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi laporannya ada di buku 2. Juga kita ada statistik kematian akibat kemalangan jalan raya amat membimbangkan. Itu menurut Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Alexander Nantalingi. Laporan penuh ada di kuasa 2 untuk kita orang baca. Tiga individu cedera nahas dua kenderaan di Jalan Karmit Song. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada mayat lelaki dilaporkan hilang ketika menjala ditemui. Mayat dipercayai seorang lelaki yang dikhuatiri dihanyutkan arus sungai ketika menjala di Sungai Kadadok, Long Moh, Ulu Baram pada petang Rabu ditemui penduduk kampung semalam. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 6, selahkan tiga kekuatan pelancongan semarahan. Juga kita ada di ruangan tempatan muka surat 4, teknologi semiconductor Sarawak menuju pasar.

0: Ruangan Global dan juga Ruangan Nasional Muka 10, Kerajaan Proaktif Rangka Dasar Depani Cabaran AI Teknologi. Baik, itu yang dimuatkan di muka surat depan untuk pagi itu. Dan seterusnya kita tinjau di Ruangan Sukan muka surat 15, Leicester City telah disenarai untuk dijual. Wah, dah kena jual dah Leicester City.
1: Yeah.
0: Eh, dah mau beli? Oh, cepat. Ya, dah ada dah bajunya depannya. Sama tim kita dua tim
1: berdua. Ya, betul.
0: Juga kita ada Barcelona setuju untuk jual Torres kepada PSG Media. Apa hal saya tak banyak berjual beli tu?
1: Itulah, biasalah sukan.
0: Lumrah bola sepak.
1: Lumrah bola sepak.
0: Bila ada banyak duit, kan adalah jual beli tau. No? Seterusnya, kita ada sukan tenis, Swiatek rangkul gelaran pertamanya tahun ini. Bekas pemain nombor satu dunia itu menewaskan Rybakina untuk menangi WTA 1000 di Toronto. Seterusnya, Shelton pertahankan gelaran ATP Winter Tennis Amerika Syarikat itu. Tundukkan lawannya Nakashima untuk menangi trofi Masters 1000 buat kali kedua berturut-turut. Juga kita ada Doku sambung kontraknya di Manchester City. Juga kita ada Sukma Selangor skuad bola tanpa wanita Sarawak mara ke semifinal. Juga kita ada Muay Thai Sarawak sedia pertahankan kejuaraan di Sukma Selangor. Jadi itu yang dimuatkan untuk berita sukan dalam akhbar utusan Borneo kita.
1: Baik.
0: Untuk pagi itu. Baik, seterusnya kita ada bersama dengan Aida untuk akhbar kita yang seterusnya.
1: Baik, untuk perkongsian seterusnya adalah daripada Suara Sarawak. Di muka hadapan dimuatkan berperanan besar pacu ekonomi ASEAN. Kami petik sedikit, kekuatan Sarawak dalam sektor tenaga khususnya tenaga hijau meletakkan negeri ini pada kedudukan strategik untuk memainkan peranan lebih besar dalam pembangunan ekonomi ASEAN serta memacu pertumbuhan lain termasuk kewangan dan perbankan. Itu adalah daripada petikan daripada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joydun Openg, Premier Sarawak. Dan di muka surat 2 pula, bangunkan projek wakaf berimpak tinggi. Berita daripada Kuching, juga daripada Kuching, perluas kebajikan pendidikan wanita. Manakala di ruangan ada berita berkenaan dengan jerebu, redah udara tercemar demi sesuap nasi dan rela bertugas dalam jerebu. Sama macam kita nak, walaupun dalam keadaan macam ni pun tanggungjawab tetap dilaksanakan. Tragedi musim panas, kebun hijau bertukar perang dan 13 hektar daripada 28 hektar masih terbakar. Itu adalah berita daripada Daro. Manakala untuk ruangan kesejahteraan masyarakat, operasi bantras dadah tahan lebih 9,500 individu dan jaga kesihatan peserta. Juga dimuatkan di muka surat 10, fokus kawasan tadahan air kritikal dan Sarawak jadi hub perubatan regeneratif. Berita di muka surat 11. Manakala di muka surat 12 dimuatkan berita 12.5853 juta ringgit tangani lokasi hitam Sarawak dan tanam semangat patriotik. Ini adalah mengenai penganjuran sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan ke-40. Alright. Kita tinjau di ruangan arena untuk Suara Sarawak. Sedia gegar Asia. Penampilan Kuching City FC di pentas Asia bukan sekadar soal mengejar kemenangan, sebaliknya membawa bersama harapan rakyat Sarawak untuk melihat kelab tempatan itu mencipta nama di persada antarabangsa. Dan semestinya untuk Sukma 2026, pingat pertama untuk kontinjen Sarawak adalah daripada skuad gimnastik berirama yang menyumbang yang meraih pingat gangsa dalam acara berpasukan. Terkejut saya.
0: Pandai kami dah. Dah minyak ke belakang tu.
1: Ya, tahniah untuk atlet gimnastik kita kerana telah pun menyumbang pingat yang pertama untuk kontinjen Sarawak. Dan untuk juga daripada Sukma 2026, Marta Eviana sumbang gangsa. Itu adalah untuk taekwondo menyumbang pinat gangsa. Oh, ada
0: pinat gangsa.
1: Pingat.
0: Oh, pingat.
1: Untuk taekwondo. Alright, kalau kita kongsikan lagi beritanya.
0: Okay.
1: Sarawak terus momentum cemerlang untuk polo AIM. Kalau kita kongsikan lagi berita untuk sukma kita.
0: Okay, dan menyusul selepas itu kita akan bersama dengan Dr. Syafiq Haji Legom untuk refleksi diri. Dan selepas itu kita ada Rikas 8 pagi, tepat pukul 8 pagi. Dan sekebanyaknya kita nanti kita akan kongsikan antara info-info yang menarik untuk anda. Untuk jam yang ketiga dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Oh, macam bunyi AI.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Sambung lagi. Hari ini lagi. Ya. Ha. Kita tu, apabila kita nak mengatur keluarga kita, ya. Ha. Ilmu pengetahuan tentang tahap perkembangan anak, ya, dapat nulung mak bapak mengambil langkah-langkah pendidikan yang berkesan. Kita perhati anak kita. Ya. Memanglah biaknya tu nyakan besar. Apabila dah beri susu, ya, makan cukup, ia akan besar. Tapi masalahnya, kita mesti nanggah disiplinnya. Ya, sebab disiplin anak adalah tunjang kepada pendidikannya kelak. Disiplin diri anak menjadi norma penting untuknya maju di masa akan datang. Mun anak yang berdisiplin, insyaAllah anak yang akan maju. Disiplin, macam ni lah kita nanam disiplin dari awal. Ya, start anak yang mulanya mencelah mata. Lalu kita naruh disiplin dengan anak. Jangan nunggu anak yang dah tua baru kita nak ragu nak disiplinkannya. Dapat pergi. Ha, biarkan itu. Jangan main kita. Ya. Ini lebih pandai pada kita, mak apa. Ya. Ha, kadang-kadangnya lebih tahu. Ya. Terutama sekali mun telefon lah. Kadang-kadang mun kita tak pandai telefon lah. Ya. Lebih pandai pada kita. Ha. Biarlah. Kita laki bini ya, sebenarnya mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah untuk melahirkan sikap mental yang positif. Ya, kita jangan harap cikgu je. Ya, nyamar kena itu. Ya, hantar anak ke sekolah. Cikgu ada. Apa guna jadi cikgu? Mungkin dah kata anak kita. Ya, apa? Cuba terangkanlah kelas berapa orang. Kadang-kadang kelas itu ada 45 orang. Kadang-kadang si cukup kelas. Kadang-kadang ya. 45 orang. Kadang-kadang 40 orang. Seorang cikgu je. Ya? Bunyi bisa seorang cikgu hari-hari. Ha, sebab biarlah. Saya selalu ada orang. Mau bini itu cikgu. Kadang-kadang seorangnya besar. Sebab dia dah selalu. Ya? Biasa dalam kelas. Karung. Ya, pintu Allah miak. Ha? Tapi kita pun. Pintu anak seorang di rumah. Ya. Lalu ni malah. Ya? Tangga tak cikgu sampai 40 orang. 45 orang lah kelas. Jadi, maaf sekalian. Kita hendaklah beri kerjasama yang hebat dengan cikgu supaya anak kita akan menjadi hebat. Ha? Jangan kelak kita mada, mun anak kita tidak betul, cikgu tidak betul. Mun anak kita tidak pandai, cikgu tidak pandai. Semua cikgu dan anak kita. Ya? Ha, jadi cikgu-cikgu, ya, saya haraplah kita pun bersabarlah. Kita tu sebenarnya didoakan. Ya? Setiap jemaat didoakan oleh Atib. Ya? Ha, mendoakan kita jadi cikgu. Biarlah geni-geni pun perangai biarlah kelas lah. Itu aja. Ya? Ha, jadi mak apa? Mesti nolong cikgu juga. Ya? Jangan kelak kita apabila cikgu nak hukum anak sikit lalu anas. Ya? Sedar akan beri makan. Aduh. Ya? Biarlah kita pun sekolah ya ditolong oleh mak bapak. Mak bapak dapat bekerjasama memang hebat sekolahnya. Ya? Harap-haraplah. Ya, kita sebagai mak bapak ya, sebenarnya dapat mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.